0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 pagi lebih 5 menit ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggra ini. Tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Akhir pekan ya, dari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. Tanggalnya cantik seluruh cakra. Kira-kira apakah sudah menyempatkan waktu untuk akhir pekan berada di mana? Dan apakah mungkin Anda saat ini sedang berolahraga ya? Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami di 0852 9001. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

0: Angka tersebut tumbuh 41,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh setoran surplus Bank Indonesia, penerimaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas energi dan mineral. Soehasil menjelaskan penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan mencapai 58 triliun, dengan kontribusi besar berasal dari surplus Bank Indonesia sekitar 55 triliun. Sementara itu, Satgas PKH menghasilkan penerimaan negara sebesar 57,1 triliun selama periode 2025 hingga 2026. Dari hasil tersebut, 38,65 triliun tercatat sebagai PNBP dan denda, sedangkan 18,45 triliun masuk sebagai penerimaan pajak. Penerimaan sumber daya alam, minyak, dan gas mencapai 90,9 triliun, tumbuh 19,4% secara tahunan. Adapun penerimaan sumber daya alam non-migas mencapai 132,2 triliun atau meningkat 30,1%, terutama dipengaruhi kenaikan harga batu bara dan mineral. Penerimaan dari Badan Layanan Umum juga mencapai 93,9 triliun, sedangkan dibandingkan 70,2 triliun pada periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian kita beralih ke info traffic dari Mas Angge yang sedang menginformasikan lalu lintas dari Kertosono menuju arah Lengkong. Saat ini sudah sampai di Desa Ngepung, Paten Rowo. Terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi, cuaca juga cukup cerah. Selanjutnya dari Mbak Ima yang menuju Paten Rowo, melewati perempatan Jener, menginformasikan dari empat arah perempatan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 serta arus lalu lintas juga banyak didominasi juga oleh roda 4. Cuaca cukup cerah pada pagi ini. Selanjutnya dari Pak Didik, beliau dari Ngondang menuju Lengkong juga menginformasikan di sekitar Desa Balungebang Ngondang ramai orang keluar masuk di pabrik sepatu, terpantau cuaca cerah bersahabat. Kemudian yang terakhir dari Mbak Ira melaju di Permata Lengkong menuju Desa Ndawan menginformasikan juga banyak kendaraan keluar masuk area proyek terkait pembangunan pabrik baru. Tetap hati-hati untuk sedulur Cakrakrisna yang sedang melintas di area tersebut. Dikabarkan juga cuaca cukup mendukung, Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Avan Ditri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Untuk di pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan.
1: Engge, Pak Tamin, gimana kabarnya akhir pekan di hari Sabtu? Jenengan sehat nge?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Intan, jenengan juga begitu toh?
1: Iya dong, pastinya selalu sehat dan semangat ini untuk kru Cakra Krisna. Iya, hari Sabtu Pak, kegiatannya apa ini kalau boleh tahu?
4: Amin, tetap di sawah tuh Mbak, pulang dari sawah ini.
1: Oh gitu, oke.
4: Setengah lima.
1: Setengah lima sudah berangkat?
4: Dari hawa yang sejuk gitu loh Mbak Intan.
1: Oh gitu, oke. Setengah lima sudah berangkat, terus ini sudah balik pulang. Sama siapa Pak?
4: Ya sendirian.
1: Gitu, oke baik. Sejauh ini gimana pengairan, aman ya kandangan?
4: Aman, terkendali.
1: Oke baik, aman.
4: Tas rame kandangan, aman, cukup rame sekali Mbak.
1: Iya, memang kandangan nggak pernah sepi ya Pak ya di sana.
4: Mbak, kalau kandangan itu.
1: Oh gitu, oke baik.
4: Moro kandangan Malang.
1: Iya.
4: Dan dari Kediri, Pare, kandangan Malang. Pertemuan tiga lalu lintas,
1: Mbak. Iya betul, jadi makanya rame terus ya, nggak pernah

0: tapi malam pun juga ramai, apalagi dini hari juga ramai kayak gitu ya, Pak ya.
1: Apalagi orang jualan sayur itu jam 1, 2, 4, 5, jam 6 baru masuk dalam pasar.
0: Kayak gitu. Memang dini hari itu juga sudah ramai ya untuk orang yang berangkat ke pasar. Kulaan ya, Pak ya.
1: Ke jalan raya. Kalau sore-sore nanti awan jam 1 sampai jam 4 di pasar induk pare, malamnya dibawa ke kandangan dan
0: Baik. Kemarin daerah Jombang itu sempat hujan loh, Pak. Kandangan gimana? Hujan juga apa tidak?
1: Sama sekali nggak ada hujan, Mbak Intan.
0: Sama sekali tidak ada hujan ya.
1: Mendung tipis.
0: Oh gitu. Baik, siap. Saya pikir hujan juga sama seperti wilayah Jombang. Jombang kemarin sempat hujan, Pak. Memang meskipun intensitasnya tidak begitu deras, tapi kan alhamdulillah hujan pertama kali di musim kemarau.
1: Kandangan yang hujan malam Jumat itu Kamis itu Mbak, sore.
0: Oh, Kamis sore sempat hujan.
1: Hujan itu bukan kandangan, bukan kemiri kandangan, bukan. Yang hujan itu tengah alas putuk.
0: Oh gitu, ya Allah.
1: Dan Mbak Intan, akhirnya kebakar sampai rumah saya enggak, sama sekali nggak ada hujan.
0: Gitu. Baik, siap. Terus ini nanti rencana kemana? Di rumah saja?
1: Kemana, Mbak? Di rumah aja.
0: Oh gitu.
1: Nyantai.
0: Nyantai saja ya, akhir pekan sambil pantau 106,1 gitu kan?
1: Tuh. Belanya tak.
0: Baik. Cuaca gimana, Pak, saat ini? Aman ya? Atau masih mendung tipis?
1: Dong ini, Mbak, tipis tapi.
0: Oh gitu. Baik, siap. Ada tambahan lagi, Pak Tamin, yang mau disampaikan?
1: Nyampaikan salam saja Mbak Intan dan seluruh kru Radio Cakrakrisna. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Tamin ya sudah bergabung untuk di pagi kali ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin ya, yang ada di kandangan Kediri, mengabarkan untuk jalur kandangan itu tidak pernah sepi seduh cakra, meskipun pagi, siang, sore, malam ataupun dini hari juga selalu cukup ramai untuk di jalur kandangan Kediri. Cuaca pun juga masih aman ya untuk di jam 7 lebih 18 menit.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Trisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax Series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Series 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex Series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu terus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Heru menuju ke arah Bojonegoro. Update untuk arus lalu lintas di sekitaran Pasar Joso Nganjuk tidak ada hambatan, dan Bojonegoro yang dituju nanti ada di kawasan Bojonegoro Kota. Kemudian saya juga terima info dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Jadi semalam sekitar jam 12 malam itu melakukan giat penyemprotan tumpahan minyak di Jalan Raya Prambon Nganjuk. Ini tembusan Kediri Prambon ya. Jadi ada laporan dari warga Tanjung Tani bahwasannya tumpahan minyak ini ada di depannya salah satu SD di Prambon, dekat dengan Simpang 4 Tanjung Tani Prambon, jam 12 malam itu posisi. Jadi tim damkar langsung menuju ke lokasi dengan membawa kru dan juga satu tangki air untuk melakukan penyemprotan di situ. Berjalan dengan lancar, selesai sekitar setengah jam kemudian begitu. Ini yang tumpah itu ternyata oli bekas ya, Intan. Oli bekas yang tumpah di situ, akhirnya dilakukan penyemprotan. Kemudian informasi masuk dari Pak Muhammad ya tadi, sudah nyampe di Solo ternyata. Lagi antar mertuanya kontrol di rumah sakit ortopedi Dr. Suharso begitu. Semoga lancar ya Pak ya, tanpa hambatan, dan yang sakit segera diberi kesembuhan. Lalu dari Pak Wicak tadi itu menambahkan arah ke Jombang, hati-hati perlintasan kereta api bandar lumayan rame untuk arus lalu lintasnya, cuaca sudah cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ke Fandi, silakan.
2: Penyerapan gabah dan beras petani oleh Perumbulok Cabang Karawang Jawa Barat mencapai 92,41 ribu ton setara beras. Capaian tersebut setara dengan 92,411,420 kg dan disebut sebagai menjadi rekor pengadaan beras nasional di tingkat cabang. Penyerapan dilakukan melalui penguatan jaringan pembelian di daerah, optimalisasi momentum panen, serta kerjasama dengan petani dan penggilingan lokal. Pimpinan cabang Perumbulok Karawang, Rafki Ismail, menyampaikan bahwa tingginya serapan tersebut turut memperkuat cadangan beras pemerintah. Langkah ini diharapkan mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Sementara itu, secara nasional pengadaan beras bulog melalui skema Public Service Obligation atau PSO mencapai sekitar 4,11 juta ton hingga 8 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramadhani, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk petani, TNI, Polri, dan jajaran Bulog di daerah dalam mendukung penyerapan hasil panen. Kemudian kita beralih ke info traffic dari Bu Warni yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong. Beliau menginformasikan arus lalu lintas ketika melewati Desa Maduh terpantau lancar, banyak mobil pribadi yang sedang melintas, cuaca juga cukup cerah pada pagi hari ini. Selanjutnya dari Pak Joko yang sedang melaju dari arah Kertosono menuju Jatikalen, saat ini sudah sampai di pertigaan Tugu Pakuncen Watenrowo. Terlihat situasi arus lintas ramai lancar di ketiga arah, cuaca cerah pada pagi hari ini. Lalu dari Mas Mantri tepatnya menginformasikan di pertigaan Pegadaian Lengkong, tepatnya setelah Pasar Lengkong, arus lalu lintas ramai lancar didominasi pejalan kaki yang sedang bertransaksi di pasar tersebut. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah pagi hari ini. Kemudian yang terakhir dari Mbak Lisa yang melaju dari Desa Banjardowo Lengkong ke arah Jaan Gondang, menginformasikan arus lalu lintas didominasi truk dan mobil pribadi dari arah barat. Cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, masyarakat Jawa Timur ya, tentunya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemarau panjang dan kekeringan seiring pengaruh fenomena El Nino yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan. Fenomena El Nino, musim kemarau dan kekeringan merupakan tiga kondisi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Di mana untuk pengertian El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik Tropis yang dapat mempengaruhi pola angin, kemudian pembentukan awan, serta distribusi curah hujan untuk di Indonesia. Ketika El Nino terjadi bersama dengan musim kemarau, curah hujan berpotensi semakin berkurang. Akibatnya, kondisi kering dapat berlangsung lebih lama dan meningkatkan risiko kekeringan untuk di sejumlah wilayah, termasuk salah satunya untuk di Jawa Timur. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur, sebanyak ada 56 dari 74 zona musim di Jawa Timur atau sekitar 75,5% diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau tahun 2026. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena berkurangnya curah hujan dalam waktu yang cukup panjang. Itu dapat mempengaruhi ketersediaan air di sungai, waduk, embung, hingga sumber air tanah. Dan perlu diketahui juga seluruh cakra, dampaknya dirasakan oleh masyarakat, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, terganggunya aktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, perlu memahami bahwa El Nino bukan berarti hujan sama sekali tidak akan turun. Hujan lokal masih mungkin terjadi di sejumlah daerah. Namun, turunnya hujan sesaat belum tentu menandakan musim kemarau telah berakhir atau cadangan air sudah kembali normal. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi dampak kekeringan, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak. Kemudian menghindari pemborosan, serta menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Sementara itu, para petani diharapkan dapat menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air dan memperhatikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan tidak membakar sampah sembarangan dan tidak melakukan pembakaran lahan saat kondisi lingkungan kering. Jadi, seluruh cakra, mari bersama-sama mengantisipasi dampak kemarau panjang dengan menghemat air, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi resmi dari BMKG.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 pagi lebih 44 menit ya. Perjalanan Anda saat ini sudah melintas di jalur mana saja? Jalur utama ataupun jalur dalam kota, perkembangannya seperti apa? Saya sapa dulu sudah bergabung Pak Arif. Selamat pagi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, Pak Arif, gimana kabarnya? Sehat ya, akhir pekan, hari
1: Alhamdulillah,
0: Sabtu.
1: Alhamdulillah, so far so good, harus sehat, harus semangat. Ini dari jam 5 sudah obat mabit, tapi tetap pantau tadi.
0: Waduh, jam 5 sudah mau obat mabit, ini kemana aja sih ini akhir pekan, hari Sabtu, yes. Ini tadi.
1: Ini keliling-keliling, Mbak, kalau pagi kan enak, masih sepi.
0: Oh gitu.
1: Ini habis ini off adem. Dulu. Makanya kan pas off ini isi bensin di exit tol ini lah kok. Oh, antrinya nggak umum.
0: Exit tol
1: ada lebih dari 10 mobil loh, Mbak.
0: Waduh, antriannya lumayan panjang juga ya.
1: Soalnya di mana itu, yang di...
0: Di mana?
1: Warung Otok itu tutup.
0: Oh, tutup semua?
1: Gak ada Pertalit.
0: Pertalit, Pertamak, Solar.
1: Adanya Pertamak.
0: Oh, adanya Pertamak.
1: Pertamak ada. Solarnya gak ada juga. Cuma jadi akhirnya semua, kalau yang di sini kan adanya Pertalit. Mm-hmm. Makanya ngantrinya ngumpul di sini semua.
0: Oh, gitu ya. Ampun. Jadi SPBU Reng Otok ini stok Pertalit Biosolar kosong ya, Pak Arif?
1: Kosong. Mm-hmm. Sekarang di sini antrinya banget, Mbak.
0: Mobil, iya, betul. Apalagi ini kan halamannya kan tidak begitu luas ya, kan, Pak ya.
1: Betul. Makanya mengular sampai jalan, terus sampai petugasnya ikut mengatur jalannya apa itu kendaraan roda empat khususnya.
0: Betul. Ya ampun, kanan kiri mobil, sepeda motor, sepeda motor semuanya ya, Pak Arif ya.
1: Karena akhirnya itu akhirnya aku belinya tak tambahi malian wis daripada malas ngantri.
0: Daripada nanti malas ngantri, betul sekali. Sama halnya Pak Arif saya.
1: Kita lihat tadi yang beli rata-rata banyak tuh loh, Mbak. Tadi depan saya tuh beli sampai full ya, full semua.
0: Oh, full semua.
1: Jadi mungkin sekalian.
0: Iya, soalnya kan kalau antri lagi kan ya. Iya, soalnya kan kalau antri lagi kan ya. Lumayan lama lah ya Pak Arif ya. Tapi sejauh
1: betul.
0: Ini ketika Pak Arif muter-muter nomaden berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya selain di wilayah Nganjuk, itu memang SPBU di beberapa daerah itu selalu antri ya Pak Arif ya?
1: Kalau yang di bawah selalu antri, Mbak. Penyenaman ya di tol.
0: Kalau di tol itu tidak begitu ramai.
1: Iya, saya kalau di tol biasanya mesti ngisi.
0: Oh gitu.
1: Lebih enak daripada di arteri kan. Nanti Anwar itu banyak yang kosong.
0: Dan nunggunya lama lagi.
1: Tuh.
0: Kadang ada stoknya tapi ya antrinya ya panjang kayak gitu. Padahal ini iya. Untuk dispenser BBM-nya banyak ya Pak Arif, tapi kok ya mengularnya cukup panjang ini.
2: Nah, kalau katanya itu kemarin petugasnya itu pokoknya kehabisan sampai nggak tahu stoknya ini kalau akhir tahun biasanya seperti ini mas.
0: Oh gitu, penyesuaian lah ya istilahnya. Oh gitu, iya. Ini tadi wilayah Mojokerto kalau tidak salah juga kosong sih infonya Pak Arif. Jalur arteri juga itu.
1: Biasanya kan solar yang kosong, jadinya nggak tahu kok Pertalit ikut-ikut kosong.
0: Nah iya, kadang juga masih proses pengiriman kalau saya lihat di depan papan dispensernya itu. Loceret itu juga pernah semuanya malah kosong, Pak Arif. Pertamak, Pertalit,
1: iya, tadi saya, Biosolar. Tadi pagi saya ke Loceret, kosong.
0: Oh iya, kosong semua kan?
1: Tadi sudah ke Loceret, nah, kosong semua.
0: Iya, betul. Tapi terus yang sering kosong itu yang Patian itu loh, Pak Arif.
1: Oh itu,
0: yang Patian itu sering kosong semuanya. Tapi kalau daerah yang Candirejo, yang itu ya di selatannya Simpang 4 itu biasanya yang solar, yang kosong itu solar aja. Tapi nggak tahu sih untuk hari ini.
1: Masih
0: aja mas.
1: Iya.
0: Betul baik. Habis ini bergeser kemana lagi, Pak Arif?
1: Pulang Mbak, off dulu.
0: Oke, gitu. Istirahat, waduh. Terus nanti lanjut lagi jam berapa? Siang? Atau mungkin baru besok baru
1: jam,
0: lanjut lagi?
1: Ya nunggu anak ini mau ke Bali. Paling jam 10-an lah. Nanti setelah anak naik bis, berangkat kita on lagi.
0: Ke Bali itu rekreasi. Dalam rangka rekreasi?
1: Iya.
0: Waduh,
1: iya,
0: mantep ini.
1: Jenengan tumut gak? Ampun bahasanya itu katanya. Yon
0: Parif.
1: Oh
0: gitu. Berapa hari, berapa malam?
1: 5 hari
0: pokoknya. 5 hari 4 malam ya?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ayah sing golek duit, anak sing bagian seneng-seneng.
0: Enggak apa-apa dong. Ya kan memang harus kewajibannya Pak Arif ya.
1: Nggih.
0: Lagi baik siap. Pada tambah lagi Pak Arif yang mau disampaikan?
1: Cukup.
3: Pointan.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi. Hati-hati di jalan, ge.
3: Ge, sama-sama.
0: Ge. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Pagi, waalaikumsalam.
0: Barusan saja bergabung Pak Arif ya. Ini tadi pagi hari ini sedang melakukan pengisian BBM. Lokasinya itu di exit tol Nganjuk. Kalau saya amati dari beberapa video yang dikirimkan Pak Arif, memang betul itu memang untuk dispenser BBM-nya cukup banyak seluruh cakra. Ada 3 lebih ya. Dan itu pun 2 jalur 2 jalur. Jadi ada 6 sub ya tentunya. Tapi antriannya juga cukup panjang sekali seluruh cakra. Jadi untuk kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu ikut serta dalam mengantri. Karena mengingat untuk di SPBU wilayah Warungoto Nganjuk, infonya stok Pertalite dan biosolar kosong ya. Jadi kemungkinan masyarakat bergeser di pom yang ada di exit tol Nganjuk.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Pagi hari ini saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Iis, silakan.
2: Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Tri tadi ya, okay. Itu di Brangkal Mojokerto kan stok pertali dan juga solar itu habis.
1: Iya, betul.
2: Iya, belum ada info kayak dalam pengiriman atau apa, jadi hanya habis begitu saja ya.
1: Oke.
2: Okay. Suri Cakra yang lain boleh absen juga, SPBU mana yang kira-kira ini lagi kosong atau dalam pengiriman sehingga yang membutuhkan nanti bisa geser ke SPBU yang sekarang ready begitu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian informasi masuk tadi disampaikan Pak Wihandoko, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah sampai di sekitaran Loceret Nganjuk, Simpang Pat Patihan, tidak ada hambatan, masih aman dan lancar saja. Pak Wiono, Simpang 4 Pace Nganjuk, ini yang arah ke Kediri, banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4 yang mendominasi, cuaca juga sudah cerah. Pak Ilham menuju ke arah Tulungagung, ini melintas di sekitaran alun-alun Kota Kediri, ramai sekali arus lalu lintasnya. Hati-hati di jam 7 lebih ini tadi, cuaca juga sudah cerah, Intan.
1: Oke, baik, dari II saya geser ke Fandi, silakan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Panama pada Jumat 9 Oktober 2026 waktu setempat. Guncangan berpusat di dekat kawasan La Pitaloza, Provinsi Herrera di pesisir selatan negara tersebut dengan kedalaman sekitar 12,6 km. Gempa menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan, retakan jalan, serta evakuasi warga di beberapa wilayah. Dampak gempa juga mengganggu pelayanan publik. Sejumlah layanan transportasi metro diberhentikan sementara, kegiatan sekolah dihentikan, dan operasional bandara internasional Tocumen sempat terganggu. Pasokan air bersih di sejumlah daerah turut berdampak akibat gangguan listrik yang memengaruhi operasional instalasi pengolahan air. Petugas masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Hingga laporan awal dirilis, belum ada korban jiwa yang dikonfirmasi. Otoritas tempat juga telah mencabut peringatan tsunami setelah sebelumnya dikeluarkan untuk sejumlah wilayah di pesisir. Masyarakat diminta tetap tenang untuk mengikuti arahan petugas serta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan sambil menunggu pemeriksaan keselamatan lebih lanjut. Kemudian kita beralih ke info traffic, ini masuk dari Mas Barul yang menginformasikan arus lalu lintas di perempatan atau tikungan Tugu Adipura Loceret terpantau lancar. Cuaca cukup bersahabat, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari Mbak Suci yang melaju dari Singkal Anyar Prambon menuju tempat kerjanya di sekitar area Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan Mojoroto. Dia melaporkan arus lalu lintas di pertigaan Jalan Raya Mojoroto cukup ramai lancar, didominasi kendaraan bus dan mobil roda 4 yang melintas. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya dari Bapak Gianto yang saat ini perjalanan ke arah Jombang tujuan Pasar Megaluh, menginformasikan di Desa Munung ada penambahan volume dari arah timur tapi tetap terpantau aman. Cuaca juga cukup bersahabat. Dan yang terakhir dari Mas Bagus menginformasikan perempatan Pasan Baron saat ini ramai lancar dari keempat arah. Cukup ramai namun lancar, juga cuaca cerah bersahabat, Intan.
1: Oke, baik, dari Fandi saya geser ke Rika, silakan.
4: Tambahan informasi ini tadi saya terima dari Mas Atim. Okay. Sempat disampaikan untuk agenda Karnaval Sonhorek di wilayah Ngoro Jombang. Kalau tadi di wilayah Tulungagung, sumber gempa Tulungagung. Nah, kali ini kami terima info terkait dengan Sonhorek yang ada di wilayah Ngoro Jombang. Untuk lokasi pertama di Desa Jombo, statnya di pertigaan Jombo yang ada tulisan I Love Kombok gitu ya.
1: Iya.
4: Jadi hati-hati untuk pengendara yang dari arah Jombang mau ke arah Pare. Lokasi yang kedua di Desa Sidowarek, wilayah Ngoro Jombang. Finish di Simpang 3 Gerdu Laut. Okay. Ya, ini pasti akan cukup padat kendaraan yang dari arah Jombang atau Pare atau yang mengarah ke Mojowarno dan sekitarnya. Perkiraan start jam 2 siang. Nah ini nanti juga Mas Atim on air ya, berkenan on air. Namun mohon waktu untuk menyampaikan ini untuk karnaval hari ini seperti apa ya. Nanti startnya jam berapa, kemudian informasi detailnya bagaimana. Intan.
1: Oke baik, terima kasih Erika, Fandi, sebelumnya Daiis di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mempersiapkan skema pendanaan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengkaji kebijakan dana cadangan pilkada dengan mempelajari pengalaman pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Komisi A DPRD Jawa Timur itu melakukan kunjungan ke DPRD Jawa Tengah pada Rabu 8 Oktober untuk menggali informasi terkait kebijakan dana cadangan pilkada. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menyampaikan bahwa pembentukan dana cadangan itu diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi keuangan daerah serta jadwal pelaksanaan pilkada mendatang. Melalui penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan kebutuhan anggaran secara bertahap dan dengan demikian beban belanja daerah tidak menumpuk dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Juli Krisdianto menjelaskan bahwa kepastian pendanaan menjadi hal penting mengingat jadwal pelaksanaan pilkada masih berpotensi berubah. Antara tahun 2029 atau 2031, ia menambahkan anggaran pilkada tidak hanya digunakan untuk pemungutan suara. Pembiayaan juga mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Sebagai gambaran, Jawa Tengah telah memperkirakan kebutuhan anggaran pilkada sebesar 1,1 triliun rupiah. Dana tersebut itu direncanakan disiapkan secara bertahap melalui APBD tahun 2027 dan 2028, masing-masing sebesar 400 miliar rupiah. Dengan skema tersebut, total dana yang direncanakan terkumpul mencapai 800 miliar rupiah. Sementara itu, kekurangan sebesar 300 miliar rupiah akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran apabila pilkada dilaksanakan pada tahun 2029. Bagi Jawa Timur, kajian ini menjadi salah satu langkah untuk merumuskan kebijakan pendanaan yang lebih terencana dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. A0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Pagi hari ini sudah hampir memasuki jam 8, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Jakra untuk Anda yang mendengarkan 106,1 FM Radio Jakra Krishna. Sekarang bersama dengan saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar di Gatekeeper. Ada Intan Anggraini, ada juga Erika Dwi serta Avandi Tri yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Jadi jangan lupa untuk ditambahkan ya perkembangan jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini serta permasalahan sosial. Sedulur Jakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Suru Jakra, sudah sampai mana perjalanan Anda jam 8 pagi lebih 9 menit ini? Hati-hati di perjalanan, jalur yang cukup rame. Kira-kira di mana boleh Anda tambahkan? Saya juga sambil pantau CCTV di Sub Kabupaten Kediri. Untuk CCTV di jalur Mengkreng Kediri terpantau ramai lancar saja, tidak ada hambatan ya. Hati-hati yang melintas di sekitaran jalur perlintasan kereta api Mengkreng ya. Pelankan laju kendaraan Anda. Jam 8 lebih 10 menit. Jadi kalau untuk cuaca sudah jangan ditanya karena sudah sangat cerah ya jam 8 pagi. Saya update informasi ke Avandi, silakan.
1: Komisi Pemberantasan

0: Bogor. Dalam pemeriksaan pada Kamis 8 Oktober 2026, penyidik juga mendalami permohonan pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung serta dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka termasuk pejabat di lingkungan ATR BPN dan pihak swasta. Penyidik masih menelusuri aliran uang serta dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan maupun mutasi dan promosi jabatan. KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta yang belum memenuhi panggilan penyidik. Kemudian kita beralih ke info trafik masuk dari Pak Basuki yang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot. Saat ini sudah sampai di Pasar Kedungringin, terpantau arus lalu lintas menunjukkan peningkatan volume. Cuaca pagi hari ini juga dikabarkan cukup mendukung.
1: Oke.
0: Kemudian dari Pak Rudi, perjalanan dari Ngronggot menuju Kertosono, saat ini sudah sampai di Tembara. Arus lalu lintas cukup lancar, cuaca cerah bersahabat, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Bu Siska menginformasikan juga lalu lintas di depan RSUD Kertosono tepatnya ramai lancar. Perjalanan dari Baron maupun sebaliknya juga cukup cerah mendukung cuacanya. Kemudian yang terakhir dari Pak Hermanto yang sedang melaju di arah Jalan Raya Jombang menuju Mojokerto. Saat ini menginformasikan kondisinya terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan truk dan mobil pribadi. Cuaca juga pagi hari ini bersahabat.
1: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Erika Dwi. Ini tadi saya terima pesan melalui SMS ya. Ada Pak Aril. Pak Aril ini selalu pesan SMS.
2: Okay.
1: Pak Aril di wilayah Ngawi. Kemarin malam ada rintik-rintik hujan, meskipun hanya sebentar saja.
2: Oh gitu, tapi sudah turun hujan.
1: Ngawinya mana ini belum disampaikan lebih detail ya oleh Pak Aril. Hanya wilayah Ngawi saja, hujan sebentar, situasi aman, hanya memberikan info saja di pagi hari ini. Sementara itu saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh petugas damkar Kabupaten Kediri yang mengabarkan bahwa pagi hari ini atau sekitar jam 4 pagi ya, jam 4 pagi ada evakuasi ular di atap kamar mandi, atap kamar mandi rumah warga Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dari tim damkar Pos Ngadilui setelah menerima laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Untuk kronologi, jadi ketika pemilik dari rumah tersebut akan ke kamar mandi, kemudian melihat ular ada di atap kamar mandi tersebut. Lalu pemilik rumah langsung menghubungi petugas damkar Ngadilui. Dan ini tadi bahwa untuk ular tersebut merupakan ular jenis piton, panjang ular 120 cm dan beratnya sekitar 3 kg. Okay. Ular berhasil dievakuasi dengan aman, lancar sesuai dengan SOP yang ada, tidak timbul korban luka maupun juga meninggal dunia. Untuk seru cakra yang mungkin di rumahnya juga ditemukan hewan reptil seperti ular dan lain sebagainya, jangan dievakuasi sendiri, bisa lapor ke damkar terdekat.
2: Baik, terima kasih Erika Dwi dan Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra. Krisna masih menemani aktivitas Anda, Seru Cakra. Untuk Anda mungkin yang akan berlibur ke Blitar, ke pantai atau mungkin ke wisata di sana. Kalau di pantai, ini kalau perakiraan dari BMKG yang sudah merilis peringatan dini gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di perairan Jatim termasuk di Blitar. Peringatan ini berlaku mulai 10 hingga 13 Oktober 2026. Angin bertiup dari timur tenggara berkecepatan 4 hingga 17 knot. Nelayan perlu untuk lebih hati-hati dan warga pesisir juga diimbau untuk ekstra waspada. Jadi sebagai pengingat ya, barangkali Anda untuk akhir pekan kali ini berlibur ke pantai untuk bisa lebih hati-hati dan waspada. Ke Erika Dwi, silakan.
1: Pak Sentot, ini tadi juga mengabarkan Iis terkait dengan Karnaval Sonhorek yang ada di wilayah Ngoro, Jombang. Seperti yang dikabarkan oleh Mas Satim ya, tadi ada dua Karnaval Sonhorek di Desa Jombo dan juga di Desa Sidowarek ya. Ada dua lokasi yang mengadakan Sonhorek di hari ini. Ternyata rangkaian karnaval di wilayah Jombang ini masih terus berlanjut ya, hingga Oktober dan November 2026. Sejumlah desa di berbagai kecamatan ini juga telah merencanakan pelaksanaan karnaval untuk menutup perayaan akhir tahun ini, seperti itu. Data yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber, pada Oktober agenda tersebar di Kecamatan Mojowarno, Jogoroto, Ngusikan, Kudu, Ngoro, Sumobito, Kesamben, Diwuk hingga wilayah Kabuh. Sementara pada November pelaksanaan karnaval dijadwalkan berlangsung di 3 desa yang ada di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Ploso. Untuk tanggal 9 sampai 10 ya, atau kemarin Jackson hari ini karnaval itu di Desa Sidowarek, Desa Jombo, Desa Kedung Bogor dan juga Desa Segodorejo. Nah, kalau Desa Jombo kan ada di wilayah Ngoro, Sidowarek juga di wilayah Ngoro. Lalu untuk Kedung Bogor itu di Kecamatan Ngusikan, kemudian di Segodorejo itu di Kecamatan Sumobito. Untuk tanggal 10 sampai 11 Oktober itu ada di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, tepatnya Dusun Beduk dan juga Dusun Kalanganyar. Dan ini di tanggal 16 sampai 17 Oktober ada di 4 kecamatan, Kecamatan Diwak, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sumobito dan juga Kecamatan Kabuh. Lokasinya ada di Desa Bulurejo, Desa Pojok Kulon, Desa Melaras, dan Desa Sumberingin. Lalu untuk yang bulan Oktober ditutup di Kecamatan Kabuh, tepatnya di Dusun Serumbung, terjadwal tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026. Lalu untuk Karnaval November, 1 November ada di Kauman Kabuh, Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Sementara tanggal 7 sampai 8 November ada di Desa Lengkong, Jati Gedong, Kecamatan Ploso. Dan tanggal 14 sampai 15 November ada di Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh. Nah, jadwal itu masih bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan panitia. Untuk Seru Jakarta yang mungkin melintas di wilayah Jombang, terlebih jalur desa ya, yang menjadi jalur alternatif biasanya juga ya Is, harap diperhatikan dan hati-hati. Panitia juga telah menyediakan untuk jalur alternatif ya. Semoga saja untuk jalur alternatif yang disediakan pun bisa dilalui oleh semua kendaraan.
0: Baik, terima kasih Harika. Lanjut ke Intan.
2: Informasi traffic kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Kuncoro ini memberikan informasi sudah melintas di seputaran Jombang Kota yang akan mengarah ke Mojokerto. Diinformasikan untuk jalur utama di pagi kali ini juga masih aman saja, lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, melintas di jalur Guyangan arah Kerejoso, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca disampaikan untuk di akhir pekan kali ini cukup cerah ya, terik. Lalu pagi kali ini kita juga masih komunikasi dengan Aibtu Muheni ya, beliau selaku Kasih Humas Polres Blitar. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan truk dengan kendaraan sepeda motor. Lokasinya itu berada di Jalan Umum Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada kemarin malam. Dan informasi yang kita dapati, satu korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan. Kemudian satu informasi lagi kita dapati disampaikan oleh Bu Yuni, ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Avanditri.
3: Sedulur Cakra Krishna, Pertamina memperkuat layanan maritim integrasi di Merauke, Papua Selatan untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah timur Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan keselamatan operasional dan keamanan terminal khusus Merauke yang terintegrasi dengan fuel terminal Merauke milik PT Pertamina Patraniaga. Fasilitas tersebut berperan penting dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komisaris Utama PT Pertamina International Shipping Anwar Saadi mengatakan operasional di Terminal Khusus Merauke menjadi bagian penting dari rantai distribusi energi nasional. Menurut Anwar, penguatan keselamatan dan keamanan operasi diperlukan agar layanan ke pelabuhan berjalan optimal dan distribusi energi semakin andal. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kunjungan kerja bersama Komisaris Utama PT Pertamina Transkontinental Subagio Hari Mulyanto dan jajaran direksi pada Rabu 7 Oktober 2026. Subagio menjelaskan Terminal Khusus Merauke membantu proses sandar kapal pengangkut energi sebelum pasokan disalurkan ke sejumlah wilayah meliputi Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendogil, dan Mopi. Sementara itu, Direktur Operasi PT Pertamina Transkontinental Yudi Bisono menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional sesuai regulasi menggunakan peralatan berstandar tinggi serta mengutamakan keselamatan kerja. Penguatan fasilitas ini diharapkan mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga kelancaran pasokan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Kemudian kita beralih ke info traffic, masuk dari Mbak Dinda yang menginfokan jalan raya ke arah selatan, tepatnya ke Kertosono melewati desa Teto Benangun, Paten Rowo. Terlihat kondisi lalu lintas didominasi kendaraan pengangkut hasil pertanian, cuaca cukup mendukung. Kemudian dari Mas Rokim yang melaju dari arah Gebang Kerembaron menuju kantornya di sekitar RSUD Kertosono menginformasikan arus lalu lintas dari kedua arah, baik dari barat ke timur maupun timur ke barat atau sebaliknya, menginformasikan ramai lancar didominasi oleh kendaraan truk tronton juga mobil pribadi. Kemudian dari Mas Bayu menginformasikan jalan arah Paten Rowo menuju Kertosono saat melewati area SPBU Kertosono terpantau banyak kendaraan yang mengantri panjang. Cuaca juga dikabarkan pagi hari ini cerah bersahabat. Dan yang terakhir Pak Rustam, perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintas terlihat lancar-lancar saja, cuaca pagi hari ini cerah dan kendaraan seperti biasa didominasi oleh truk tronton juga bis dan kendaraan pribadi, Iis.
0: Terima kasih Avandi, Intan dan juga Erika Dwi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ke Gatekeeper Intan Anggraini.
1: Terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk Mitsubishi Eez yang ada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, kita juga komunikasi dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni dan memang membenarkan informasi tersebut. Beliau juga berkenan untuk on air namun mohon waktunya. Okay. Kemudian kita juga dapat informasi dari sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib, ini barusan saja berhasil mengevakuasi ya kecelakaan di perempatan Plimping Baron Nganjuk. Korban suami istri lansia warga Gresik ya. Dan infonya itu lawannya truk Mitsubishi begitu. Informasi lengkapnya nanti beliau juga berkenan untuk on air namun mohon waktunya, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni. Selamat pagi, Pak Saiful.
4: Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak? Sehat nggih?
4: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Oke, sedang bertugas ini tadi, Pak.
4: Iya, Mbak. Ini sudah barusan apel ini dari.
0: Oh, sudah selesai apelnya. Kabarnya ada insiden lalu lintas, Pak, di Kanigoro Blitar. Apa yang terlibat, Pak Saiful?
4: Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Tentunya kami menyapa dulu. Saya ucapkan selamat pagi para pendengar Radio Cakra di mana berada. Benar, berkaitan dengan adanya informasi kejadian laka lantas yang melibatkan kendaraan truk Mitsubishi dengan kendaraan roda 2 Honda Vario itu, Mbak. Yang mana kejadian tersebut tadi malam hari Jumat 9 Oktober 2026 sekitar pukul 18.30. Kemudian untuk lokasi kejadian di Jalan Umum Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro. Yang terlibat laka pengemudi truk ini adalah warga Kerjotangan Tulungagung. Kemudian pengemudi kendaraan sepeda motor ini inisial MA warga Ngelegok dan dua penumpang kendaraan roda 2 ini JRA ini anak daripada pengemudi kendaraan ini, Mbak ya, umur 14 tahun. Kemudian penumpang satunya lagi kendaraan roda 2 inisial GA ini juga satu keluarga, Mbak. Dan kami sampaikan untuk korban ini luka ringan 2, kemudian penumpang inisial ZRA ini setelah dibawa rumah sakit untuk informasinya meninggal dunia, Mbak.
0: Demikian. Ini yang anak ya berarti, Pak?
4: Anak, ya, Mbak.
0: Oh, yang 14 tahun tadi.
4: Betul. Okay. Dan untuk yang penumpang daripada bapaknya dan adik-adiknya itu mengalami luka ringan.
0: Oke. Baik.
4: Kemudian dari kronologi untuk singkat kejadian, yang mana semula kendaraan truk berjalan dari arah barat untuk menuju ke timur, saat berada memasuki di Jalan Umum Gaprang, Kecamatan Kanigoro, selanjutnya terjadi benturan dengan kendaraan sepeda motor yang berjalan searah di depannya. Jadi untuk informasi dari petugas yang ada di lapangan, yang mana kendaraan roda R2 ini berada di depan daripada truk tersebut, tidak mau berbelok, ditabrak dari belakang oleh kendaraan truk tersebut. Dan untuk kesimpulan awal terjadinya kecelakaan ini karena ya faktor manusia ya, Mbak. Di sini kendaraan truk kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas yang berada di depannya, atau kurang konsentrasi begitu.
0: Iya, sehingga nabrak kendaraan yang mau berbelok ya, Pak.
4: Betul, itu.
0: Siap-siap, baik.
4: Saat ini kaitan dengan kejadian laka lantas tersebut sudah dilakukan penanganan oleh unit Laka Lantas ada unit Gakum Satlantas Polres Blitar, Mbak. Demikian untuk proses lebih lanjut tentunya.
0: Oke, baik. Berarti truk sudah diamankan beserta dengan sang sopir ya, Pak ya?
4: Betul.
0: Iya, iya, baik. Terakhir, Pak Saiful, mungkin ada pesan atau imbauan bagi para pengguna jalan yang lewat di Blitar serta pada seluruh Cakra, monggo.
4: Baik, terima kasih. Kembali lagi kaitan dengan terjadinya suatu kecelakaan ini menjadi perhatian kita semua. Kami menghimbau untuk semua warga masyarakat pengguna jalan tentunya selalu berhati-hati, dalam perjalanan. Kami menghimbau untuk selalu memanage waktu dengan baik saat tujuan perjalanan kemana ini benar-benar di manage waktu dengan sebaik-baiknya, jangan buru-buru atau kesusu ya ini. Kemudian juga untuk selalu konsentrasi mengecek kendaraan sebelum perjalanan dan mematuhi aturan lalu lintas yang ada, dan menjaga jarak, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengendara lainnya tentunya. Mari kita bersama-sama untuk menjaga untuk tidak terjadinya kecelakaan dalam perjalanan, untuk selalu benar-benar hati-hati. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful nggih untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas Pak Saiful, semoga lancar.
4: Sami-sami Mbak, sami-sami.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Pak Saiful.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkait dengan kecelakaan di Kanigoro Blitar antara truk Mitsubishi dan juga kendaraan roda 2 sepeda motor Honda Vario di Kanigoro ya. Ini tadi kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, baik Suruh Jakra, terkait dengan evakuasi korban kecelakaan di Baron Nganjuk, saya sudah tersambung dengan driver ambulans Radio Cakra Krishna dengan Mas Muhammad Habibuddin. Mas Habib, halo. Pagi,
1: halo,
0: Mas.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, ada kecelakaan di mana, Mas Habib?
1: Di Plimping Baron, tepatnya di perempatan sebelah pabrik Plimping.
0: Sebelah pabrik yang di barat jalan itu?
1: Yang di utara jalan.
0: Oh, yang di utara jalan. Oke, antara apa, Mas?
1: Antara truk dengan pejalan kaki. Kronologinya, pejalan kaki asal warga Gresik itu mau takziah ke Baron, turun di Plimping, mau nyebrang. Ya, sudah diarahkan sama relawan sekitar, kalau sudah sabar dulu, ya, orangnya tetap nyebrang, akhirnya ketabrak truk dari arah barat.
0: Ketabrak truk dari arah barat, ya, ya. Jadi pejalan kakinya ini ngeyel gitu ya?
1: Ya, sudah dikasih tahu. Okay. Terus berhenti dulu, tetap nyebrang.
0: Mau takziah?
1: Ya, tadi saya habis pemakaman dari keluarganya korban laka itu. Pas balik ke Kertosono lihat ada kecelakaan, terus langsung saya evakuasi.
0: Oh, jadi sebelumnya Mas Habib ini nganter jenazah. Oh, ngoten.
1: Kaman dari keluarga korban asal Gresik ini, warga Baron. Setelah pemakaman saya
0: balik lagi.
1: Di perjalanan ada rame-rame, saya berhenti, ternyata ada kecelakaan. Wah. Terus saya evakuasi.
0: Ya ampun, geng. Siap. Gimana Mas, kalau sekilas kondisi dari korbannya gimana?
1: Korban kondisi luka parah di kepala.
0: Oh, cewek atau cowok?
1: Lansia suami istri.
0: Oh.
1: Dua korbannya.
0: Loh, dua?
1: Iya, dua.
0: Oke. Lansia suami istri, baik-baik. Langsung dibawa kemana Mas?
1: Langsung saya evakuasi ke RSUD Kertosono.
0: Dibawa ke RSUD Kertosono. Oke, baik. Jadi di lokasi sekarang sudah bersih ya Mas ya?
1: Sekarang mungkin sudah ada petugas kepolisian untuk olah TKP. Karena kondisi truknya bagian depannya hancur.
0: No. Padahal tidak ada, ini setelah nabrak dua lansia itu apakah sempat banting setir gitu Mas?
1: Banting setir langsung nabrak pohon di sebelah kiri jalan.
0: Oh gitu, makanya sampai ringsek ya?
1: Sampai ringsek bagian depan.
0: Oke, baik-baik. Siap Mas Habib. Terima kasih untuk waktunya dan juga semangat dalam bertugas ya. Bisa, untuk Mbak, relawan dari Radio Cakra Krishna ini. Hati-hati di perjalanan Mas Habib.
1: Oke, sami-sami Mbak.
0: Oke, selamat pagi Mas Habib. Driver ambulans Radio Cakra Krishna, Muhammad Habibuddin, ini tadi membantu evakuasi korban kecelakaan di Plimping Baron Nganjuk. Ada dua lansia yang nyebrang ditabrak truk Mitsubishi dari arah barat begitu. Dan kondisinya luka parah, Suruh Jakra, keduanya dibawa ke RSUD Kertosono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Ya, sudah jelas setelah saya coba cek dokumentasi dari Mas Habib selaku drivernya ambulans Radio Cakra Krisna ya. Ini dua lansia dievakuasi dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Jadi dua lansia ini sebetulnya mau takziah di Baron Nganjuk. Saat turun dari kendaraan hendak menyeberang, itu sudah dihentikan, sebetulnya masih diseberangkan begitu. Tapi mereka karena mungkin kita tahu sendiri kalau lansia mungkin ya kurang dengar atau tiba-tiba maju begitu, tiba-tiba nyebrang. Akhirnya dari arah barat ada truk Mitsubishi warna merah yang melaju dengan kencang, menabrak dua lansia pejalan kaki ini yang nyebrang begitu. Kemudian truknya banting setir lalu menabrak pohon yang ada pas di depannya pabrik di Plimping Baron Nganjuk. Dua lansia ini adalah warga Gresik yang hendak takziah ke Baron atau hendak takziah di kawasan Baron. Saat turun dari kendaraan mau diseberangkan, ternyata malah sudah jalan terus, akhirnya tertabrak oleh truk dari arah barat. Semoga tertolong ya. Ini tadi langsung dievakuasi mobil ambulans Radio Cakra Krisna dibawa ke RSD Kertosono, Nganjuk.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngaliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0: Ya, hati-hati dan waspada di perjalanan. Saya ke Avandi Tri dulu, silakan.
1: Wacana pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mendalami persoalan dokumen pendidikan Wakil Gibran Raka Buming Raka mulai bergulir di DPR RI. Pembahasan ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan putusan terkait sengketa hasil pemilu yang menyinggung bukti pendidikan Gibran. Sejumlah anggota DPR mulai menjajaki mekanisme politik untuk menindaklanjuti pertimbangan dalam putusan tersebut. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mengatakan komunikasi antara fraksi mulai berjalan. Menurut Mardani, mekanisme yang dipertimbangkan antara lain pembentukan pansus atau penggunaan hak angket, meskipun PKS belum membahasnya secara resmi. Ia menilai temuan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan tentang dokumen pendidikan setara SMA dari luar negeri milik Gibran perlu ditindaklanjuti. Namun wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurniawan, berpandangan persoalan ini dapat dibahas melalui Komisi 2 dengan meminta penjelasan dari KPU dan Bawaslu tanpa harus membentuk pansus atau menggunakan hak angket. Dengan demikian, pilihan tindak lanjut masih menjadi bahan perbincangan di parlemen. Kemudian kita beralih ke info traffic masuk dari Ibu Amel yang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng, terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah lancar, ramai lancar, cuaca pagi hari ini cukup bersahabat. Selanjutnya dari Bu Iwi yang menginformasikan arus lalu lintas di perempatan pasar, perempatan Jalan Raya Kertosono, tepatnya ramai lancar di keempat arah. Perjalanan dari barat menuju ke timur maupun sebaliknya juga terlihat aman-aman saja. Cuaca cukup bersahabat pagi hari ini. Kemudian dari Mas Wibowo yang menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron ramai lancar. Perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono, cuaca pagi hari ini cerah. Dan yang terakhir dari Bu Kolip menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng ramai lancar. Perjalanan dari Kali Anyar menuju Prambun terpantau cuaca pagi hari ini cukup cerah.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 untuk Anda berbagi informasi. Saya Is masih menemani aktivitas Anda dalam satu jam ke depan.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas serta mengawal perjalanan Anda pagi hari ini. Sudah sampai mana, Sedulur Cakra? Hati-hati di perjalanan. Tadi sempat ada insiden lalu lintas di Baron Nganjuk, baratnya pabrik yang ada di Plimping itu ya. Desa Plimping, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, jalur utama Surabaya Madiun. Ada dua lansia yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Anda boleh tambahkan infonya 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Warobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: ke gatekeeper. Avandi, silakan.
1: Menteri Kementerian Hukum menegaskan perlindungan karya jurnalistik di era digital membutuhkan kerjasama lintas

0: tangan dalam memastikan karya jurnalistik mendapatkan perlindungan yang semestinya. Menurut Hermansyah, negara-negara ASEAN memiliki sistem hukum dan kebijakan yang berbeda, namun tetap dapat membangun tujuan bersama untuk melindungi karya jurnalistik, menghormati hak cipta, serta menjaga keberlangsungan pers sebagai bagian penting dari demokrasi. Forum ASEAN tersebut digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 dengan melibatkan perwakilan sejumlah negara termasuk Myanmar, Timor Leste, Inggris, Laos, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Kementerian Hukum juga mengingatkan jurnalis, pelaku media, dan masyarakat agar memahami hak cipta serta menggunakan karya jurnalistik sesuai ketentuan. Informasi mengenai pencatatan hak cipta dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, IIS.
1: Terima kasih, Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, kekeringan akibat kemarau panjang ini menyebabkan 4.403 jiwa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kesulitan untuk mendapat air bersih. Jadi berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Ngawi, dampak kekeringan telah menjangkau 21 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Warga terdampak kini mengandalkan distribusi bantuan air bersih setelah sumur-sumur permukiman mengering dan pasokan air PDAM juga semakin terbatas. Kondisi tersebut dirasakan warga desa Cantel, Kecamatan Pitu. Pada hari Jumat kemarin, warga berbondong-bondong mendatangi tempat penampungan saat truk tangki membawa bantuan air bersih tiba. Mereka membawa jerigen dan galon bekas air mineral untuk menampung air yang dibagikan. Sebagian warga bahkan juga membawa lebih dari 6 galon bekas air mineral untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air bantuan itu menjadi sumber penting bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih di tengah kemarau panjang.

0: Ya, baik Zuru Jagrah, terkait dengan update Gunung Anak Krakatau, saat ini saya sudah tersambung dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia dengan Mas Anna Dwi. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi Mbak Is.
0: Oke, Mas Anna Dwi. Apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Oke. Lagi di darat ini ya berarti.
1: Anjir, ini masih standby di darat.
0: Adakah rencana untuk nanti berlayar lagi, Mas?
1: Anjir, Kak. Mungkin nanti kalau sudah fix musim baratan nanti kita berlayar lagi, tapi tidak terlalu lama anjir.
0: Beda dengan yang
1: nunggu musim baratannya yang agak telat ini ya, karena memang musimnya kan agak mundur ya dari biasanya karena ada pengaruh El Nino ini seperti ini ya, betul.
0: Betul, siap. Lalu Mas, kalau untuk update Gunung Anak Krakatau ini seperti apa menurut pantauan dari Mas Anna Dwi? Monggo.
1: Injih, untuk periode tanggal 9 Oktober kemarin itu kan terjadi peningkatan aktivitas erupsi ya. Jadi sejak tanggal 8-nya itu sudah ada gejala peningkatan kegempaan vulkanik, sehingga sejak sore hingga malam harinya itu terjadi sekitar 26 kali aktivitas erupsi atau letusan skala kecil. Tapi sejauh yang kami pantau, bahwasanya tidak ada emisi abu yang tinggi, karena letusan tipe kecil sekitar 200 hingga 300 meter di atas puncak itu. Kemudian adanya aktivitas stromboli, juga tremor menerus yang dominan sekitar 30

0: Ini mengindikasikan bahwa memang aktivitas daripada anak Krakatau sendiri sebenarnya fluktuatif, hingga waktu diturunkan menjadi level 2 setelah erupsi awal September yang lalu itu, sebenarnya jangan dulu diturunkan menjadi level 2, namun karena regulasi dan mungkin juga faktor-faktor lain sehingga PPMBG sendiri menganalisa bahwa itu tidak terjadi, tidak akan terjadi lagi erupsi. Tapi kenyataannya memang fenomena alam itu kan seperti erupsi, gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi, itu. Walau ada tanda-tanda yang jelas, namun tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi nih. Terkadang fluktuatif seperti Gunung Merapi, seperti Gunung Merapi sendiri itu sudah dari tahun 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun itu statusnya masih tetap dipertahankan karena memang fluktuatif seperti itu. Namun juga beda pengamatan dari satu sumber dengan sumber yang lain, karena walaupun sama-sama berada di naungan Badan Geologi, tapi kan ya kan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi tidak serta merta disamaratakan. Untuk periode pertanggal 9 pukul 9 Oktober 2026 pukul 21 itu dinaikkan kembali menjadi statusnya menjadi siaga level 3 dengan jangkauan yang lebih luas daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu level 3 radius bahaya dalam jarak 3 km, tapi ini diperluas menjadi 5 km dari pusat erupsi atau di pusat Gunung Anak Krakatau, sehingga kapal-kapal yang melintas, kemudian para wisatawan atau pengunjung yang biasanya suka melihat atau berlayar di sekitar Anak Krakatau sendiri itu dihimbau untuk menjauhi kawasan rawan bahaya, apalagi berada di cagar alam Anak Krakatau sendiri tanpa seizin dari BKSDA. Wilayah 2 Krakatau tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah konservasi yang setelah ditetapkan. Kemudian adanya gundukan seperti material erupsi yang lalu itu yang membentuk 2 pulau di sisi tenggara dan di sisi barat laut, itu juga tidak boleh tidak diperkenankan untuk dimasuki ataupun melintas di sekitarnya, karena khawatir kapal-kapal kecil ini kan navigasinya kan tidak lengkap ya, seperti kapal besar ya, sehingga berpotensi menabrak karang atau gundukan-gundukan yang ada di sekitar dari material-material abu vulkan, material-material vulkanik yang telah dikeluarkan dari erupsi Anak Krakatau di awal September yang lalu. Kemudian ancaman daripada bahaya abu vulkanik yang bersebar di sekitar Pulau Sertung, Pulau Rekata ataupun Krakatau Besar ini ya, yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau sendiri, itu juga perlu diwaspadai. Hingga pagi ini belum ada peningkatan aktivitas erupsi, karena pagi ini dari laporan pukul 6 hingga pukul 9 ini masih fluktuatif, tidak ada erupsi, hanya ada 2 kali hembusan dan tremor menerus saja. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Berarti memang kalau untuk aktivitas anak Gunung Krakatau masih cenderung normal saja ya untuk saat ini, Mas Anadwi?
0: Iya, betul. Masih cenderung fluktuatif ya, istilahnya tidak meningkat terlalu tinggi, tapi juga aktivitasnya perlu diwaspadai, karena Gunung Anak Krakatau ini kan dalam sejarahnya dia itu selalu aktif ya. Dia tidak pernah tidur lah semenjak tahun 1883 yang dulu meletus hebat itu, yang diceritakan oleh sejarah yang demikian. Itu selalu membangun, kemudian tubuhnya kembali hancur. Membangun, tubuhnya kembali hancur. Kemarin yang sempat di videokan oleh drone oleh rekan-rekan pegiat juga ya, kemarin pegiat luar negeri malah karena yang punya alatnya yang lebih canggih kan mereka yang itu terlihat bahwa adanya kubah lava yang cukup tinggi dari erupsi yang kemarin, sehingga waktu letusan tanggal 4 dan 5 September itu yang kita kira itu kan kecil ya, jadi orang-orang bisa mendekat, berani mendekat ke arah radius yang sebenarnya itu dalam zona bahaya. Begitu juga dengan mohon maaf rekan-rekan jurnalis yang sampai sekarang hilang tidak ditemukan seperti itu ya. Itu kan memang kita menganggapnya ya, dari pos pengamat ini menganggapnya nah itu hanya erupsi-erupsi kecil model sekarang ini. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama Pak Dar itu, semalam saya kasih tahu nah, erupsi lagi Mbah gitu. Nah itu erupsi kecil-kecil lah, jangan kecil-kecil, wong ini banyak sampai 26 kali kok kecil saya bilang itu. Kalau terus? Kecil 1-2 kali, tapi kalau sampai 26 kali kemudian sebaran abu, sebaran abu yang kita lihat dari sebaran abu, kalau dari pos pengamatan sebaran abu itu kelihatannya cuma kecil karena memang dari pengamatannya kan jauh.
1: Iya.
0: Beda dengan gunung api yang berada di darat ya, bisa diamati dengan jarak radius yang nah ini kan dari pandangan laut. Kalau laut biasanya kalau ada hazi atau itu udara kabur. Jadi dari Pulau Sertung atau dari pulau dari Pesawaran yang 5 sampai 7 km itu tentu saja pandangan kan tidak terlalu jelas gitu. Tapi kenyataannya erupsi yang tanggal 4 tanggal 5 itu kolom abunya bisa sampai sekitar 15 ribu kaki atau sampai 6 kilometer membumbung tinggi ke angkasa itu kan menjadi sangat luar biasa, apalagi sebaran abunya sampai Lampung, sampai Sumatera Selatan, sampai Bengkulu, itu sangat luar biasa besar gitu. Sehingga kalau secara fisiknya itu memang ini hanya erupsi kecil gitu. Tapi nggak tahunya bahwa itu merupakan erupsi yang sangat signifikan. Nah itu yang perlu diwaspadai karena darah pengamatan secara langsung fisis dengan apa yang terjadi itu kadangkali tidak sinkron. Nah itulah yang perlu kita waspadai bersama seperti itu.
1: Oke, baik. Yang terakhir Mas Sanadwi, mungkin ada pesan atau imbauan bagi para pendengar Radio Cakra Krisna, monggo.
0: Ini khususnya kepada para pengunjung, para wisatawan. Mungkin kalau yang pada masyarakat di sekitar itu sudah memahami karena memang setiap hari yang di sekitar lingkar atau lingkar ke Anak Krakatau baik di Lampung maupun di Banten tentunya sudah memahami tentang risiko erupsi dari Anak Krakatau. Namun pada para pengunjung yang tidak mengetahui kondisi fisiknya seperti apa itu terkadang meremehkan. Nah itulah jangkauan radius bahaya itu sebenarnya dibuat untuk rekomendasi saran keselamatan, sehingga saat dimana ada di zona bahaya tersebut rawan sekali terhadap lontaran material pijar, lontaran abu vulkanik dan secara yang sejenis lah seperti itu. Ya, saran keselamatan itu seyogianya dapat dipatuhi agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Banyak sekali dari kita sendiri yang terkadang meremehkan, juga tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan, sehingga seringkali menimbulkan korban jiwa dari peristiwa-peristiwa erupsi gunung api. Oleh sebab itu kepada masyarakat khususnya para pengunjung, wisatawan, tidak diperkenankan untuk masuk ke daerah zona bahaya atau selalu mengikuti rekomendasi yang diupdate secara berkala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang istilahnya tidak kita inginkan. Saya rasa demikian, Mbak Fis.
1: Baik, terima kasih Mas Anadwi untuk waktunya, G.
0: Siap, Iji.
1: Oke, selamat melanjutkan aktivitas dan tugas kembali penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Mas Anadwi, terkait dengan update Gunung Anak Krakatau.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Nusantara Update.
4: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot resmi memulai tahap penggenangan bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 9 Oktober 2026. Tapi ini menjadi bagian penting sebelum pembangkit berkapasitas 540 MW tersebut menjalani pengujian seluruh fasilitas dan sistem penyaluran listrik. Yuliot menargetkan proses penggenangan rampung pada akhir Oktober 2026 dilanjut dengan uji coba instrumen selama sekitar 2 pekan. PLTA Batang Toru diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik di wilayah Sumatera bagian utara, terutama untuk menghadapi peningkatan kebutuhan listrik pada periode Natal dan Tahun Baru. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Update informasi ke Intan, silakan.
1: Pak Chandra Budi ya, ini tadi memberikan informasi trip yang dituju ke Jombang, install unit katanya. Nah ini, iya betul, pada saat perjalanan ini tadi menjumpai adanya kereta pendek model PRS Max begitu. Jadi warnanya hijau gitu ya Is ya, hanya dua gerbong saja.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi kalau saya amati kira-kira ini gerbong penumpang atau barang ya? Kalau saya amati
0: cuma
1: ada
0: dua ya.
1: Iya, kalau ada kaca jendelanya sepertinya penumpang. Ini gerbong penumpang ya, tapi hanya dua saja Is, warnanya hijau.
0: Eksklusif Pak,
1: eksklusif
0: ini
1: kayaknya ya. Cuma dua gerbong saja bisa berjalan loh Is.
0: Gak rugi ya kira-kira ini.
1: Betul, karena cuma premium.
0: Premium ya ini ya.
1: Jadinya tentunya mungkin agak pricey harganya Is. Nah, karena iya, kan ini eksklusif cuma dua gerbong saja juga sudah bisa berjalan loh ya.
0: Oke.
1: Nah ini tadi terlihat untuk cuaca tentunya masih aman ya, cukup terik panas. Satu mesin fotokopi yang diantar ke Jombang ada satu ini Iis, jadi sudah ditaruh ke dalam mobil pick up gitu ya. Pick up Cherry ini ya Pak Chandra Budi, warna putih. Pak Chandra Budi langsung menanggapi, di Jogja Pramek jurusan Prambanan Jogja.
0: Oh ada
1: gitu,
0: berarti memang
1: ada
0: ya.
1: Jadi eksklusif ini. Harganya kira-kira berapa ini Pak Chandra Budi? Bisa di-spill sedikit ya, apakah cukup pricey sekali atau masih normal saja?
0: Kayaknya kalau dua gitu kan dia bisa lebih cepat ya.
1: Iya lebih cepat dong,
0: cepet.
1: Gak nunggu gerbong lainnya gitu loh. Iya kan, karena kan cuma dua gerbong langsung sampai di tempat tujuan.
0: Nah,
1: begitu.
0: Bisa jadi.
1: Loh murah sekali loh Is, dulu 15 ribu.
0: Dulu Pak, tahun
1: itu
0: berapa?
1: Yang Prambanan Jogja.
0: Oh nah, deket kan Prambanan Jogja.
1: Betul.
0: Ini
1: betul, kalau ini kayaknya agak trip panjang, soalnya kan ketemunya di seputaran Guyangan Nganjuk. Ya kan? Kira-kira trip mana ya? Coba nanti tak tanya Pak Daud Tujuh Madiun lah ya.
0: Nah.
1: Ya kan? Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Ini tadi kan mengantarkan itu ya, mertuanya ya. Kalau enggak orang tuanya itu ke Solo. Nah, kali ini ke Solo itu ke Gudeg Solo Is. Kulineran. Makan pagi lah, iya sarapan dulu lah ya untuk mengisi perutnya. Tentunya juga cukup terik dan panas ya Is ternyata untuk di wilayah Solo saat ini. Kemudian Pak Puguh, ini perjalanan dari Bagor Nganjuk, lalu lintas jalur utama kalau saya amati dari video ini juga cenderung sepi ya, padahal akhir pekan Is. Ini jalur utama malah cenderung sepi saja. Kemudian ini kalau saya amati beberapa video yang dikirimkan Pak Puguh itu selalu ya jalur Bagor Nganjuk di mana adanya truk muatan barang yang selalu berhenti di sisi kanan kiri jalan. Pernah saya tanyai Pak Puguh ini kira-kira kenapa Pak kok seperti itu. Jadi memang di mana untuk daerah Bagor Nganjuk itu ada warung, salah satu warung katanya yang harganya juga tidak terlalu mahal ya, jadi terjangkau, sehingga memang untuk warung tersebut menjadi pusat berhentinya para driver begitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi memang sepanjang jalur itu kanan kiri ya Iis ya, truk muatan yang tertutupi oleh terpal itu selalu parkir di sana, kanan kiri loh Iis ini. Makanya kan saya kepo, kira-kira kenapa sih kok selalu ada truk muatan yang parkir di situ? Jadi memang karena ada warung makanan ya yang ada di sana menjadi langganannya para driver begitu. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru, melintas di jalur Kabu Jombang. Ini lalu lintas sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Avandi, silakan.
2: Menteri, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti besarnya dukungan partai politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, dukungan koalisi pemerintah yang menguasai sekitar 80% kursi DPR menjadi faktor penting dalam menentukan dinamika politik di parlemen. Mahfud menjelaskan saat membahas kemungkinan tersebut prosesnya dalam program di sebuah stasiun TV swasta Kamis 8 Oktober 2026. Mahfud menjelaskan jika partai-partai pendukung pemerintah tetap solid, upaya membawa wacana pemaksulan ke DPR akan menghadapi tantangan. Sebaliknya, perubahan sikap Presiden Prabowo yang memberi ruang bagi partai politik untuk membahas persoalan tersebut dapat memengaruhi dinamika di parlemen. Namun pandangan tersebut merupakan analisis politik dan bukan kepastian bahwa pemaksulan akan segera berlangsung. Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden harus melalui tahap yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wacana ini kembali mengemuka setelah MK pada 6 Oktober 2026 mengatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Putusan tersebut tidak bisa mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Kemudian kita beralih ke info traffic dari Mas Niko yang melakukan perjalanan dari Mauspati Magetan menuju Kediri. Saat ini sudah sampai di terminal bus Anjok Ladang, Nganjuk. Terpantau arus lalu lintas lancar, cuaca pagi hari ini juga cukup bersahabat. Kemudian dari Bu Kolip menginformasikan arus lalu lintas di Pertigaan Warujayeng ramai lancar, perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon cuaca cukup bersahabat dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Bu Naila yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot, Nganjuk ramai lancar didominasi oleh pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju pasar. Beliau perjalanan dari Kalianyar Ngeronggot menuju KUA Ngeronggot cuaca cerah bersahabat. Dan yang terakhir dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Arus lalu lintas sedikit padat menunjukkan penambahan volume. Cuaca juga cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Avandi dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk buruh pabrik itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Pak. Kalau dari buruh pabrik menyiapkan yang jelas SNK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di Samsat Keliling bisa, di PML Point Warujayeng, Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun DPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan itu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang, Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KI bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2006 aja. Kalau jasa reja
0: 35 ribu.
1: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait layanan.

0: Senin mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November.
1: Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini tadi beberapa informasi yang sudah masuk, seperti di jalur Bogor masih aman ya. Waspada saja banyak truk parkir yang lagi mampir ngopi di jalur Bogor. Ada Pak Pugu tadi yang update. Hati-hati di jalan Pak Pugu. Terus sampaikan informasi jalur yang Anda lalui nggih. Semoga aman lancar dalam berkendara serta rizkinya melimpah. Ke gatekeeper dulu, Afandi, silahkan.
1: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Konawe, Sumatera Tenggara, Farizal, diamankan oleh tim pengaman sumber daya organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Senin 5 Oktober 2026. Tindakan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, serta kode etik profesi jaksa. Farizal kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanto, menegaskan bahwa tindakan terhadap Farizal merupakan pengamanan internal, bukan penangkapan atau penahanan dalam perkara pidana. Sugeng menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran tersebut masih didalami oleh Kejaksaan Agung. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana akan bergantung pada hasil pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara, tugas sehari-hari Kepala Kejaksaan Negeri Konawe dijalankan oleh Hijran Syafar sebagai pelaksana harian atau PLH Kajari. Sementara itu, penentuan pejabat pengganti secara definitif masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung. Hingga kini, dugaan pelanggaran yang melibatkan Farizal masih dalam proses pendalaman internal dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana. Kemudian kita beralih ke informasi trafik. Bu Warni yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong menginformasikan selalu lintas melewati Desa Kemaduh terpantau lancar, didominasi oleh mobil pribadi dan juga motor, dan dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Kemudian dari Pak Joko yang melaju dari arah Kertosono menuju Jatikalen saat ini sudah sampai di pertigaan Tugu Pakuncen, Kabupaten Rowo. Terlihat situasi arus lalu lintas ramai lancar di ketiga arah, cuaca cukup mendukung. Mas Sumantri menginformasikan di pertigaan Pegadaian Lengkong, tepatnya setelah Pasar Lengkong, arus lalu lintas ramai lancar didominasi pejalan kaki yang sedang bertransaksi di pasar tersebut. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah pagi ini. Kemudian yang terakhir dari Mbak Lisa yang melaju dari Desa Benjerdowo Lengkong ke arah Jaan Gondang, menginformasikan arus lalu lintas didominasi truk dan mobil dari arah barat. Cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Avandi Tridi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Srujakra, seorang pria berinisial SK berusia 50 tahun, meninggal dunia setelah tertemper kereta api Singosari relasi Jakarta-Malang di jalur kereta api Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Kejadiannya pada Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 10 pagi. Korban diketahui merupakan warga Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang berasal dari Kabupaten Nganjuk. Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri, AKP Rudi Hartono, saat on air menyampaikan bahwasannya kejadian itu berada di sekitar 100 hingga 150 meter dari palang pintu perlintasan kereta api. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban sebelumnya berada di dekat lahan persawahan di tepi rel kereta api. Saat kereta Singosari melintas dan jaraknya sudah dekat, korban tiba-tiba melompat ke arah rel hingga tertempel kereta. Korban ditemukan meninggal dunia di lokasi dengan kondisi luka berat. Petugas bersama dengan petugas stasiun Susuhan kemudian melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk proses identifikasi. Saat ditemukan, korban tidak membawa kartu identitas sama sekali, sehingga identitasnya belum diketahui. AKP Rudi menjelaskan, identitas korban akhirnya diketahui setelah unit identifikasi Polres Kediri melakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi identitas Mambis. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Polsek Wates, perangkat Desa Janti, dan pihak keluarga untuk memastikan identitas korban.

Upacara Saparan atau Bekakak. Desa Amber Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I.

gitu kan, tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Saparan semula bertujuan untuk menghormati kesetiaan Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi, kemudian berubah dan dimaksudkan untuk mendapat keselamatan bagi penduduk yang mengambil batu gamping. Semoga terhindar dari bencana. Sebab, pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Ya baik, Suri Jagra, sudah hampir masuk di jam 10 pagi. Saya Isatin harus geser dulu ke gatekeeper ya. Hati-hati di perjalanan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk tetap semangat.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi Seru Cakra, Sabtu pagi hari ini ya, jam 10 pagi kami masih menemani aktivitas Anda. Sampaikan kepada kami bagaimana

0: situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. Kirim foto maupun juga videonya di 0852-9000-1061. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Isatin, Avanditri, serta Intan Anggra ini. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, Seru Cakra hari Sabtu jam 10 pagi. Jumpa kembali di Talk Show Hukum Meja Hijau. Untuk pembahasan hari ini adalah ketika pembelaan diri berujung kematian, bela diri atau tindak pidana. Jadi sampai di mana batas seseorang itu boleh melakukan pembelaan diri? Kemudian bagaimana jika tindakan membela diri ini justru menyebabkan orang lain meninggal dunia? Apakah nanti otomatis menjadi tindak pidana atau ada kondisi tertentu yang buatnya dapat dibenarkan secara hukum? Jadi dengarkan selalu dan simak ya Talk Show Hukum Meja Hijau di 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda bisa bertanya, sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061.

Sudah hadir narasumber talkshow Hukum Meja Hijau untuk edisi 10 Oktober 2026 kali ini ada Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Langsung saja kita sapa bersama. Selamat pagi.

0: Karena tanggung jawab Mbak ya, seharusnya kan jadwalnya Ibu seperti dibilang Mbak Erika tadi ini ya. Ini akhirnya dua Sabtu berturut-turut bundul.
1: Betul.
0: Ya, semoga sedulurnya nih dan kru-krunya enggak bosen.
1: Bukan bosen, nanti minggu depan dinanti lagi, kok Ibu Nur enggak ada gitu ya.
0: Ya, jadi gitu, karena di Sabtu depan itu Ibu ada kegiatan yudisiumnya Fakultas Hukum. Ya, akhirnya kebetulan kok Pak Eko-nya berkenan untuk tukar jadwal.
1: Untuk tukar jadwal, jadi minggu depan Pak Eko ya.
0: Biar nggak kosong gitu ya, eman-eman Mbak, eman-eman aja gitu. Makanya terus Ibu kepikiran apa sih gitu yang mau kita pakai apa itu agenda talkshow kita. Nah, kebetulan Ibu juga anu ya, insya Allah nanti hari Rabu itu Ibu ada sidang. Nah, sidangnya itu juga kasus pembunuhan, tapi di sana ada unsur daya paksa, jadi terpaksa ya, jadi terpaksa dia melakukan karena itu ya ada mendesak ya, jadi gitu ya.
1: Iya.
0: Ada note wirnya lah ya, jadi seperti itu. Karena hari Rabu itu Ibu bersaksi di pengadilan, makanya Ibu ambil aja topik
1: tema
0: ya.
1: Ini ya.
0: Karena apa, di masyarakat juga asumsi di masyarakat ya yang sering ini merupakan suatu kesalahan ya, bahwa menilai kasus bela diri kemudian berujung kematiannya, ini kan banyak Mbak ya. Nah, ini
1: banyak
0: sebetulnya
1: kasus.
0: Harus ditelusuri Mbak ya, kalau ada orang yang meninggal itu ya apa sih ya, bagaimana peristiwa itu terjadi, seperti sudah jenengan buka tadi ya, siapa yang memulai serangan, kan gitu ya Mbak ya. Kemudian
1: betul.
0: Bagaimana bentuk serangannya, kan begitu. Kemudian juga apakah serangan tersebut itu sedang berlangsung, jadi tidak bisa dihindari. Ya, jadi seperti itu. Karena banyak kasus-kasusnya ya Mbak, mungkin seperti pencuriannya di rumah orang ya, kedatangan perampok atau gimana, yang kemudian si perampok itu membawa senjata. Nah si tuan rumahnya untuk bela diri, artinya membela dirinya. Karena apa? Nah, kalau dia tidak bela dirinya, justru dirinya yang menjadi korban.
1: Nah,
0: kan begitu
1: itu.
0: Ya. Nah, inilah ya. Jadi oleh karena itu hukum itu memberi ruang, Mbak ya, memberi ruang untuk mereka-mereka yang memang dalam keadaan membela dirinya itu ya dilepaskan, ya dimaafkan. Jadi seperti itu, dibenarkan, dibolehkan. Jadi begitu. Jadi kalau ada kasus-kasus bela diri yang berujung kematian itu memang harus dilihat mengapa ya. Jangan sampai masyarakat ini menganggap bahwa setiap kematian itu pasti merupakan pembunuhan.
1: Nah,
0: kan? Jadi jangan sampai itu. Ada pernyataan seperti itu ya, asumsi dari masyarakat ini yang enggak benar ya. Kemudian juga menganggap bahwa yang memukul dulu itu pasti menjadi pihak yang bersalah.
1: Kan
0: begitu ya,
1: padahal belum tentu.
0: Karena
1: juga
0: ya itu
1: ya.
0: ada faktor bela dirinya itu. Kemudian juga menganggap bahwa pembelaan diri itu membolehkan segala tindakan. Jadi kalaupun membela diri, ini ada batasnya.
1: Oh iya, ini batas dalam pembelaan diri.
0: Jadi nggak semata-mata terus begitu karena membela diri terus dia langsung pok-pok-pok sampai si yang menyerang awal itu sampai meninggal. Jadi ini oleh hukum juga diperhitungkan ya. Kalau memang si penyerang itu kemudian dia sudah dalam artinya sudah lemah, tidak ada istilahnya kemampuan ya untuk istilahnya melakukan tindakan kekerasan itu, berarti ya sudah selesai sampai di sana aja, jangan ini dilanjutkan. Nah, nanti yang dilanjutkan ya itu menjadi ranahnya pidana. Jadi seperti itu ya. Terus masuk juga mengambil kesimpulan yang sering terjadi di masyarakat itu mengambil kesimpulan hanya dari video-video pendek ya, kan sering ya Pak ya,
1: potongan-potongan video yang beredar
0: seperti itu ya, atau bahkan narasi. Nah, kan yang sering terjadi ya, narasi yang itu muncul entah itu di medsos atau dari masyarakat sendiri yang membuat opini. Nah, ini masyarakat jangan sampai terpancing oleh narasi-narasi seperti itu atau video-video, karena apa ya, zaman sekarang tuh IT tau Mbak ya, AI itu ya kan,
1: AI
0: kan bisa itu mungkin dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menguntungkannya, kan begitu,
1: memperkeruh suasana.
0: Nah jadi itu kita jangan sampai terpancing ya dengan tontonan-tontonan seperti itu ya, narasi atau video dan seperti itu. Kemudian juga yang sering terjadi adalah masyarakat itu mengabaikan istilah kondisi psikologis orang yang diserang. Nah, itulah hukum jadi memberi ruang. bagaimana kondisi psikologis orang yang diserang pada awalnya itu.

0: Apakah orang tersebut itu ada ketakutan, trauma, ya, sehingga dengan demikian kemudian mengambil tindakan untuk membela dirinya. Ini sama hukum juga diberikan istilahnya tempat untuk membela diri sehingga dimaafkan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah unsur pembelaan diri. Termasuk juga akhirnya makanya apa? Masyarakat itu juga menganggap bahwa penilaian masyarakat itu adalah putusan hukum. Padahal enggak seperti itu ya. Putusan hukum itu harus didasarkan pada fakta-fakta ya yang teruji kan faktanya. Jadi seperti itu, enggak hanya katanya-katanya, enggak hanya itu tadi cuplikan video atau opini yang ada di mass media. Jadi seperti itu. Nah, kalau kesimpulan hukum itu didasarkan fakta yang teruji. Kemudian ada alat buktinya, Mbak ya, alat bukti yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya. Ada saksi,
1: jadi itu ada barang bukti.
0: Iya, begitu. Kemudian penerapan hukum yang tepat, pasalnya, pasal yang di yang dituduhkan itu pasal tentang apa. Nah, ini nanti kan para aparat hukum lah yang bekerja ya menindaklanjuti dari kasus-kasus yang terjadi. Sehingga dengan demikian makanya ini kita ambil judul ketika pembelaan diri berujung kematian bagaimana ya. Apakah ini merupakan bela diri ataukah tindak pidana? Nah, di dalam KUHP kita yang baru di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang itu sudah berlaku sejak tahun ini Mbak ya, tahun 2026 ya, sejak Januari 2 Januari tahun 2026 itu berlaku. Di sana ada regulasi yang menyebutkan terkait dengan pembelaan diri sehingga pembunuhan itu tidak menjadi suatu tindak pidana. Nah, di pasalnya pasal berapa? Pasal 34, Mbak. Pasal 34 itu di sana menyebutkan ya setiap orang yang terpaksa ya Mbak ya, itu di sana terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, terpaksa kan? Jadi karena dia terpaksa sehingga melakukan perbuatan yang dilarang itu menjadikan dia tidak dipidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk membela diri ya, diri sendiri artinya, atau juga membela orang lain, termasuk di sini adalah kehormatan dalam arti kesusilaan ya, bisa juga harta benda ya, jadi itu dari serangan ancaman serangan atau ancaman serangan seketika. Jadi kalau ada misalnya Mbak ya, Ibu gambarkan aja. Ini yang contoh yang terjadi, misalnya ada orang itu tiba-tiba dia menggunakan golok ya, kemudian digunakan untuk menyerang ya si A ini kemudian menyerang B. Lah si B karena tidak ada kesempatan untuk melarikan diri ya, tidak ada alat lain yang dipakai untuk membela dirinya, akhirnya dia merebut goloknya si A itu tadi dan berhasil dikuasai. Kemudian ganti dia memukul goloknya si A itu melukai si A. Nah, tanpa sengaja ternyata ini bukan hanya melukai tetapi bukan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, ini aja. Jadi di sini di pasal 34 itu yang sehingga unsurnya Mbak, unsur apakah ya? Di sini harus yang pertama kali harus ada serangan atau ancaman serangan ya, yang seketika melawan hukum. Jadi ini seseorang menyerang ya. Jadi seperti itu, ada serangan yang seketika, tiba-tiba tidak bisa dihindari. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelaan itu diperlukan, memang sangat diperlukan. Jadi di sini bersifat subsidiaritas. Ya, jadi seperti itu. Korban tidak mempunyai kesempatan aman untuk, jadi nggak bisa melarikan diri. Ya, mau nggak mau dihadapi dengan cara itu tadi ya. Atau mungkin Mbak ya, kalau kasus yang tertentu, mungkin dia bisa mengambil barang-barang yang lain untuk pembelaan untuk dirinya melawan diri. Ya, jadi untuk melawan. Nah, inilah unsur yang ada di pasal 34. Kemudian unsur yang selanjutnya itu ada kepentingan hukum yang dilindungi. Jadi pembelaan dilakukan untuk melindungi baik siapa? Ya diri sendiri bisa, orang lain, ya orang lain bisa, termasuk juga untuk harta bendanya juga seperti itu boleh. Jadi seseorang ini melindungi orang lain dari serangan fisik yang sedang berlangsung. Itu unsur yang harus terpenuhi. Kemudian yang keempat, yang inilah yang disebut dengan proporsionalitas. Jadi ada keseimbangan pembelaan. Jadi misalnya kalau si penyerang ini tadi A ya, menyerang, kemudian dia balik lagi diserang oleh si B ya. Nah, si B ini balik menyerang, si A diserang sampai satu kali, kok masih sepertinya ada perlawanan ya, misalnya diserang dua kali seperti sudah lemah, tidak ada kekuatan untuk melawan. Nah, di sini seharusnya B itu sudah selesai untuk menyerang. Jadi istilahnya hanya melemahkan saja ya, jadi jangan sampai kemudian dia istilahnya meluap-luap sampai akhirnya ini si B betul-betul lemah dan akhirnya meninggal. Ini juga tidak boleh. Jadi empat unsur ini harus istilahnya dinilai secara terpadu. Jadi bukan hanya satu saja untuk bisa memenuhi unsur pembelaan diri. Ini empat-empatnya.
1: Salah satunya keseimbangan antara serangan dan juga pembelaan.
0: Betul-betul sekali. Kok Mbak Erika ini pinter loh. Hampir seperti Mas Afan aja.
1: Mendalami peran lama, ini ya.
0: Lama kelamaan ini nanti jadi lulus S ya.
1: Ketularan Mas Afan ya.
0: Iyalah. Itu di pasal 34 ya, Mbak.
1: Iya.
0: Kemudian, nah ini selain pembelaan pembelaan yang terpaksa itu ya, kemudian ada juga pembelaan terpaksa, tetapi di sana melebihi batas. Nah ini loh yang tidak boleh.
1: Melebihi batas.
0: Jadi kalau proporsionalitas ini kan, jadi kalau si penyerang itu sudah lemah, kan kita tidak boleh lagi ya.
1: Tidak boleh. Ini ya, apa nyerang lagi? Ya, gitu ya.
0: Nyerang yang melebihi itulah, iya. Yang melebihi itu di pasal 43 nya Mbak itu. Jadi di sana, jadi memang unsurnya ya. Bahwasanya makna dari pasal 43 itu adalah setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa. Jadi di sini ada jiwanya terguncang ya, karena akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tadi. Jadi kalau misalnya jiwanya terguncang ya, ketakutan. Itu boleh ya. Tapi kalau dalam posisi yang normal
1: sekalian aja gitu.
0: Itu berarti ada unsur balas dendam, ada unsur balas dendam. Yang ini proses, tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Jadi seperti itu. Nah, jadi secara tekstual pasal 43 ini menggabungkan pembelaan yang melampaui batas ya, tapi di sana ada guncangan jiwa yang hebat. Jadi ada hubungan sebab akibat. Kalau yang Ibu kasih contoh aja, misalnya kayak yang nanti insya Allah hari Rebu itu disidangkan Mbak ya. Jadi ini ada rupanya si A sama si B ini saling menyukai ya, si A si B ini laki-laki ya, kemudian saling menyukai perempuan yang sama. Berarti kan rival,
1: menyukai satu perempuan yang sama,
0: rival dalam percintaan ya. Jadi seperti itu. Nah cuma si B ini tidak tahu bahwa ternyata pacarnya itu mempunyai hubungan dengan yang lain, si A ini ya. Kemudian nah justru yang tahu itu si A. Nah, yang tahu itu si A. Nah karena si A tahu, kemudian si A ini ngajak si B ya minum-minum ya, diajak minum-minum. Kemudian setelah minum-minum digonceng sepeda motor. Nah kemudian dalam perjalanan, tapi si A ini karena dia sudah ada niat mau istilahnya melukai
1: si B
0: atau menghabiskan, karena ini kan rival ya Mbak, dia mangkel ya istilahnya gitu. Akhirnya dia persiapkan bawa golok dari rumahnya. Yang golok itu ditaruh di tas gitu. Nah dalam perjalanan setelah minum-minum itu tadi, si A itu ngomong ke si B, perempuan sing mbok suka itu enggak suka sama dirimu, dia lebih suka sama aku. Ya udah lebih baik. Nah, lebih baik seperti itu, dia bilang lebih baik itu, dia keluarkan goloknya. Nah, disabetkanlah kepada si B. Nah si B karena dia itu memiliki ilmu kanuragan ya seperti itu, akhirnya dia berupaya ngambil senjatanya ya, goloknya itu, kemudian ganti menebas ke si A.
1: Si A.
0: Ya, jadi seperti itu yang dia lakukan. Nah, kemudian juga mungkin dia karena merasa sakit hati ya, sudah dikasih kata-kata seperti itu, jadi ada istilahnya semacam
1: trauma. Ini kegunjangan jiwa.
0: Nah, ya itu ya, karena dia juga ya, pertama dia shock dengan kata-kata yang dia ucapkan kan. Si A ucapkan itu kan si B menjadi shock ya, nggak nyangka ya, nggak nyangka, karena mereka juga sebetulnya berteman.
1: Betul.
0: Ya, ternyata mereka itu sebetulnya berteman, tapi kok yang perempuan ini yang ngasih istilahnya love-nya, love-nya kepada A dan kepada B, jadi gitu. Jadi A tahu tapi B nggak tahu, akhirnya kan itu tadi. Jadi kemudian karena B dikasih tahu kan shock, loh ternyata seperti itu. Terus ternyata dia berupaya untuk menghabiskan saya untuk mendapatkan si cintanya perempuan itu. Akhirnya itu, wah lah ini nanti kalau ada dia pemikiran kalau saya terbunuh berarti dia menjadi korbannya. Kemudian kalau dia yang melakukan ganti balik serangan balik, nah itu tadi dia tidak menjadi korban dan dia bisa mendapatkan perempuan yang dia sayang itu tadi. Jadi kasusnya seperti itu, Mbak. Jadi ini pembelaan yang terpaksa ya. Jadi ini anak tetapi juga melebihi batas, karena melebihi batas kenapa? Ya karena ada unsur itu tadi, ketakutan, trauma, jadi seperti itu. Karena wah lah ini nantilah ya, jadi itu tadi. Jadi nah inilah ada hubungan sebab akibat kenapa sampai dia melakukan pembelaan yang melebihi batas itu tadi.
1: Oh, jadi harusnya ketika penyerang itu sudah tidak berkutik ya udah
0: selesai. Enggak boleh dilanjutkan. Ini hukum memberikan istilahnya memberikan permaafan ya, dimaafkan ya. Jadi seperti
1: karena
0: itu.
1: Akhirnya sama-sama terluka kan Niko.
0: Seperti itu, Mbak. Jadi makanya ya di dalam KUHP kita itu juga dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ya. Nah, alasan pembenar itu disebutkan di dalam pasal 31 sampai 35, sementara alasan pemaaf itu disebutkan di dalam pasal 40, 42, 43 dan 43 dan 44 ya. Inilah jadi ini yang memberikan ruang kepada si pelaku akhirnya ya, karena ada daya paksa ini jadi perbuatannya itu ya dibenarkan oleh hukum sehingga sifat melawan hukumnya itu dihapuskan. Ya, itu untuk di pasal 31 sampai 35. Jadi itu alasan pembenar. Sementara kalau alasan pemaaf, perbuatannya itu tetap melawan hukum, ya tetap melakukan kata tadi itu ya, karena sebetulnya kan sudah itu ya, sudah lemah, tidak boleh dilanjutkan. Tetapi pelaku tidak dipidana karena kesalahannya tidak dapat dicela atau dimaafkan menurut hukum. Jadi itu karena ada traumanya itu tadi ya, Mbak ya. Jadi seperti itu.
1: Iya, kalaupun ada apa namanya kematian, itu pun juga tidak serta merta membuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan pembunuhan.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: harus ada apa penilaian hukum.
0: Betul.
1: Harus dilihat
0: aparat
1: kronologinya,
0: faktanya, kemudian bukti, kemudian saksi. Nah, nanti aparat hukum itu istilahnya memberikan vonis yang pas sesuai dengan aturan ya, aturan yang di istilahnya dijadikan tuntutan ya. Ini pas terpenuhi enggak unsur melawan hukumnya. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Mungkin ini contohnya mungkin sekali kena sekali tebas ini enggak apa-apa gitu ya. Kemudian ketika membalas sekali tebas dia ini terluka parah, kemudian
0: sudah tidak ada daya lagi untuk melawan. Nah,
1: kemudian ini meninggal dunia, itu berarti tidak apa-apa.
0: Nah, ini kan harus ada hubungannya dulu. Dia melakukan seperti itu yang berlebihan itu, ada unsur traumatisnya, sakit hati dan bagaimana atau tidak.
1: Jadi ini akan itu jadi harus ada apa namanya pemeriksaan psikologisnya juga
0: ya, begitu Mbak. Psikologisnya nanti membuktikan memang dia dalam kondisi yang traumatis, kesakitan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada misalnya berarti ya sudah harusnya selesai sampai di sana saja, jangan sampai kemudian menimbulkan akibat sampai hilangnya nyawa orang lain itu.
1: Iya, kadang kan ini sekali kena ternyata yang kita kenain itu hal-hal yang ini apa namanya apa ya, rawan apa ya?
0: Bagian tubuhnya yang anu vital gitu.
1: Iya gitu. Ya, akhirnya dia sekali kena langsung meninggal, sedangkan kita kena sekali tidak apa-apa gitu kan.
0: Iya, jadi seperti itu, Mbak.
1: Itu nanti juga akan diperiksa psikologis dari apa dari, namanya pembela ya, pembela ya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: dari nanti kan didatangkan saksi ahli ya, dari ahli forensik juga, psikologis juga, jadi seperti itu yang membuktikan ini dari lukanya ya, itu memang akibatnya itu tadi ya, jadi seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Seru Jakra untuk Anda yang ingin ikut bertanya melalui Gatekeeper, bisa ya kita diskusi bersama melalui line telepon juga, silahkan di 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah ada kode dari ruang gatekeeper. Saya coba cek info dulu ke Avandi.
1: Informasi traffic masuk dari Mas Basuki yang menginformasikan arus lalu lintas di perempatan atau tikungan Tuku Adipura Locaret terpantau lancar, cuaca cukup bersahabat, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari Mbak Riris yang melaju dari Singkalanyar menuju tempat kerjanya di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan Mojoroto, melaporkan arus lalu lintas di pertigaan Jalan Raya Mojoroto hari ini cukup ramai lancar. Dan yang terakhir dari Pak Gianto yang saat ini perjalanan ke arah Jombang tujuan Pasar Megaluh, menginformasikan di Desa Munung Jatikalen ada penambahan volume kendaraan dari arah timur, namun tetap cukup aman, lancar, dan tidak ada kendala. Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Lanjut Iis.
2: Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini saya ambil dua dulu untuk disampaikan ke Bu Nur. Jadi yang pertama dari Ibu Umayyah, beliau di Gampeng Rejo Kediri, tadi sempat telpon off air dan izin bertanya juga. Jadi bagaimana untuk maling ayam yang dihakimi sampai meninggal dunia, apakah pelaku pengeroyokan yang jumlahnya banyak itu juga akan dipenjara semua? Lalu Pak Bustan yang di Papar Kediri, Bu, bagaimana apabila ada begal yang sudah menghadang begitu, kita sebagai korban langsung saja menabrak begal-begal itu, ternyata ada salah satu yang meninggal dunia, apakah itu juga termasuk tindak kejahatan? Erika.
0: Baik, terima kasih. Sebelumnya ada Avandi Tri, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah ada dua pertanyaan masuk ini, Ibu Nur Hasanah ya. Ini tadi yang pertama dari Ibu Umayyah, lokasinya di Gampeng Rejo Kediri. Bagaimana ini untuk maling yang dihakimi sampai meninggal dunia? Apakah pelaku pengeroyokan yang jumlahnya banyak itu semuanya akan dipenjara? Atau mungkin akan dianalisa dulu ini videonya bagaimana gitu kan. Biasanya kan ada video amatiran dari sejumlah warga yang mendokumentasi gitu ya. Ibu Nur, monggo silahkan.
5: Jadi gini, memang yang sering terjadi ya Mbak ya, yang sering terjadi itu adalah maling-maling ya, yang itu mungkin sebetulnya hanya ya itu tadi maling ayam ya,
0: iya.
5: kecil ya istilahnya yang diambil itu kecil, tetapi ini karena masyarakat kita itu sudah jengkel ya, ada maling, jambret dan yang sebagainya. Biasanya kalau ada tindakan-tindakan seperti itu, kemudian masyarakat ini kadang seperti ini ya, Nun Sewu ya, ini mungkin hanya sekilas saja, kadang mereka juga wah ini nanti eman kalau diserahkan ke aparat ya lah enak ya kan? Jadi wong perbuatannya itu kan sudah berkali-kali
0: nanti hanya wajib lapor saja
5: ya, dan lain sebagainya lah, mereka punya persepsi sendiri, akhirnya saking jengkelnya ya. Ada kan dalam sehari itu Mbak, bisa dalam semalam itu satu gang itu dicolong ya ayamnya sampai sekian rumah kan ya, akhirnya jengkel ya Mbak ya, atau kambing jadi seperti itu. Akhirnya masyarakat itu tadi mengambil tindakan, ini namanya kan akhirnya jadi main hakim sendiri. Nah ini antara harus dibedakan antara tindakan mencuri dan main hakim. Ya kan? Dua-duanya memang adalah perbuatan pidana. Jadi tidak bisa secara hukum, misalnya kalau dia mencuri kemudian awis sudah kita kepui aja ya, biar kapok. Tapi kapok. Ternyata di sisi yang lain mungkin ya ini riskan kalau tidak memang sampai menghilangkan nyawa orang, kemudian kemungkinan itu ya masih ditoleransi ya Mbak, walaupun itu tidak boleh ya, karena ini juga perbuatan main hakim sendiri itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Ini tidak boleh ya. Ini merupakan pidana. Kan penganiayaan. Jadinya di sini habis kalau Ibu analisis ini adalah pencurian versus penganiayaan. Dua-duanya sama pidana ya. Jadi dua-duanya sama pidana ya, harus diproses itu kalau ya. Jadi seperti itu yang sering terjadi di masyarakat, tetapi juga sering terjadi di masyarakat itu kemungkinan lepas lepas dari proses ya, orang-orang yang menganiaya itu tadi ya. Jadi seolah-olah kalau menurut Ibu ini menjadi dinormalisasikan. Kenapa? Ya supaya mereka punya efek jera, karena kalau enggak gitu kan enggak jera.
0: Enggak jera.
5: Ya, atau kalau ya jadi dihajar aja dulu, nanti kalau sudah lepas baru panggilkan apa?
0: Aparatnya baru dipanggil setelah, ya, kondisi
5: dia sudah lepas, pencurinya sudah parah, ya. Jadi seperti itu ya ini. Jadi menurut Ibu dua-duanya itu adalah merupakan pidana. Jadi ini bisa diproses.
0: Makanya proses satu-satu hati-hati, kan, ya.
5: Hati-hati ya. Karena unsurnya itu kan terpenuhi ya, menganiaya itu ya. Jadi menyebabkan luka orang lain ya, walaupun itu bareng-bareng, kalau unsurnya terpenuhi, buktinya ada, ini secara hukum bisa diproses. Ya, cuma biasanya ya, ini analisis Ibu juga ya, biasanya selama ini kan itu dinormalisasi saja, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat. Ya kan, karena juga aparat sendiri kadang juga sudah jengkel, lu kok dirimu lagi, kan gitu ya, yang melakukan tindak pidana kan gitu. Ya jadi istilahnya ya wes ngono, karena ya itulah, karena nanti mereka juga kalaupun diproses kemudian menjalani vonis, mereka keluar juga begitu lagi ya kan. Jadi itulah yang bisa Ibu gambarkan. Jadi ini adalah antara penganiayaan, apa itu, pencurian versus penganiayaan. Jadi seperti itu ya, dua-duanya sama merupakan tindak pidana.
0: Dan dua-duanya juga bisa diproses
5: itu, bisa ya. Ya cuma kan, jadi kalau analisis Ibu juga yang Ibu lihat, kita kayaknya baik masyarakat mau aparatnya itu sudah menormalisasi saja ya, dianggaplah itu buah dari perbuatan dia itu tadi. Ya jadi itu adalah risiko yang harus dia terima kan. Gitu, karena kenapa, kalau enggak gitu mungkin belum ada efek jeranya. Wong gitu aja kadang juga masih tidak ada efek jeranya, itu belum sampai ya, belum kena. Jadi seperti itu.
0: Tapi kalau sampai fatal, korban
5: ya,
0: meninggal
5: fatal
0: dunia,
5: sampai meninggal dunia, itu nanti sudah beda lagi ya,
0: diproses kan ya, pasti
5: harusnya. Karena kalau tidak diproses, ini nanti akan menjadi presiden Mbak, menjadi apa itu yang lain-lainnya ya, apa itu, wah itu aja ya, apa sampai meninggal aja dibiarkan. Jadi sebaiknya ya diginikan aja kan gitu ya. Seperti kalau dulu itu pernah terjadi ya, di tahun-tahun berapa ya, waktu itu Ibu SMP, itu ada yang disebut dengan pembunuhan misterius. Jadi para residivis mungkin ya, pemerintah waktu itu sudah kehabisan cara. Atau juga mungkin dananya kita sudah minim, daripada mereka menjadi residivis kemudian bolak-balik keluar masuk penjara, ini menjadi beban baik bagi aparat hukum maupun bagi pemerintah biayanya ya. Akhirnya tahun berapa Mbak, waktu itu ada yang disebut dengan pembunuhan misterius, ada Petrus. Jadi para residivis itu rata-rata Mbak ya, orang yang menjadi korban Petrus itu adalah mereka yang residivis itu. Jadi dibunuh, entah di mana membunuhnya, kemudian dimasukkan apa itu gelangsi ya, terus ditaruh di anu ya dulu Mbak.
0: Tahun berapa itu?
5: Ibu SMP kalau nggak salah itu. Ibu SMP itu. Jadi seperti itu pernah itu terjadi. Mungkin ya itulah tindakan yang dilakukan ya oleh pemerintah, atau Ibu enggak berani bilang pemerintah ya, atau siapalah ya. Jadi pernah terjadi waktu itu Mbak.
0: Mereka itu benar-benar residivis ya.
5: Setelah diselidiki ternyata memang mereka itu orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu kan enggak diproses lagi. Karena ada catatan kriminalnya. Jadi seperti itu.
0: Jadi akhirnya ya sudah gitu ya.
5: Iya. Ini. Jadi Ibu terima kasih. Ini yang pertama ini siapa ini?
0: Bu Umaya.
5: Iya,
0: Bu Amaya. Ngambeng Rojo Kediri.
5: Kediri. Iya. Kedua juga dari Kediri.
0: Iya. Ini tadi Bu Umaya sudah cukup terjawab ya. Apakah pelaku pengeroyokan yang jumlahnya banyak itu semua akan dipenjara? Ya, dilihat kasusnya seperti apa.
5: Iya, tapi kalau secara normatif ya, secara normatif bisa
0: cuma, betul
5: kan yang sering terjadi itu kan aparat kita maupun masyarakat kita itu kan menormalisasi. Benar, jadi itu. Gitu loh, kalau bisanya ya bisa. Tapi tergantung kemudian aparatnya bagaimana. Jadi gitu. Terus kemudian si maling tentu nggak berani komplain. Memang dia
0: salah ya, iya. Orang kalau udah salah pasti diem.
5: Mau komplain bagaimana? Itu kan makanya ibu bilang itu kan resiko dari perbuatan yang telah dia lakukan yang merugikan orang lain, kemudian orang lain itu tidak terima. Itulah yang harus dia terima, akhirnya kan begitu.
0: Oke, bergeser ke pertanyaan kedua ya. Ini Bu Nur, sudah ada Pak Bustan di Papar Kediri. Bagaimana apabila ada begal yang sudah menghadang, kita sebagai korban langsung menabrak begal tersebut, ternyata begal itu meninggal setelah kita tabrak, ini apakah termasuk tindak kejahatan?
5: Ya, jadi kita harus melihat ya Mbak ya, melihat secara utuh dari gambaran kasus yang sedang terjadi. Jadi kita harus melihat apakah begal ini benar-benar istilahnya orang yang menghadang itu tadi memang bertujuan mau
0: membegal atau tidak,
5: ya kan gitu ya. Jadi kita harus dapat gambarannya secara menyeluruh ya, sehingga kemudian kita melakukan tindakan yang supaya kita tidak menjadi korban, kan gitu. Jadi
0: pembelaan ya, melakukan pembelaan.
5: Iya, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini tindakan menabrak ini merupakan upaya pembelaan.
0: Iya.
5: Nah, memang ini kan merupakan upaya pembelaan supaya dia tidak menjadi korban dari pembegalan.
0: Iya.
5: Nah, biasanya gini, begal itu kan bukan hanya berhenti di tengah jalan aja, Mbak ya.
0: Iya.
5: Jadi dia mesti sudah mempersiapkan peralatan dan yang sebagainya. Dia tidak sendiri kan begitu, Mbak ya. Nah, biasanya yang sering terjadi kan begitu. Jadi akhirnya kalau itu memang betul-betul terbukti bahwa di sana itu dia memang ada orang, biasanya begal nggak hanya satu ya, dua atau tiga, kemudian dengan senjata yang dia persiapkan dengan tujuan itu tadi untuk membegal orang yang mau lewat. Nah, kalau memang itu terpenuhi unsurnya, boleh-boleh saja Mbak, tapi tapi tidak, ini ya masuk di klasifikasi pembelaan ini tadi ya, pembelaan terpaksa masuk ya boleh, tapi jangan sampai ya kemudian itu istilahnya ini begalnya betul-betul terugikan. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk tidak melakukan istilahnya perbuatan yang memenuhi unsur pidana, itu tidak masalah kalau masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, salah satu caranya yang memang harus nabrak, ya tidak masalah. Jadi begitu. Jadi ini harus dilihat secara keseluruhan ya. Jadi memang yang dia lakukan ya dengan menabrak itu akan memberhentikan niat si begal ini untuk melakukan pembegalan. Jadi seperti itu, karena kalau tidak demikian, kalau tidak ditabrak, ini nanti justru yang menabrak itu yang akan menjadi korban. Ya kalau hanya misalnya sebatas, kadang di daerah-daerah tertentu itu ada Mbak ya, misalnya sudah terkenal di sana itu ada begal, berarti ada begal itu yang sadis, ya kan? Ada juga begal itu yang istilahnya masih humanis. Jadi mungkin yang diambil hanya barang
0: berharga.
5: Ya, itu nggak masalah mungkin ya Mbak ya. Gitu. Tapi kalau ya dengan cara melukai,
0: iya, menghabisi juga.
5: Nah, ini loh, inilah memang ya ini hukum memberikan ruang. Ini merupakan pembelaan dan ini diperbolehkan walaupun unsur pidananya terpenuhi, tapi karena dia ada istilahnya untuk bela diri, jadi ini dimaafkan ya, pidananya menjadi dihapuskan. Jadi seperti itu,
0: pidananya dihapuskan. Jadi akan dianalisa terlebih dahulu ya, gitu
5: yang
0: ya.
5: Yang jelas itu buktinya, istilahnya saksinya juga, rekaman. Mungkin kalau ya kan di jalan tuh sekarang sudah banyak ya Mbak ya, CCTV ya. Jadi seperti itu. Kemudian jadi kan yang biasanya mungkin ini yang di BK kan, kalaupun naik sepeda motor, kalau sendiri mungkin ada teman atau orang yang lewat atau masyarakat setempat yang istilahnya memberi kesaksian bahwa memang di situ itu rawan begal, atau bahkan si begal itu nanti kan identitasnya diketahui, Mbak. Kalau identitas diketahui kan dapat dilihat dia orang baik-baik atau memang benar
0: memang dia residivis atau memang dia itu,
5: ya. Jadi seperti itu, Bu. Ini bisa, enggak apa-apa. Jadi seperti
0: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky. Bagaimana jika tidak ada saksi di TKP, walau tidak sampai menyebabkan kematian, dan kedua pelaku memiliki alibi yang membenarkan diri mereka masing-masing, bagaimana pihak penegak hukum mengambil keputusan?
5: Ya, jadi jika tidak ada saksi di TKP, ya, jika tidak ada saksi di TKP,
6: jadi walaupun tidak sampai menyebabkan kematian dan kedua pelaku itu ini sama-sama ya, baik pelaku maupun korban kan ini ya, yang satu ya kan satu dibilang posisinya satu itu sebagai pelaku, satu sebagai korban, tentunya seperti itu ya.
0: Benarkan dirinya masing-masing.
6: Betul. Dan nanti di dalam proses itu kan akan ditunjukkan ya, dibuktikan siapa sebetulnya pelaku, siapa sebetulnya korban ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi ini sama-sama memiliki alibi yang membenarkan dari mereka masing-masing. Nah, bagaimana penegak hukum mengambil keputusan? Ini kan proses, Mbak. Ini ada peristiwa. Jadi dari peristiwa itu nanti kepolisian akan menentukan siapa yang betul-betul sebenarnya sebagai pelaku dan siapa sebenarnya sebagai korban.
0: Nah, itu berdasarkan apa itu, Bu?
6: Ya tentu berdasarkan keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut.
0: Olah TKP itu ya.
6: Ya. Jadi berdasarkan keterlibatan mereka itu, bagaimana, sejauh mana, apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Terus yang betul-betul menjadi korban, menderita kerugian itu siapa? Kan begitu loh, Mbak. Ya walaupun pada akhirnya mungkin awalnya ya, ya seperti yang Ibu contohkan kasusnya yang Ibu besok mau lakukan disidangkan di hari Rebo di pengadilan itu, awalnya memang pelakunya itu adalah si A lah ya, jadi seperti itu karena dia yang bawa golok. Tapi dalam proses selanjutnya ya ditemukan bukti bahwa apalagi dia menjadi korban, hilang nyawa, akhirnya dia menjadi korban karena hilang nyawa ya. Akhirnya yang menjadi pelaku siapa? Justru si B yang awalnya dia akan diserang itu tadi. Jadi begitu, aparat hukum akan menemukan walaupun sama-sama punya alibi ya. Jadi jangan khawatir karena saksi itu ada yang saksi meringankan, ada saksi yang memberatkan. Jadi seperti itu. Kemudian ditunjang dengan bukti-bukti. Bukti sekarang itu juga sudah otentik sekali, Mbak ya. Kita temukan bukti-bukti yang ada di tempat situ atau bahkan bukti misalnya cacat. Ya, kan kita ada apa itu IT, Mbak ya. Nah, itulah yang nantinya menunjukkan ya bahwa siapa yang sebenarnya menjadi pelaku dan siapa yang sebenarnya menjadi korban. Jadi seperti itu, enggak usah khawatir.
0: Tidak usah khawatir. Ya memang mereka ketika dimintai keterangan ya
6: tentu akan berargumentasi membenarkan dirinya sendiri toh, enggak ada apa-apa itu misalnya menyalahkan diri sendiri. Enggak ada itu, bahkan nanti sampai proses persidangan pun akan seperti itu. Tapi nanti juga ya majelis hakim akan memutuskan memang betul bersalah atau tidak. Nah, memutuskan berdasarkan apa? Ya itu tadi dong, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi kan seperti itu.
0: Kalau tidak ada saksi ya nanti kan pasti ada proses hukum.
6: Itulah yang menentukan. Jadi ya saksi dan bukti ini yang mana yang lebih keberpihakannya. Jadi seperti itu. Unsur hukumnya yang terpenuhi, perbuatan hukumnya itu terpenuhi enggak? Kalau emang terpenuhi, terus bukti, pendukung, ya saksi terpenuhi, ya udah, ya berarti dia bersalah.
0: Yang tidak terlibat tuh biasanya lebih objektif. Jadi tenang saja.
6: Ya. Jadi seperti itu. Enggak usah ada kekhawatiran. Seperti tadi juga disampaikan kan. Kalau memang betul itu si apa itu yang mau itulah yang kasus yang kedua yang disampaikan di mana di papar itu.
0: Iya di papar.
6: Ya itu jadi kan si itu kalau begal. Memang begal itu kalau memang dia berhenti begal itu kan berarti berhenti di tengah jalan biasanya kan gitu ya Mbak ya. Ya yang menghadang orang. Terus kemudian orang karena ketakutan jam segini kok ada orang ya kan ya hati-hati ya makanya ya. Biasanya mungkin apalagi kalau dengan cara yang sudah brutal sekali ini ya sudah tidak bisa ditoleransi. Cara satu-satunya cara ya untuk menghindari untuk supaya tidak kita menjadi korban ya seperti itu ya udah ya. Kalau memang itu satu-satunya cara tidak bisa cara yang lain ya apalagi yang di dalam mobil itu mungkin hanya sendirian perempuan-perempuan jadi begitu Mbak jadi begitu.
0: Tidak ada pilihan lain.
6: Tidak ada pilihan lain jadi seperti itu.
0: Iya ya. Ini tadi pertanyaan dari Mas Rizky. Kemudian ada titipan pertanyaan dari Pak Iskandar. Assalamualaikum. Semua yang sifatnya pembelaan harus dilihat waktu proses gelar perkara di TKP yang dilakukan oleh polisi. Nah ini sekilas pendapat saja. Hukum dibuat bukan untuk melanggar, tapi dibuat untuk melindungi gitu. Katanya Pak Iskandar ya. Ini sebentar. Jadi beliau ini juga sedang pantau ini Ibu Nur Hasanah nah, dari Pak Iskandar.
6: Terima kasih
0: ya.
6: Pak Kandar, terima kasih ya. Terima kasih.
0: Dilihat proses gelar perkaranya seperti apa gitu loh ya. Ini tadi kan banyak pertanyaan. Yang tidak kalau tidak ada saksinya seperti apa kalau ini kan. Berarti Pak Iskandar menyimak dari tadi. Oke, ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari Seru Jakarta yang sudah tersampaikan ya melalui WhatsApp. Ibu Nur, ini mumpung masih ada waktu juga mungkin ada closing statement atau mungkin juga informasi tambahan yang bisa disampaikan kepada Seru Jakarta, monggo.
6: Siap. Jadi Ibu terima kasih ada yang bertanya, ada yang menambahkan.
0: Betul.
6: Terima kasih, jangan kapok, Pak.
0: Iya.
6: Berikutnya nanti juga seperti itu Ibu suka.
0: Aktif ya.
6: Iya, aktif berarti kan itu kita pas ya. Jadi jadi gitu. Memang ya jadi itu termasuk hukum untuk melindungi itu ya, ya melindungi itu tadi kalau memang betul-betul dia bukan sebagai pelaku walaupun sudah melakukan istilahnya di situ ada unsur penyerangan. Tindak pidananya, penyerangan, tapi itulah sifatnya kan jadi hukum melindungi. Itu melindungi masyarakat. Betul. Jadi seperti itu.
0: Iya.
6: Nah, untuk closing statement-nya yang bisa Ibu sampaikan ya, jadi bahwasannya ini adalah masalah yang menjadi tema kita kali ini, Mbak.
0: Ini menarik sekali, bisa jadi pegangan Seru Cakra kalau ya kita nggak tahu yang terjadi di kedepannya seperti apa dihadapkan dengan situasi yang seperti itu kan pasti.
6: Iya kan, apalagi kalau kita perempuan ketakutan sekali toh, Mbak.
0: Betul.
6: Paling bisanya hanya teriak-teriak. Bisanya hanya teriak-teriak. Nah kalau teriak kalau di tempat yang jauh dari mana-mana sepi ya itu kan ya susah makanya.
0: Betul.
6: Gitu kalau Ibu lihat di film-film di luar tuh Mbak ya biasanya perempuan tuh kalau dia mungkin malam-malam keluar tuh bawa persenjataan sendiri mungkin apa ya semprotan
0: gas air mata
6: ya jadi seperti itu kan untuk perlindungan diri. Nah itu juga nanti diperbolehkan toh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar melindungi. Betul. Hukum itu melindungi jadi gitu ya jangan ya jadi jangan mudah kita ini menyimpulkan ya seseorang sebagai pelaku kejahatan dulu ya jadi itu hanya berdasarkan apa akibat akhir bahwa ternyata si A ini sudah meninggal misalnya ya hilang nyawanya ya, jadi ada orang meninggal bukan berarti secara otomatis orang yang menyebabkan kematiannya itu adalah sebagai pembunuh jadi tidak seperti itu jadi bela diri itu bukanlah balas dendam ya jadi di sini seperti itu tujuan pembelaan adalah menghentikan serangan. Ya, seperti tadi itu si Pak yang apa yang pembegalan itu ya. Kalau enggak gitu nanti saya jadi korban. Akhirnya tak tabrak lah. Jadi gitu. Jadi beliaunya nanti di dalam apa itu argumentasinya di olah TKP ya itu juga bisa menjadi kesaksian karena betul-betul melakukan tabrakan itu untuk melindungi
0: untuk
6: dirinya
0: melindungi
6: supaya
0: diri.
6: Tidak menjadi korban pembegalan.
0: Betul.
6: Jadi seperti itu ya. Jadi bukan menghukum orang untuk yang menyerang itu tadi ya. Jadi sifatnya tidak balas dendam. Jadi itu jadi ya. Jadi situasi setiap perkara itu berbeda. Karena itu jangan menggunakan satu kasus, kita tidak bisa ya. Jadi harus ditelisik kasusnya satu persatu. Kira-kira bagaimana, apakah ada unsur memang itu pembelaan terpaksa ya, atau yang melebihi batas, yang sudah bisa tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi seperti itu. Nah, dalam perkara pembelaan diri itu kita harus melihat secara keseluruhan peristiwanya ya. Jadi seperti itu. Bela diri itu bukanlah hak ya, bukan hak untuk membalas, tetapi adalah hak untuk mempertahankan diri kita dari serangan ya, yang melawan hukum. Jadi seperti itu. Jadi, sehingga ini pembelaan diri itu harus dihentikan manakala orang yang berupaya menyerang kita itu sudah istilahnya tidak memiliki kemampuan lagi, tidak memiliki daya lagi. Nah, ini nanti ini sudah bisa dilepaskan dari unsur pidananya. Jadi seperti kalau tidak, ya ini nanti ada masuk unsur pidananya dan bisa diproses. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya, krunya Ibu Kru Cakra ya, yang selalu standby, selalu siap ya mendampingi Ibu. Dan juga kru-kru cakra yang lainnya yang ada di rumah atau yang sudah resen, Mas Afanku. Jadi seperti itu. Kemudian semuanya sedulur cakra dimanapun berada, penjeningan sehat selalu, sukses selalu, berbahagia bersama keluarga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Seru Cakra, baru saja kita simak bersama Talkshow Hukum Meja Hijau yang bertema ketika pembelaan diri berujung kematian, bela diri atau tindak pidana. Pembelaan diri tidak otomatis menjadi tindak pidana meskipun berujung pada kematian seseorang. Hukum akan mempertimbangkan adanya ancaman, situasi saat kejadian, serta batas kewajaran tindakan pembelaan. Namun jika tindakan melampaui batas, pertanggungjawaban hukumnya perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih kebersamaannya untuk di Talkshow Hukum Meja Hijau hari ini. Sampai jumpa di Talkshow Hukum Meja Hijau episode selanjutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih Seru Cakra yang sudah bergabung ya. Ini tadi menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya ya di talk show Hukum Meja Hijau. Semoga saya selalu, dan jangan lupa simak talk show Hukum Meja Hijau di edisi berikutnya. Kali ini lepas dari jam 11 siang ya, masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Isatin, Avanditri, serta Intan Anggraini. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda saat ini, situasi cuaca maupun juga arus lalu lintas. 0852 9001061. Sertakan foto maupun juga videonya.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-61. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Seru juga informasi-informasi yang telah kami terima melalui Gatekeeper. Sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna yang bisa Anda cek dan Anda ikuti ya, agar selalu update informasi terbaru dari kami. Saya cek informasi dulu ke Iis, silahkan.
1: Ya, di Blimbing Jombang itu ada

0: mainnya masih cukup bisa terkendali. Lalu tadi dari Bu Fitri menuju ke arah Tulungagung memang rame banget, ini kabar dari beliau. Di simpang 4 Berenggahan itu juga ramai, antrian cukup panjang Erika, mm-hmm. dari arah Kota Kediri. Erika.
1: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan kampung nelayan agar 100 lokasi dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir 2026. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan pembangunan tersebut saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 9 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, kampung nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Fasilitas tersebut meliputi dermaga untuk mendukung kegiatan melaut, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, tempat penyimpanan dingin atau cold storage, serta pasar untuk transaksi hasil perikanan. Fasilitas ini diharapkan membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan sekaligus mempercepat proses penjualan. Pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah berharap ketersediaan fasilitas tersebut dapat memperkuat rantai usaha perikanan mulai dari penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Presiden meminta agar perkembangan pembangunan terus dipantau sehingga target 100 kampung nelayan siap beroperasi pada akhir tahun 2026 dapat tercapai. Kemudian kita beralih info traffic, masuk dari Pak Aris yang melewati jalan raya Jatikalen yang hendak menuju Dusun Kedung Ingas, Paten Rowo, menginformasikan jalur lalu lintas di area tersebut ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca cukup bersahabat. Selanjutnya dari Bu Simpan menginformasikan di perempatan Desa Sawan, Kecamatan Lengkong, terpantau ramai lancar di keempat arah, dari timur ke barat maupun dari selatan ke utara, cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Selanjutnya, Iba Rizka yang sedang melaju di perempatan Sanggrahan, Kecamatan Gundang, menginformasikan arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga mulai cukup terik. Dan yang terakhir dari Mas Firman saat melewati jalan raya Desa Lambang Kuning Kertosono, tujuan Sambirobyong Baron, menginformasikan arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi kendaraan pengangkut hasil panen, dan cuaca dikabarkan cukup aman, Erika.
1: Baik, terima kasih ya, Fandi. Sebelumnya ada Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seluruh Jakarta, untuk siang hari ini Anda melintas di mana? Kemudian kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda update kepada kami ya di 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Cek informasi ke Iis.
1: Ada Pak An Jeffrey ini tadi menyampaikan sudah nyampe di sekitaran jalur Jombang, tepatnya Blaru. Nah, ini untuk cuaca di Blaru Jombang juga sangat cerah dengan lalu lintas yang cukup ramai lancar saja. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Tuti. Sudah nyampe di sekitaran jalur Prambon Nganjuk, tepatnya Gondang Legi. Hati-hati di perjalanan karena lalu lintas lumayan ramai. Lalu tadi dari Sambi Kerep Jombang, ada Bapak Irwan tadi yang sempat melintas di sana juga masih sama, cerah saja. Kemudian dari Bu Siti Masito yang mendengarkan via aplikasi streaming, kebetulan saat ini ya, di luar jangkauan siar, ini beliau juga mengucapkan terima kasih, lagu-lagu yang diputarkan enak-enak begitu. Kemudian di Kediri, tepatnya jalur perlintasan kereta api Papar, tidak ada hambatan dalam perjalanan. Ini tadi diinfokan banyak kendaraan truk muatan barang arah ke Pelemahan Kediri. Erika.
0: Baik, lanjut ke Avandi.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyiapkan aturan khusus untuk memudahkan pelaku usaha menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Kebijakan ini menyasar kondisi tertentu, terutama usaha mikro dan kecil atau UMK, serta produk berupa bahan baku, barang gunaan, dan produk impor. Pemerintah menegaskan pemberlakuan wajib halal tetap berjalan sesuai jadwal dan tidak ditunda. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah sedang menyusun ketentuan agar penerapan wajib halal berjalan tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha. Menurut Haikal Hasan, kebijakan ini bukan dimaksud untuk membatasi atau mempersulit pelaku usaha, melainkan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha. Pemerintah juga memastikan pelaksanaan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan, bukan dengan tindakan sweeping terhadap pelaku usaha. BPJPH mengingatkan pelaku usaha agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut, terutama permintaan pembayaran dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian sertifikasi halal. Informasi resmi mengenai ketentuan wajib halal dapat diakses melalui situs BPJPH di laman resmi tersebut. Pelaku usaha diharapkan memanfaatkan kanal resmi untuk memastikan persyaratan sertifikasi sesuai jenis produk dan skala usahanya. Erika.
0: Baik, terima kasih Avandi. Sebelumnya ada Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan rutan di Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Daya tampung ideal fasilitas pemasyarakatan yang ada ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Dirjen Pemasyarakatan mencatat daya tampung lapas dan rutan di wilayah Jawa Timur hanya menampung 13.000 warga binaan. Sementara jumlah penghuni saat ini sudah membengkak menembus angka lebih dari 26.000 orang. Tingkat kelebihan kapasitas di wilayah Jawa Timur saat ini telah mencapai 89%. Kondisi ini membuat jumlah warga binaan melonjak hampir 2 kali lipat dari batas ideal yang seharusnya dapat ditampung. Untuk meredam ledakan jumlah penghuni, dari Dijen Pasjatim menggantungkan harapan pada sejumlah langkah penanganan darurat. Salah satunya adalah melakukan retribusi warga binaan dari unit pelaksana teknis yang sudah sangat padat ke lapas atau rutan lain yang masih memiliki sisa ruang. Dari kapasitas 13.000 ya, per tanggal saat ini sudah ada 26.000 lebih. Jadi kan sudah 80 9% ya seru cakra. Sudah cukup penuh ini untuk kondisi di lapas yang ada di Jawa Timur. Tembus 26.000 narapidana, sehingga lapas itu pun akhirnya over kapasitas. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Seru Jakra, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jawa Timur meningkat sepanjang tahun 2026. Bahkan kasus pada bulan September sendiri ini mencapai 252.400 sekian. Kepala Dinas Jawa Timur menyampaikan bahwa rata-rata dalam sebulan ada 159.000 sekian kasus ISPA di Jawa Timur pada tahun 2026 ini. Namun saat bulan September lalu kasusnya mencapai 252 sekian korban. Jadi angka tersebut ya, angka di 159.000 rata-rata sebulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata bulanan tahun 2025 yang mencapai 118.000 sekian kasus per bulan. Pada September 2026 bahkan jumlah yang dilaporkan mencapai 252.000 sekian kasus. Kasus di bulan September lebih tinggi dibanding bulan Agustus 2026. Jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 212.000 sekian kasus pada Jumat 2026. Artinya ada kenaikan hampir 40.000 kasus di Agustus ke September. 5 daerah dengan jumlah laporan kasus ISPA tertinggi pada periode Januari hingga September 2026 yang ada di wilayah Jawa Timur. Tertinggi di kota Surabaya, kemudian Sidoarjo, ketiga Kabupaten Lumajang, keempat kota Malang, dan kelima Kabupaten Malang. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur, yakni salah satunya pemantauan perkembangan kasus ISPA, membuat media KIE terkait dampak abu vulkanik atau karhutla, dan pencegahan penyakit sensitif iklim pada musim kemarau, serta melakukan koordinasi dengan pemantauan layanan ISPA di Faskes. Diimbau kepada masyarakat untuk menerapkan etika batuk dan bersin, penggunaan masker dan pada kondisi atau lingkungan yang berisiko terhadap penularan penyakit pernafasan maupun paparan polusi atau asap. Hindari kerumunan, lalu perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, dan cuci tangan pakai sabun, CTPS. Meningkatnya daya tahan tubuh dengan asupan gizi seimbang, dan segera periksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala pernafasan, terutama gejala yang semakin memburuk. Untuk jaga imunitas tubuh, Anda juga bisa konsumsi herbal nariah yang bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah terdekat dari lokasi Anda. Saya coba cek informasi dulu ke Avandi.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengoptimalkan pembuatan sekat bakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin meluas. Salah satu upaya tersebut dilakukan di kawasan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa pembuatan sekat bakar menjadi salah satu langkah penting untuk menghambat penjalaran api, terutama di kawasan lahan gambut yang masih menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Menurut Iwan Kurniawan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan agar api tidak merambat ke permukiman maupun lahan produktif masyarakat. Petugas menggunakan alat berat untuk membuat sekat api dan melakukan pembasahan di sekitar area yang terbakar. Saat ini tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni masih melakukan pemadaman serta pendinginan di kawasan terdampak. Berdasarkan laporan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 8 Oktober 2026, tercatat secara akumulatif sebanyak 5.937 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 17.530,18 hektar. Polda Kalteng juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan kejadian titik api. Kemudian kita beralih ke info traffic. Mas Rudi yang sedang melaju dan menginformasikan lalu lintas Kertosono ke arah Lengkong yang saat ini sudah sampai di Desa Ngepung, terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi, cuaca juga cukup cerah bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Dina, dari Lengkong menuju Paten Rowo melewati perempatan Jenar, menginformasikan dari keempat arah terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan truk dan roda dua. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Lalu masuk dari Pak Joko, beliau dari Gondang menuju Lengkong juga menginformasikan di sekitar Belenggebang ramai orang keluar masuk di pabrik sepatu, terpantau cuaca cukup cerah bersahabat. Dan yang terakhir dari Ibu Lastini melaju dari perempatan Lengkong menuju Desa Dawuan, menginformasikan arus lalu lintas saat ini untuk saat ini terdapat peningkatan volume arus kendaraan baik dari barat maupun timur, juga sebaliknya. Dikabarkan cuaca juga cukup cerah bersahabat.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca bersahabat ya untuk siang hari ini, meskipun ada sebagian yang panas terik, tapi juga ada yang cerah berawan ya. Nah ini jadi kan cuaca setiap wilayah berbeda-beda, seru Jakra. Anda agendanya banyak di luar rumah, perjalanan melintasi berbagai wilayah, ini juga harus waspada dan hati-hati dengan cuaca yang tidak merata seperti ini. Bukan hujan yang ditakutkan ya, tapi panasnya ini loh ya. Setiap wilayah itu memiliki suhunya masing-masing ya. Dan suhu maksimal saat siang hari itu bahkan bisa mencapai 36 derajat Celsius seperti itu. Bahkan di wilayah Jatim sendiri ada 4 wilayah dengan suhunya mencapai 35 derajat Celsius untuk siang hari ini, seru Jakra. Jadi di wilayah Jawa Timur ini ada 38 kabupaten dan kota. Sejumlah wilayah diprediksi ada yang cuaca cerah, ada yang berawan, ada juga yang berpotensi panas. Ya, untuk seru Jakra saya sampaikan untuk beberapa wilayah yang suhunya mencapai 35 derajat Celcius adalah wilayah Sidoarjo, kemudian wilayah Nganjuk. Wilayah Nganjuk ini suhunya 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian juga di wilayah lain seperti di Kota Madiun. Kota Madiun 25 hingga 35 derajat. Kota Mojokerto 24 hingga 34. Di Probolinggo 25 hingga 32 derajat. Kota Kediri 23,33 derajat. Sumenep 25 hingga 33 derajat Celcius. Jadi bervariasi sekali ya, seru Jakra, tetap penuhi kebutuhan cairan Anda dengan mengkonsumsi air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi. Kemudian kita pun bisa aktivitas dengan lancar karena kita konsentrasi.
4: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
5: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
4: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20.000 loh. Gimana dong solusinya?
5: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
3: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
4: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
5: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Maryani Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat M250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama M250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Menit ke 52 lepas dari jam 11 siang, saya cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bapak Wihandoko. Perjalanan menuju ke arah Pacet Mojokerto sudah nyampe di Mojoagung Jombang, masih aman. Lalu Pak Chandra Budi menginformasikan tadi itu jam 10 lebih 10 di Jalan Mengkreng arah Kedung Mulyo juga lancar. Lalu ini jam 11 lebih 48, Jombang tepatnya Darul Ulum cerah ya. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman dan lancar saja. Ada pendengar baru yang baru saja bergabung menyampaikan untuk di Pasar Ploso Jombang ya. Ini diinformasikan kok macet ini, kira-kira ada apa? Saya masih coba sampaikan dulu, apakah ada insiden lalu lintas? Karena kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau ini tadi, ada sepertinya insiden lalu lintas ini ya. Ada truk yang muat tebu, ini truk gandeng. Kemudian juga ada beberapa kendaraan lain. Saya dibantu oleh teman-teman juga masih komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakra hari ini juga kami terima informasi terkait dengan adanya gelaran Sonhorek di wilayah Pondorejo, Tulungagung. Gelaran Sonhorek ini dalam rangka Pondorejo Karnival 2026 berlangsung pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Kapolsek Sumbergempol menyampaikan untuk kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN. Sebelum acara utama berlangsung, panitia juga menjadwalkan cek sound pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 jam 7 malam. Untuk acaranya hari Minggu besok jam 2 siang hingga jam 11 malam. Dijelaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan melibatkan personil dari Polsek Sumbergempol, Koramil, Linmas setempat, serta dukungan personil Polres Tulungagung. Petugas akan ditempatkan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Tingkat kerawanan kegiatan tersebut dinilai relatif rendah. Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan secara maksimal untuk memastikan acara berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Kegiatan itu menggunakan jalur desa di wilayah Pondorejo. Namun wilayah tersebut juga dinilai juga dilalui jalan kabupaten yang menjadi jalur penghubung antara Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Kalidawir. Karena itu sebagian ruas jalan akan dialihkan selama pelaksanaan acara. Panitia telah menyiapkan rambu-rambu petunjuk arah bagi pengguna jalan, baik dari arah Kalidawir menuju Tulungagung maupun sebaliknya. Pengalihan arus tersebut membuat perjalanan menjadi sedikit memutar, tetapi jalur alternatif yang disiapkan tetap dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun kendaraan yang lebih besar. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat, ini tadi juga tetap hati-hati ikuti arahan petugas di lapangan. Petugas ya juga akan mengarahkan Anda apabila Anda dirasa bingung. Pengguna jalan juga disarankan menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari kepadatan selama Pondorejo Karnival 2026 berlangsung. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Prastom. Selamat siang.
4: Iya, siang.
0: Angge, Mas Prastom, ini tadi kabarnya ada tiang bengkok ya di depan Pasar Ploso.
4: Angge, iya. Depan Pasar Ploso tiang bengkok.
0: Ploso Jombang ya?
4: Iya, Ploso Jombang.
0: Oh, kabel atau tiang milik ini PLN atau bagaimana Mas Prastom?
4: Sepertinya milik PLN, soalnya di situ sudah ada pihak PLN di situ.
0: Oh,
4: ada mobilnya PLN.
0: Sudah ada mobil PLN untuk mengecek ke lokasi ya, mengecek di lokasi ya.
4: Iya.
0: Sudah jadi
4: ada pihak polisi juga loh.
0: Sudah ada pihak polisi maupun juga pihak PLN yang mengecek ke lokasi ya. Ini kira-kira akan ditindaklanjuti seperti apa. Bengkoknya juga cukup parah Mas Prastom.
4: Iya, sampai parah kok kabelnya, sampai pendek kabelnya.
0: Oh, sudah di foto ya, sudah di video juga.
4: Iya, ada videonya.
0: Oh, baik. Arus lalu lintas di sana bagaimana ini?
4: Kalau saya kan ini dari utara.
0: Nggih.
4: Macetnya yang dari utara sampai lampu merah Bawangan.
0: Karena ada petugas di lokasi itu ya?
4: Iya.
0: Kemudian
4: yang dari selatan sampai jembatan Berantas.
0: Iya. Lumayan ya berarti ya?
4: Padat,
0: merayap. Lumayan padat ya. Banyak kendaraan apa ini yang melintas yang ini?
4: Banyak truk tebu itu ya, kalau yang ke utara.
0: Truk tebu dari arah utara ini banyak truk tebu yang melintas ya. Jadi
4: yang dari selatan ke utara.
0: Oh, yang dari arah selatan ke utara banyak truk tebu yang melintas. Baik, itu membuat antriannya makin panjang ya, karena kendaraannya kan besar-besar ya. Ada jalur alternatif nggak Pak Pras kira-kira kalau di situ?
4: Nggak ada sebenarnya, kalau trek besar nggak ada, trek kecil ada cuma mutar.
0: Jadi mau nggak mau ya nunggu di situ ya Pak ya?
4: Iya.
0: Baik, siap. Ada informasi tambahan Pak Prastom?
4: Belum ada sementara ini.
0: Baik.
4: Saya ini mau ke Tulungagung.
0: Oh, mau ke Tulungagung. Posisi mau ke Tulungagung. Jenengan dari arah Jombang.
4: Oke,
0: baik. Hati-hati Pak Pras, nanti ditunggu update-nya nggih. Perjalanannya seperti apa? Hati-hati, selamat siang. Baru saja ada Bapak Prastom ya mengaporkan adanya tiang bengkok di depan Pasar Peloso Jombang. Sudah ada petugas ya dari pihak PLN maupun juga petugas kepolisian.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Adanya tiang yang bengkok ya, seru cakra di sekitar Pasar Peloso Jombang membuat arus lalu lintas di sana juga tersendat. Harap hati-hati, banyak kendaraan truk muat tebu yang melintas di sana. Akhirnya antrian panjang pun tidak terhindarkan. Untuk Anda yang saat ini melintas di sana, bisa ditambahkan saat Anda melintas kondisinya seperti apa. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang, saya selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026 jam 12 siang. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang punya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana sedulur cakra? Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Lalu lintasnya apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, Sri Cakra Pasar Ploso Jombang ya. Infonya arus lalu lintas sedikit terhambat karena ada kabel yang menjuntai di badan jalan. Ini karena imbas adanya truk muatan tebu ya yang melintas. Nah, untuk Anda jadi harus waspada dan hati-hati karena mengingat untuk posisi truknya masih berada di badan jalan. Update perkembangannya seperti apa Sedulur Cakra? Anda bisa kabarkan di 0852-9001061. Untuk di menit ke-11 lepas dari jam 12 siang ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper II, silakan.
1: Iya, sepertinya depannya Pasar Ploso itu awalnya ditabrak oleh kendaraan yang muatannya tinggi ya.
0: Iya, betul. Muatan tebu ini loh, Is. Kayaknya iya. Tersangkut, kemudian jadinya...
1: Akhirnya tiangnya itu ikut doyong.
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Dan kabelnya ya menjuntai.
0: Betul. Jadinya.
1: Jadi kalau lewat di sana harus itu ada kayu atau benda panjang yang bisa... digunakan untuk ngangkat kabelnya itu ya.
0: Okay.
1: Ini hati-hati Sri Cakra yang lewat sana, kayaknya sudah ada teman-teman dari PLN juga yang bantu. Okay. Awalnya tadi dari mobil polisi yang di sana langsung komunikasi juga dengan rekan-rekan PLN. Tepat di depannya Pasar Ploso Jombang. Kemudian Mas Atim lewat di jalur dalam kota Jombang, jangan lupa ada Jombang Fest ya untuk nanti malam. Kayaknya seru ini karena panggung hiburan juga sudah berdiri megah di sana. Kemudian dari stasiun meteorologi, ini BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, bahwasannya perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur berlaku 11 Oktober atau besok jam 7 pagi, wilayah laut Jawa bagian

0: Selatan Jawa Timur. Informasi masuk dari Pak Mustain menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Kalianyar Kertosono lancar saja, tidak ada hambatan menuju ke arah RSD Kertosono. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Ii, saya geser ke Fandi, silakan.
2: Info dari Damkar Nganjuk ini masuk, terjadi kebakaran rumpun bambu di sekitar Dusun Gampeng, Desa Mbatembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sabtu 10 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu pembakaran asap yang dilakukan oleh pemilik lahan lasiran berusia 80 tahun sekitar jam 8 pagi. Api kemudian membesar hingga menimbulkan kekhawatiran dan merembet ke bangunan rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kebakaran. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Nganjuk, Pak Lasiran awalnya membakar sampah di dekat rumpun bambu yang berada di tepi sungai belakang rumahnya. Setelah itu ia meninggalkan lokasi untuk bersiap-siap menggiling jagung. Sekitar jam 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat, Lasiran mendengar suara ledakan dan mendapati rumpun bambu telah terbakar. Warga sekitar sempat membantu memadamkan api dengan peralatan sederhana sebelum menghubungi layanan pemadam kebakaran. Petugas dari Armada 07 dan Regu Siaga 1 Pos Bantu Pace tiba di lokasi sekitar jam 9 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan pada jam 9 lebih 45 waktu Indonesia Barat, pemadaman berlangsung hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat dan api berhasil dipadamkan. Babinsa Desa Mbatembat bersama warga turut membantu penanganan. Kerugian materi akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 1,5 juta. Petugas menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat rumpun bambu, semak kering maupun bangunan karena api dapat dengan cepat membesar terutama saat cuaca cerah dan berangin. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Fandi. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya, maka dari itu Anda bisa berbagi informasinya ke kami, daerah Anda, sekitar Anda, perkembangan cuaca untuk siang kali ini seperti apa. Mengingat kemarin beberapa daerah dikabarkan turun hujan ya, hujan pertama di musim kemarau, yaitu di daerah Jombang, Nganjuk, bagian Jatikalen. Dan untuk di siang kali ini, daerah mana mungkin yang sudah mulai mendung, Anda bisa kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Cianjur dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Pak. Kalau dari berupa B, menyiapkan yang jelas SNK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini, yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di Samsat Keliling bisa, di PML Point Warujayeng, Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan itu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang, Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. Kalau jasa harga
0: 35 ribu.
1: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait

Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November

0: Siang hari ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Tentunya Anda bisa kabarkan ya, update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintas apakah masih aman normal atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya. Beberapa titik tentunya perlu diwaspadai. Salah satunya untuk perbaikan jalan yang ada di Ngimbang Lamongan itu juga masih berlangsung. Dan informasinya hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Jadi untuk Anda sedulur cakra, kendaraan roda 2, roda 4 itu harap waspada, hati-hati ketika mengantri di jalur Ngimbang Lamongan karena saat ini juga masih berlangsungnya ada kegiatan perbaikan jalan. Update-nya seperti apa? Apakah Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan di lokasi tersebut? Ini juga bisa memberikan informasi, bisa dikirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Untuk di siang kali ini saya coba cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hadi, perjalanan menuju ke arah Kediri, tepatnya ini di jalur Grogol ya, lalu lintas disampaikan ramai lancar arah ke Nganjuk maupun arah ke Kedirinya. Kemudian Pak Yusuf tadi juga sempat menginfokan di Sugihwaras Prambon Nganjuk cuacanya terik, lalu lintas masih aman saja. Kemudian dari Bapak Abdullah melintas di sekitaran Kabuh Jombang tadi sempat menanyakan apakah di Peloso masih macet imbas adanya insiden tadi. Okay. Ini kalau saya terima info yang baru saja di share tadi masih ya, tapi tenang Pak, apabila melintas di sana nanti dibantu oleh relawan karena kabel yang menjuntai di sana nanti juga akan diangkat atau dinaikkan begitu. Kemudian Ibu Sulastri di Baron Nganjuk menginfokan saja arus lalu lintas di jalur Katerban Baron ini lancar saja, cuacanya juga cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Ini saya geser ke Fandi, silahkan.
2: Badan Pengelola Investasi Danantara menugaskan PT Land Industri untuk memimpin pengembangan chip semikonduktor berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence khusus untuk mendukung proyek mobil nasional. Pengembangan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat industri otomotif dan elektronika dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan teknologi dari luar negeri. Penugasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Land Technology Day di Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa menjelaskan bahwa satu unit kendaraan membutuhkan sedikitnya 600 hingga 700 chip semikonduktor. Menurut Sigit, sebesar kebutuhan tersebut membuat penugasan penguasaan teknologi chip menjadi penting bagi penguatan industri nasional. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan tenaga ahli di bidang mikroelektronika. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Danantara menargetkan pelatihan dan sertifikasi sedikitnya 15.000 insinyur di bidang semikonduktor dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Program ini akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi termasuk Institut Teknologi Bandung. Danantara juga mendorong kolaborasi antara industri, investasi, serta pusat riset dan pengembangan agar kemampuan teknologi chip nasional terus berkembang dan dapat mendukung produksi mobil nasional di masa mendatang. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Fandi. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kemarin Jumat 9 Oktober 2026, sekitar jam 6:30 malam, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk Mitsubishi dan sepeda motor Honda Vario yang terjadi di Jalan Umum Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang sepeda motor berusia 14 tahun meninggal dunia, sementara seorang anak berusia 11 tahun mengalami luka-luka. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni membenarkan kejadian kecelakaan yang melibatkan kedua kendaraan tersebut. Berdasarkan laporan kepolisian, truk Mitsubishi dikemudikan oleh DS, pria berusia 68 tahun, warga Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, sepeda motor Honda Vario dikendarai oleh MA, pria berusia 51 tahun, warga Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi melaju dari arah barat ke timur itu di Jalan Umum Desa Gaprang. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario yang berjalan searah di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, penumpang sepeda motor berinisial ZRA berusia 14 tahun mengalami luka di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Sementara itu, penumpang lainnya berinisial GA berusia 11 tahun mengalami luka di bagian tangan dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Utama Kanigoro. Pengendara sepeda motor yang berinisial MA juga mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Sementara itu, kerugian material yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi truk Mitsubishi kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya. Namun, petugas masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. A0852-9001061. Tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin sedang perjalanan ya, karena juga mengingat untuk hari ini kan akhir pekan di hari Sabtu, ini biasanya cukup padat-padatnya pengguna jalan ya. Anda terus waspada, fokus, hati-hati ya ketika berada di kondisi kepadatan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini ya. Akhir pekan saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Pak Pugu ini tadi menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Guyangan Nganjuk, tepatnya Simpang 4 Guyangan. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai, namun masih aman dan lancar saja. Traffic light juga berfungsi normal ya. Tadi terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Bapak Pugu, juga ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bus angkutan umum ya. Ini melintas di jalur Guyangan Nganjuk arah ke wilayah Nganjuk Kota. Lancar ya, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah di siang hari ini. Kemudian ini tadi kalau saya lihat dari video yang disampaikan Pak Pugu ini dari arah Madiun ya Intan, sepertinya sebentar. Dari arah Madiun menuju ke wilayah Surabaya.
0: Oke, arah timur
1: ya. Hati-hati, iya, dari barat ke timur. Iya kan? Dari barat ke timur. Betul. Hati-hati Pak Pugu, ditunggu update-nya. Ini tujuan akhir kemana bisa disampaikan. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, juga berkabar untuk di depan stasiun Jombang. Depan stasiun Jombang harus lalu lintas ramai namun lancar. Cuacanya pun juga panas sekali ya di siang hari ini. Terlihat untuk parkir di stasiun Jombang, parkirannya juga full, ramai sekali. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Zulkifli, melintas di wilayah Gondang Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Gondang juga cukup ramai namun masih aman dan lancar saja. Sementara itu saya terima informasi dari Humas Polres Lamongan Intan terkait dengan rekan-rekan Satpol Airut Polres Lamongan yang ikut membantu proses evakuasi jenazah seorang anak buah kapal atau ABK kapal motor Mayangsari 2 berinisial WAR 47 tahun warga Blimbing Paciran Lamongan yang meninggal dunia saat melaut di perairan Masa Lembo Kabupaten Sumenep pada Jumat 9 Oktober jam 4 pagi. Kapal yang membawa korban ini bersama 17 ABK lainnya tiba dan bersandar di dermaga pelabuhan TPI Lama Brondong pada Sabtu 10 Oktober jam 6 pagi. Personil Satpol Airut Polres Lamongan bersama masyarakat kemudian mengevakuasi jenazah ke RSU Dr. Suyudi Paciran Lamongan untuk dilakukan visum. Kemudian informasi terkait dengan kapal motor Mayangsari 2 ini berangkat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada hari Senin 5 Oktober sekitar jam 11 malam menuju ke perairan Masa Lembo. Sebelum pada Jumat dini hari, salah satu ABK Nanang berusaha membangunkan almarhum untuk memulai aktivitas tetapi tidak kunjung bangun. Saat diperiksa bersama ABK lainnya, almarhum atau korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan bekas muntahan darah. Nahkoda kemudian memutuskan untuk kembali ke darat dan menghubungi ketua rukun nelayan Bimbing Nurwakid untuk melaporkan kondisi almarhum. Sekitar jam 6 pagi dalam perjalanan pulang, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Kasihumas Polres Lamongan menyampaikan bahwa petugas telah melakukan respon cepat setelah menerima laporan, koordinasi dengan instansi terkait juga. Dan ini tadi penanganan ini juga dilakukan dengan lancar dan sudah dimakamkan ya untuk korban oleh keluarga. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Simpang 4 Papar Sedulur Cakra untuk di siang kali ini, akhir pekan luar biasa sekali ya. Cukup padat-padatnya mobil pribadi plat luar kota dan bus angkutan umum ini yang cukup mendominasi dari sisi selatan, utara maupun dari arah timur. Jadi untuk di Simpang 4 Papar cukup ramai ya untuk di siang kali ini, karena mengingat juga akhir pekan banyak mobilitas untuk melakukan perjalanan. Untuk Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini melintas di jalur Ploso Jombang, ini juga bisa memberikan informasi ke kami, karena tadi depan pas pasar Ploso Jombang ada satu hal kewaspadaan ya, adanya kabel yang menjuntai imbas ini tadi terkena muatan tebu. Jadi sehingga di sana tentunya arus lalu lintas sedikit terhambat. Perkembangannya seperti apa? Anda juga bisa memberikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper Fandi, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Puguh yang sedang melakukan perjalanan di sekitar Pasar Kerep arah Bagereng Rame, ini katanya Intan. Terpantau arus lalu lintas cukup sepi di sana dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang sedang lalu lalang. Terpantau juga cuaca di sana cukup bersahabat, agak sedikit redup ini katanya. Dan kemudian masuk info lagi dari Pak Budi Chandra yang sedang melaju di depan stasiun Jombang. Beliau menginformasikan cuacanya panas katanya di sana.
0: Aduh, panas sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: panas sekali katanya. Diinformasikan juga arus lalu lintas cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Juga informasi selanjutnya dari Mas Rudi menginformasikan arus lalu lintas ke arah Kertosono ini. Beliau dari Lengkong saat ini sudah sampai di perempatan Garman Paten Rowo ini. Beliau informasikan juga arus lalu lintas di keempat arah juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga ada 1-2 truk yang melintas. Cuaca dikabarkan bersahabat. Dan yang terakhir dari Ibu Dahlia, beliau dari Ponorogo ke Mbaronganjuk, saat ini sudah sampai Caruban. Pada di perlintasan kereta api daerah Kaligunting Caruban, bagi sedulur Cakra Krishna yang sedang melintas di area tersebut, harap berhati-hati, dominasi kendaraan roda 4 dan didominasi oleh truk-truk besar. Cuaca dikabarkan cerah bersahabat, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Fandi, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah ya, salah satunya untuk di jalur desa ini ya, Pasar Kerep arah ke Bagor Ngerami Sukomoro, ini siang hari ini karena panas-panasnya cenderung sepi ya lalu lintas, jadi tidak begitu ramai. Kemudian beberapa informasi yang kita dapati untuk di wilayah Jombang, infonya cukup ramai namun masih lancar saja, dan abis cuacanya cukup terik ya, panas, berbeda dengan kemarin. Padahal kemarin di wilayah Jombang itu sempat diguyur hujan dengan intensitasnya juga tidak begitu deras dan durasinya tidak begitu lama. Semoga saja nanti hujannya merata ya, seluruh Cakra di hujan hari kedua ya, karena kemarin sudah hari pertama di beberapa daerah. Nah, untuk Anda seluruh Cakra yang siang hari ini mungkin saat ini sudah beraktivitas di luar ruangan, tentunya ini bisa memberikan informasinya ke kami 0852 9001061. Dan untuk di siang kali ini sedulur Cakra, waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Surujakra. Saya saat ini akan menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 ya. Sudah sampai mana perjalanannya, nanti boleh diupdate 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro, alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Sri Cakra, saya update informasi dulu ya ke gatekeeper Avandi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang senilai jutaan rupiah yang diduga berasal dari praktik pungutan liar di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB serta penerimaan lain di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi berinisial OM yakni Oma yang menjabat sebagai koordinator kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang tanah komunal dan hubungan kelembagaan di kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam pemeriksaan pada Kamis 8 Oktober 2026, penyidik juga mendalami permohonan pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung serta dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk pejabat di lingkungan ATR BPN dan pihak swasta. Penyidik masih menelusuri aliran uang serta dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan maupun mutasi dan promosi jabatan. KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta yang belum memenuhi panggilan penyidik. Lalu kita beralih info traffic. Masuk dari Mas Revan dari Ngawi ke Kertosono. Saat ini sampai di Saradan. Tetap hati-hati karena Medan banyak jalan yang berlubang di setiap sisi jalan. Tetap berhati-hati juga bagi sedulur Cakrakrisna yang sedang melewati area tersebut. Untuk saat ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Kemudian masuk dari Bapak Suminto, beliau dari Mauspati Magetan ke Ngelamis Madiun sampai Jiwen Madiun, ramai di kedua arahnya, dominasi kendaraan pribadi. Selanjutnya dari Mbak Dina, beliau dari Lengkong menuju Patrawa melewati perempatan Jenner, menginformasikan dari keempat arah terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga, dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Dan yang terakhir, informasi baru masuk dari Mas Firman, saat melewati jalan raya Desa Lambang Kuning Kertosono tujuan Sambirobyong Baron, menginformasikan arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi kendaraan pengangkut hasil panen, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, lanjut ke Ilham Aditya.
2: Mbak Fitri, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Jombang ini melintas di lokasi Sumobito, Jombang. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar pada siang hari ini. Cuaca dikabarkan cukup panas bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Dita, ini melintas di Simpang Bogo Pelemahan, dikabarkan katanya mau menuju ke Malang, arus lalu lintas

juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat pada siang hari ini. Satu lagi informasi dari Mas Joko, ini

0: Satu lagi informasi terakhir dari Bapak Sofian, ini perjalanan dari Ngeronggo Kota Kediri menuju ke Simpang Lima Gumul. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Iis.
1: Oke, terima kasih Ilham Aditya dan juga Avandi Tri ya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Katanya Pak Chandra, Jombang itu panas, tidak ada es teh.
0: Loh, di sana nggak ada yang jualan, Pak.
1: Katanya nggak ada itu es teh ya, kata Pak Chandra.
0: Wah, ini berarti peluang ini.
1: Peluang kita jualan untuk es teh. Jualan es teh di sana, kan? Iya. Tidak ada es teh di Jombang, adanya es apa, Pak Chandra? Esem saja tidak. Tadi nggak ada, serius semuanya. Mm-mm. Gimana, Jal? Esem aja nggak ada. Ya. Esem. Berarti untuk di wilayah Nganjuk luar biasa ya. Mm-mm. Esem dimanapun ada. Esem karena semuanya kan ini ramah gitu ya.
0: Mesem ya.
1: Iya, warga Nganjuk itu ramah ya kan. Jadi kalau di Nganjuk kemudian bingung ya dengan jalannya ini di mana, biasanya kan kalau Anda warga luar Nganjuk agak bingung mungkin ya di wilayah Nganjuk untuk jalurnya yang mana, itu tanya aja ke orang Nganjuk. Orang Nganjuk itu informatif dan juga ramah.
0: Nah,
1: ramah semuanya seperti itu ya. Satu lagi nih tadi disampaikan juga ya oleh Bapak Imam, seperti di tempatnya Pak Puguh tadi, sekitar Pasar Kerep arah Bagor Ngerami ya, Ngerami Sukomoro, untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai, sementara untuk cuaca disampaikan cerah.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat siang Mas Atim.
4: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Mas?
4: Ah, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Sehat ya. Lagi di mana ini ngomong-ngomong?
4: Masih di Jombang.
0: Oke.
4: Panas
0: ya. Kayaknya sama juga sih, sama dengan Nganjuk, sama-sama panas. Udah ya. Jombangnya mana?
4: Sekitaran alun-alun ya, Pak.
0: Oh.
4: Tadi tutup tadi.
0: Sudah ditutup. Oke. Ya. Itu yang di lapangannya itu ya, Mas ya?
4: Sampai hari apa itu ya acaranya? Selasa masih ada, ya.
0: Kayaknya masih ngundang Selasa. Itu Gus Ikdam. Iya toh?
4: Hari Selasa ya.
0: Hari Selasa. Berarti kalau hari ini apa ya kira-kira? Tahu nggak nih?
4: Nggak tahu saya.
0: Tapi sudah mulai
4: karena
0: ditutup ya.
4: Mbak itu.
0: Ini dalam rangka?
4: Ulang tahun Jombang, Mbak.
0: Oke. Siap. Hari ini gimana Mas? Lancar ya aktivitasnya?
4: Lanjut, saya mau ke situ tadi, cuma kesasar aja.
0: Loh, kok bisa? Wes gede kok nyasar-nyasar.
4: Nyasar kan Jombang aja
0: deh. Nah ya, lo wong ditungguin kok nyasar ini loh. Gimana? Besok deh ya.
4: Iya, oke. Ini Jamal Pray ya, Gus Jamal?
0: Iya, Jamal libur nih, gak tahu ya di mana dia, Purwasri apa di Pare ya.
4: Asri biasanya dekem ya.
0: Nah ya, berarti kalau yang di alun-alun tuh kalau ditutup aman sih Mas ya, nggak ganggu lalu lintas ya?
4: Nggak ganggu kan, masih akses,
0: sekitaran situ.
4: Masih
0: ya ya ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan Mas?
4: Dari aja ntar tak info lagi.
0: Yoi, hati-hati di jalan ya Mas ya. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Selamat siang sedulur Cakra, saya Ilham Aditya menggantikan Iis di ruang siar. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, Instagram @1061 Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: ke gatekeeper Dandi.
1: Siang hari ini kita terima informasi disampaikan oleh Bapak Burhan sudah sampai di Kertosono. Ini tadi sempat muter-muter area Kertosono yang Pasar Baru, kemudian juga di arah stasiun itu Jalan Gatot Subroto ya namanya. Kemudian tadi sebelumnya juga melintas di Jalan Ayani, informasinya cerah sekali, cenderung terik panas siang hari ini. Lalu lintas dikabarkan ramai, dominasi kendaraan roda 2. Ada Bapak Imam, Simpang 3 Mengkring arah Kediri, informasinya juga ramai kendaraan berat, harap waspada, hati-hati. Cuaca disampaikan cerah. Ada Ibu Eni sampai di Kandangan Kediri, cuacanya juga cerah sekali sampai dengan siang hari ini, lalu lintas ditambahkan ramai Ilham.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan semakin meluas hingga ke 3 desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Kebakaran yang berlangsung selama beberapa hari tersebut menghanguskan puluhan hektar lahan, termasuk kebun karet milik warga, serta menimbulkan kabut asap tebal di kawasan pemukiman. Jarak pandang dilaporkan menurun hingga sekitar 700 meter. Tim gabungan dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta Polres Prabu Mulih terus berupaya memadamkan api. Namun proses pemadaman terkendala akses menuju titik kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Petugas bahkan perlu menyiapkan alat berat untuk membuka jalur menuju lokasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih efektif. Kabut asap dilaporkan semakin terasa pada sore hingga malam hari. Polres Prabu Mulih telah membagikan masker dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruang untuk mengurangi paparan asap. Warga juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kemudian kita beralih info traffic masuk dari Mas Basuki. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di perempatan atau tikungan Tugu Adipura Loncara terpantau lancar. Cuaca cukup bersahabat dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya masuk informasi dari Pak Joko yang sedang melaju dari arah Kertosono menuju Jatikalen. Saat ini beliau sudah sampai di pertigaan Tugu Pakuncen Paten Rowo. Terlihat situasi arus lalu lintas ramai lancar di ketiga arah. Cuaca juga cukup mendukung. Kemudian dari Ibu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono ramai lancar. Perjalanan dari Baron menuju Jombang didominasi oleh truk tronton dan juga bis yang saling mendahului. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Dan yang terakhir dari Mas Rokim yang melaju dari Gebang Kerep menuju tempat kebekerjanya di sekitar RSUD Kertosono menginformasikan arus lalu lintas di kedua arah juga ramai lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Kendaraan juga didominasi oleh truk tronton, juga kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan cerah bersahabat, Ilham.
0: Terima kasih, Avandi Tri, dan sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: hidup dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya, latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Ilham Aditya, ditemani di Gatekeeper ada Danti Danila, Angga Sandi, dan Is Atin. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9000 1061.

0: ke gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi, ada Bapak Tommy sudah sampai di Prambon Nganjuk. Wah, ini Mas Ilham kok cuaca panas kayak gini ya? Hujannya kapan? Ini kalau hujan masih itu ya, perkiraan kan ada yang November, ada juga yang Desember, berbeda-beda ya.
0: Betul sekali.
1: Sedulur cakra, jadi dipersiapkan saja. Sementara memang masih terasa terik sinar matahari pada waktu siang hari di puncak musim kemarau ini. Ada Mbak Yesi, ini sudah sampai di wilayah Madiun. Kota Madiun juga panas sekali informasinya. Di sana juga kanan-kiri banyak yang berjualan es, aneka es, kemudian juga lalu lintasnya ramai. Ada Ibu Ida, sudah sampai di wilayah Papar Kediri, informasinya lancar, cuaca cerah, Ilham.
0: Terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada 9 hingga 15 Oktober 2026. Meskipun kondisi kemarau masih mendominasi, dalam perkiraan yang dirilis 8 Oktober 2026, BMKG menyebut wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. BMKG menjelaskan kondisi atmosfer di Indonesia masih dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang cenderung menghambat pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Meski demikian, dinamika atmosfer lokal masih memungkinkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di berbagai daerah. Untuk periode 12 hingga 15 Oktober, potensi peningkatan hujan sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Meskipun Jawa Timur tidak tercantum dalam daftar wilayah yang disebutkan BMKG untuk periode tersebut, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dengan terhadap cuaca panas dan kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan lahan. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air, menghindari pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini melalui situs resmi BMKG maupun aplikasi info BMKG.

0: Bandung dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan petani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, ya itu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
0: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2020.

Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: ke gatekeeper Angga.
1: Baiklah, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Tanti tadi melaporkan perjalanan dari Jekek Baron mau menuju ke Pace dan melintas di traffic light Jedis Warujayeng. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada Ibu Sutini, perjalanan dari Kuncir Ngetos mau menuju ke Nganjuk Kota dan melintas di Teken, Kecamatan Brebek. Arus lalu lintasnya juga dilaporkan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi dari Bapak Prasteo, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Kediri, saat ini melintas di Pasar Gringging dan dilaporkan untuk Pasar Gringging arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Beliau juga mengabarkan untuk cuacanya cukup cerah sekali pada siang kali ini dan tidak ada tanda-tanda mau hujan ya. Lalu ada Mbak Rara, ini perjalanan dari Ngumpul, Kecamatan Bagor, mau menuju ke Pilang Kenceng, Madiun, dan saat ini masih melintas di Saradan dan dilaporkan untuk alas Saradan arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan beliau mengabarkan tadi untuk antrean di jalur kereta api Saradan tidak terlalu panjang untuk antreannya. Lalu ada lagi pesan masuk, ini dari Bapak Triyono, ini dari Ceweng, Jombang, mau menuju ke Kediri, sedang melintas di Sidowareg dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya juga cukup mendukung pada siang kali ini. Ada lagi satu informasi disampaikan oleh Mbak Cika, ini perjalanan dari Cengkok Ronggot mau menuju ke Jambangan Papar dan sekarang masih melintas di traffic light Kelutan. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga masih cukup terik, Ilham.
0: Lanjut ke Dandi.
2: Ada Bapak Pugu tadi mengirimkan video sampai di bypass Begadung Nganjuk sepi ya. Lengang untuk arus lalu lintasnya, namun cuacanya sama. Cerah terik untuk siang hari ini. Hati-hati di jalan, Bapak Pugu. Terima kasih atas informasinya. Kemudian tadi ada nomor baru, ini baru gabung, belum disertakan namanya, Ilham. Ini menyampaikan, izin menyampaikan keluhan pengguna jalan. Ini terutama sewaktu melintas di baratnya Waterpark Kertosono. Nah, itu ada sebuah pabrik. Ini diduga limbah dari pabrik tersebut berterbangan.
0: Iya, itu
2: ada debu atau partikel yang halus itu ya.
0: Iya,
2: dari
0: betul
2: proses
0: sekali.
2: Olahan kayu. Itu apa, pabrik triplek ya, Ilham?
0: Semacam pabrik triplek dan kayu.
2: Oh,
0: begitu.
2: Oh, gitu.
0: Karena pernah saya melintas di arah Kertosono menuju ke Baron itu di lewat sisi menuju ke Baron kan kiri jalan. Itu pas dengan pabriknya itu saya pernah kelilipan itu.
2: Oh, gitu. Betul. Ini juga sama laporannya, bikin kelilipan dan bisa sesak napas.
0: Betul
2: kata
0: sekali,
2: beliau ya, Ilham. Berarti pabriknya ini ada di selatan jalan.
0: Iya, betul.
2: Iya,
0: di selatan
2: jalan. Oke, baik. Ini mohon kewaspadaannya sedulur Cakra untuk Anda yang melintas di Jalan Nasional Kertosono Nganjuk. Ini tepatnya di baratnya Waterpark, sisi selatan jalan. Itu ada pabrik olahan kayu ya, Ilham?
0: Betul, olahan kayu yang dijadikan mungkin kerajinan dari bangku ataupun dari meja.
2: Oke, baik. Nah, serbuk-serbuknya itu yang dikeluhkan karena berterbangannya sampai ke jalan. Hati-hati untuk Anda yang sehari-hari melintas di lokasi dan semoga saja nanti bisa sampai ke pihak terkait ya, Ilham, agar bisa lebih memperhatikan dampak dari limbah pabrik dan juga bisa dipecahkan secara bersama agar tidak merugikan orang lain, Ilham.
0: Terima kasih Danti, dan sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau juga bisa menghubungi di Gatekeeper 0852-9001-61. Anda juga bisa mendapatkan Wiata Herbal Naria terdekat di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Marun, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Ilham Aditya, dan di ruang gatekeeper ada Dandi Danila, Angga Sandi, dan Iis Atin yang siap untuk menerima informasi Anda di siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang Anda lewati, atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana, bisa diinfokan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Ke gatekeeper, dan di
1: ada Bapak Muhammad menambahkan, ini beliau sampai di ruas tol, ini ruas tol A, arah pulang ya, arah Nganjuk dari Solo. Informasinya lancar sepanjang perjalanan di ruas tol. Nah, itu jalurnya meskipun lancar, harap tetap waspada karena bekas tambal aspal ya, Ilham. Jadi baik, tetap waspada karena beberapa titik diperbaiki, informasi dari Bapak Muhammad. Kemudian cuaca juga terpantau cerah sampai dengan siang menjelang sore hari ini. Tetap waspada dan hati-hati. Ada Bapak Prapto, ini beliau juga ikut menambahkan, ikut prihatin atas adanya limbah pabrik yang memang mengganggu. Ini sepakat dengan laporan yang masuk dan juga yang disampaikan Ilham ya.
0: Betul.
1: Beliau
0: sekali
1: juga pernah kelilipan ya, sewaktu melintas di pabrik yang ada di barannya Waterpark Kertosono, sisi selatan jalan. Nah, itu limbahnya cukup mengganggu bagi pengguna jalan, khususnya yang naik kendaraan roda 2. Karena kadang meskipun kita sudah pakai helm yang ada kacanya, ditambah kacamata, nah ini kan masih ada sela-selanya ya, Ilham.
0: Betul sekali, itu debunya itu bisa masuk begitu.
1: Iya, karena debunya juga kalau serbuk kayu itu kan lembut sekali ya, halus. Nah, itu bisa langsung masuk ke area mata dan mengganggu perjalanan. Jadi waspada, hati-hati. Semoga laporan ini juga bisa ditanggapi oleh pihak terkait. Ada tambahan dari Bapak Muhammad, kalau ruas tol A arah pulang Nganjuk yang dari Solo, itu tadi kan informasinya di beberapa titik diperbaiki, Ilham, ditambal aspal. Nah, yang kelihatan ada hitam-hitam seperti retak itu ditambal aspal. Kalau Ilham mau lihat videonya, itu ada dua video dari Bapak Muhammad. Jadi baik, tadi kita penasaran, itu kok ada kayak retakannya Bapak Muhammad ya, di jalur yang beliau lalui. Ternyata kata beliau itu ditambal aspal karena ada beberapa titik yang sedang diperbaiki. Tetap waspada, hati-hati bagi Anda yang melintas di ruas tol, Ilham.
0: Terima kasih Danti, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj memperkuat integrasi data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk mencegah praktik kecurangan dalam antrean keberangkatan haji. Langkah ini dilakukan untuk memulai pemadanan atau data nomor induk kependudukan atau NIK dengan data jemaah dalam sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan identitas jemaah valid, menjaga keadilan antrean, serta menjaga praktik penggunaan joki dan kepemilikan nomor porsi ganda. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, integrasi data diperlukan untuk menutup celah manipulasi identitas, termasuk perubahan usia, dan untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dan penyalahgunaan data ahli waris jemaah yang meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemadanan terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dalam daftar tunggu, terdapat 597.860 data yang memerlukan tindak lanjut, termasuk 416.147 data yang dinyatakan tidak padan. Pemerintah menegaskan proses sinkronisasi ini dapat bersifat administratif dan tidak secara otomatis mengubah nomor antrean maupun estimasi tahun keberangkatan jemaah. Penguatan integrasi data tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Haji dan Umrah, serta Menteri Kesehatan pada Jumat 9 Oktober 2026 di Jakarta. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan calon jemaah yang profesional dan sesuai standar. Sementara itu, jemaah diimbau tetap menjaga kerahasiaan data pribadi serta waspada terhadap pihak yang meminta biaya atau dokumen asli dengan dalih pemutakhiran data, karena proses pemadanan data yang diumumkan pemerintah tidak dipungut biaya.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dan dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852-9001061. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Samsudin. Beliau merupakan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Sedang dalam perjalanan Nganjuk-Semarang, ruas tol ya, Ilham. Ini informasi yang beliau kirimkan juga disertai dengan video, terpantau lancar, aman, cuacanya juga cerah sampai dengan siang hari ini. Tetap waspada, hati-hati bagi Anda yang melintas di jalur tol. Ada Bapak Chandra Budi ikut menanggapi terkait dengan laporan adanya limbah pabrik di wilayah Kertosono Nganjuk yang dianggap cukup mengganggu pengguna jalan ya, karena debunya berterbangan sampai di jalan. Ini beliau kebetulan juga melintas di lokasi. Nah, itu memang terlihat debu dan tanahnya berteberangan, Ilham. Dan selain itu, di sana juga banyak kendaraan besar yang melintas. Nah, ditambah itu, kemudian di sana ada pabrik yang limbahnya akhirnya sampai ke jalan. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi pengguna jalan, khususnya yang mengendarai kendaraan roda 2 ya. Harap tetap waspada, hati-hati. Lokasi tepatnya ada di baratnya waterpark. Kalau kita dari arah timur berarti ada di sisi kiri jalan atau ada di selatan jalan ya. Ini untuk lokasi pabriknya. Bagi Anda yang juga mengalami, merasakan hal yang sama, nanti boleh divideokan, didokumentasikan, dan dilaporkan ke kami, Ilham.
0: Terima kasih, Danti. Lanjut ke Angga.
2: Iya, Ilham, kami terima informasi ini dari Ibu Cici, perjalanan dari Surabaya mau balik ke Nganjuk, dan saat ini melintas di tol kilometer 786, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, dan cuacanya juga masih cukup cerah dan terik pada menjelang sore kali ini. Dan beliau rencananya mau istirahat dulu di rest area Karang Dandangan, namun masih belum sampai lokasi. Lalu ada informasi dari Bapak Sugiono, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Air Terjun Sedudo, dan saat ini melintas di Simpang Kuncir, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja, dan cuacanya masih bersahabat pada menjelang sore kali ini. Lalu kita terima informasi juga ini dari BMKG Juanda untuk perakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 ini masih berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hingga malam hari nanti. Seperti kemarin ya, Ilham ya, di kawasan Jombang dan juga Nganjuk bagian
0: betul
2: utara
0: sekali,
2: sempat diguyur hujan ya.
0: Iya.
2: Meskipun sebentar dan bersifat lokal, namun hujan tersebut juga cukup untuk membasahi lingkungan sekitar. Lalu pada sore hari nanti diperkirakan untuk hujan ringan atau gerimis berpeluang terjadi di wilayah Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, dan Magetan. Jadi untuk Nganjuk sementara diperkirakan cerah berawan. Dan memasuki malam hari nanti untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Pacitan, dan juga Pasuruan. Wah, ini Kabupaten Kediri juga ikut dalam peringatan dini perakiraan hujan ringan ya, Ilham ya.
0: Betul sekali. Nah, Pak Tamin juga pernah menginformasikan bahwa di Pari itu juga pernah terjadi hujan gitu.
2: Oke. Nah, ini apakah bisa sampai ke Nganjuk atau tidak? Nah, kita lihat nanti ya untuk update peringatan dini cuacanya. Biasa

0: Ya, nanti sore sudah keluar untuk terakhir apa peringatan dini cuaca tiap wilayah. Lalu untuk wilayah lainnya di Jawa Timur ini diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk kondisi cuaca ini dapat berbeda dalam di setiap wilayah, sehingga untuk masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca setempat. Nah, secara umum untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Dengan untuk kecepatan angin, ini dari arah barat hingga barat laut sekitar 13 sampai 33 km per jam. Nah, ini untuk seluruh cakra ya khususnya, dan yang beraktivitas di luar rumah pada sore dan malam hari nanti, apalagi kan malam minggu ilham ya nanti. Malam
1: Betul
0: minggu
1: sekali.
0: enggak ini.
1: Oh, ini malam minggu ini ramai ini pasti.
0: Untuk seluruh cakra malam minggu, jika yang bermalam mingguan siapkan jas hujan atau payung jika berada di wilayah yang berpotensi diguyur hujan, khususnya untuk Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Batu dan sekitarnya ya sedulur cakra. Dan untuk pengendara juga diimbau untuk mengurangi kecepatan jika jalan hujan, jalan basah karena hujan, dan tetap berhati-hati. Dan jangan lupa untuk ikuti terus informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum bepergian. Lalu kita terima pesan masuk, ini disampaikan oleh Mas Hari. Ini perjalanan dari Ploso Nganjuk mau menuju ke Kertosono, melintas di Jalan Masrib, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Kartika. Perjalanan dari Perak Jombang mau menuju ke Ngawi, saat ini melintas di Saradan dan dilaporkan arus lalu lintasnya lancar.
1: Terima kasih Angga Sandi, dan sebelumnya ada Dandi Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna atau di Instagram @1061cakrakrishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Sedulur Cakra, perusakan bangunan minimarket Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga dipicu kekhawatiran persaingan usaha dengan koperasi dan UMKM lokal. Aksi tersebut terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 setelah penolakan terhadap pembangunan gerai retail modern itu berlangsung beberapa waktu. Massa yang diduga berasal dari kalangan alumni salah satu pondok pesantren kemudian mendatangkan alat berat jenis ekskavator untuk merusak sejumlah bagian bangunan minimarket yang hampir rampung. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, membenarkan adanya penolakan yang diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap persaingan usaha. Muncul gelombang penolakan diduga karena khawatir menyaingi retail atau koperasi yang dibangun di pondok pesantren. Sebelum aksi perusakan terjadi, sejumlah pihak disebut telah berupaya menempuh komunikasi dengan pemerintah setempat dengan pengembangan, namun pembangunan gerai tersebut tetap berjalan hingga akhirnya penolakan berujung pada tindakan perusakan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoko Hardianto mengatakan kepolisian telah mengamankan lokasi, mengumpulkan bukti awal, serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga telah melayangkan surat panggilan kepada koordinator lapangan aksi dan perlawanan perwakilan manajemen Indomaret untuk diminta klarifikasi. Polres Pamekasan menegaskan proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional. Masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait juga diimbau menahan diri serta menyelesaikan proses persoalan melalui jalur hukum dan musyawarah. Ke gatekeeper, Angga.
1: Kami terima informasi dari Pak Chandra Budi dan saat ini beliau melaporkan untuk Jalan Raya Ngerajek arah ke Ngelundo atau tepatnya ini di depan patung Marsinah ini cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja dan cuaca dilaporkan oleh beliau cukup terik pada menjelang sore kali ini. Dan terpantau juga untuk awannya cerah berawan ini, sepertinya tidak ada awan gelap seperti kemarin. Lalu ada informasi dari Bapak Puguh ini di traffic light perempatan Tiripan arah ke Candirejo ini mati. Tidak menyala untuk traffic light-nya dan ini kami akan meneruskan kepada dinas terkait agar segera diperbaiki agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan Tiripan khususnya. Karena ini juga merupakan jalan utama yang menuju ke arah Guyangan dan arah ke Candirejo. Dan kalau ke selatan juga ke Berbek dan ini perlintasan yang cukup sibuk juga ini karena merupakan jalur bypass untuk kendaraan truk dari arah Kediri yang melintas menuju ke Madiun dan sekitarnya. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Kak Isna, perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo Jombang ini mau ke Kediri saat ini melintas di kawasan Purwasri dan melaporkan untuk Purwasri arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi dari Ibu Srinatun, perjalanan dari Pacenganjuk mau menuju ke Mojokerto dan saat ini sudah melintas di Mojoagung, dilaporkan untuk Mojoagung ini arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Mbak Aini, ini perjalanan dari Purwasri Kediri mau menuju ke Tembelang dan saat ini melintas di Mengkreng, melaporkan untuk Mengkreng arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada lagi pesan masuk dari Mbak Dila, ini perjalanan dari Gedek Mojokerto mau main ke rumah saudara di Nganjuk dan saat ini sedang melintas di Pelandaan Jatikalen dan arus lalu lintasnya dilaporkan oleh beliau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ilham,
0: terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, sedulur cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menyalurkan bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton hingga Oktober 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi lahan pertanian seluas 23.693 hektar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani menyampaikan bahwa bantuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi padi di Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur. Bantuan benih tersebut berasal dari sinergi anggaran pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui APBD Provinsi, serta pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui APBD Kabupaten. Dari total alokasi yang disiapkan sebesar 592,225 ton, sehingga besar berasal dari APBN yakni 544,25 ton untuk lahan seluas 21.770 hektar. Sementara itu, bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur mencapai 25 ton untuk 1.000 hektar. Sedangkan alokasi APBD Kabupaten Bojonegoro sebanyak 22.975 ton untuk 1.028 hektar. Selain menyalurkan benih padi, DKPP Bojonegoro juga mengembangkan varietas unggul baru melalui kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada atau UGM, yakni Gamagora 7. Menurut Zainal Fanani, hasil uji coba varietas tersebut melalui demonstrasi plot atau demplot menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. DKPP Bojonegoro memastikan penyaluran benih terus dikawal hingga diterima langsung oleh kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat mendukung kelancaran musim tanam, meningkatkan hasil panen, serta mendorong kesejahteraan petani.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Ilham Aditya. Ditemani di gatekeeper ada Dandi Danila dan Angga Sandi. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper, Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Bapak Rinto. Ini perjalanan dari Madiun Kota mau menuju ke Kediri. Saat ini melintas di Jawa Pace, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi dari Ibu Herlina, ini perjalanan dari Pare, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Malang dan sekarang melintas di Pujon dan melaporkan untuk Pujon arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh para wisatawan yang hendak berangkat ke arah Kota Batu. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Gusnul, ini perjalanan dari Warujaya Nganjuk mau menuju ke Kertosono dan sekarang sudah sampai di Bandaran Kertosono, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi masuk ini dari Ibu Sri Wahyuni, melaporkan di perempatan Tiripan, ini sama seperti Pak Bogoradi, untuk traffic light-nya mati dan juga masih belum ada penanganan dan kami sudah meneruskan ke bagian perlengkapan jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan hal tersebut agar segera diperbaiki ya. Dan semoga cepat teratasi untuk matinya traffic light di Tiripan tersebut. Karena ini juga weekend dan traffic light yang off itu bisa menyebabkan kerancuan arus lalu lintas, kemacetan dan meningkatkan resiko kecelakaan. Jadi untuk traffic light tersebut kami juga berharap agar cepat teratasi, semoga diberikan kelancaran untuk petugas yang memperbaiki traffic light di Tiripan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sujarwo, perjalanan dari Burno, Bojonegoro mau menuju ke Lamongan, saat ini melintas di Simpang Babat, melaporkan untuk Babat saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi yang naik ke arah Jembatan Widang. Lalu ada informasi masuk ini dari Lamongan juga, ada Ibu Lisa dari Sukorame mau menuju ke Malang, mau liburan sepertinya. Nah, ini sedang melintas di Kabuh Jombang, melaporkan untuk Kabuh atau jalan letter S Kabuh arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi lagi, satu lagi disampaikan oleh Mbak Dinda, perjalanan dari Surabaya Kota mau menuju ke Nganjuk, oh naik kereta ternyata, dan ini melaporkan untuk perjalanan di kereta api ini cukup ramai sekali, didominasi oleh para pekerja dan para pelajar yang hendak pulang ke kampung halaman masing-masing. Ilang.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, di hari weekend ini harap berhati-hati ketika perjalanan dan juga saat hendak pulang. Laporkan kejadian Anda atau situasi di lingkungan sekitar Anda melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

Baik, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di Cakra Krishna dan berbagi informasi di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta perusahaan penyedia aplikasi ojek online atau ojol turut mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital. Permintaan tersebut disampaikan di Jakarta Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Pengawasan keselamatan meliputi kelayakan operasional kendaraan, penggunaan helm, serta perawatan kendaraan secara berkala. Perusahaan aplikasi diharapkan memanfaatkan data intensitas perjalanan pengemudi untuk memberikan pengingat jadwal perawatan kendaraan. Sementara itu, pengemudi tetap bertanggung jawab menjaga kondisi kendaraannya agar layak digunakan dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun penumpang. Selain keselamatan, pemerintah juga menekankan transparansi biaya layanan dan perlindungan hak pengemudi. Perusahaan aplikasi diwajibkan menyediakan pusat pengaduan yang mudah diakses dan transparan dengan tanggapan paling lambat 7 hari sejak pengaduan diterima. Perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi juga perlu menyesuaikan ketentuan kemitraan secara serta sistem informasi layanan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap layanan ojol semakin aman, nyaman, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi maupun penumpang. Waktu sudah merapat di jam 2 siang, di jam 3, saya Ilham Aditya bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore seluruh cakra. Kali ini bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada sore kali ini. Dan untuk seluruh cakra yang tengah dalam perjalanan, dapat Anda sampaikan informasi di sekitar Anda atau mungkin kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini bagaimana di gatekeeper kami 0852 9001061. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa ya ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang diproses dengan 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria geser, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan, tempatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter di utara jalan. Baik, seluruh cakra, pada jam 3 kali ini kita akan dengarkan jaring radio ya seluruh cakra, yang disiarkan langsung oleh 13 radio jaringan Krishna FM Group ya seluruh cakra. Dan tetap bersama kami, dan jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9001061.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan tambahan pasokan air dari Bendungan Semanto Kabupaten Nganjuk untuk menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, pasokan air tambahan sebesar 1,5 meter kubik per detik disalurkan ke daerah irigasi Waduk Bening yang melayani sekitar 8.845 hektar lahan pertanian. Tambahan pasokan air ini difokuskan untuk menjaga kelancaran irigasi, terutama di wilayah Kecamatan Rejoso dan sekitarnya, yang terdampak penurunan ketersediaan air selama musim kemarau. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengoptimalkan infrastruktur sumber daya air agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus untuk menjaga produktivitas pertanian. Selain untuk irigasi, Bendungan Semanto juga berfungsi sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan sekitar 32 juta meter kubik dengan jaringan irigasi berupa saluran primer sepanjang 25,92 km serta saluran sekunder sepanjang 78,2 km. Optimalisasi bendungan diharapkan membantu menjaga pasokan air, khususnya bagi lahan pertanian, sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali Anda menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Belasan warga diduga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan dalam sebuah hajatan di Desa Kedung Lurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggale. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Trenggale.
4: Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan dan beberapa di antaranya harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Kepolisian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggale dan Puskesmas Pogalan melakukan penanganan untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut. Petugas juga melakukan pengecekan di lokasi hajatan dan mengambil sampel sisa bumbu, gulai, serta air sumur yang digunakan untuk memasak makanan bagi para tamu. Kasih Humas Polres Trenggale AKP Kati menyampaikan bahwa jajaran Polsek Pogalan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Pemeriksaan sampel diperlukan untuk membantu memastikan sumber dugaan keracunan. Sementara jumlah pasti korban dan penyebab kejadian masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggale.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mempercepat penanganan 11.369 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah wilayah. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Madiun.
5: Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun, Gunawi, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui verifikasi dan validasi bersama pemerintah desa. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan penanganan sekitar 3.800 unit rumah kepada pemerintah pusat. Tetapi alokasi awal yang diterima melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya mencapai 220 unit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan untuk 94 unit rumah. Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah Kabupaten Madiun mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026 untuk merehabilitasi 100 unit rumah. Perbaikan fisik rumah penerima bantuan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Pemerintah daerah berharap dukungan lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi warga. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Kecelakaan kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis.

oleh petugas kepolisian setempat untuk memastikan rangkaian peristiwa dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Kapolsek Sumberjo AKP Eko Suwanto membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Peristiwa ini

0: aktivitas sehari-hari. Masyarakat diimbau memastikan kondisi jalur aman sebelum menyeberang serta tidak mengabaikan tanda maupun suara kedatangan kereta. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mengawal revitalisasi kawasan Dieng untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendukung pariwisata. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Pada Kamis 8 Oktober 2026, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memaparkan perkembangan proyek tersebut dalam kegiatan pendampingan bersama Kejaksaan Negeri Wonosobo. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kejaksaan Negeri mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa revitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas destinasi wisata di kawasan Dieng. Berdasarkan laporan konsultan pengawas, pekerjaan telah memasuki minggu kelima dengan progres fisik mencapai 17,22%. Pelaksanaan proyek melibatkan konsultan pengawas CV Kreasi Anak Negeri yang diwakili Majah, serta pelaksanaan CV Berkah Abadi yang diwakili Dwi Lingga Setiawan. Kejaksaan Negeri Wonosobo juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dan keselamatan kerja agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi target, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Kebakaran hutan dan lahan membakar sekitar 3 hektar lahan di kilometer 43 RT23, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Rabu 7 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samboja, Kutai, Kartanegara.
3: Tim gabungan melakukan pemadaman sejak sekitar jam 16 WITA hingga jam 22 WITA untuk mencegah api meluas ke kawasan sekitarnya. Penanganan melibatkan Polsek Samboja, Otorita Ibu Kota Nusantara, Penegak Hukum Kehutanan, UPTD Tahura Bukit Soeharto, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api Sungai Merdeka. Petugas mengerahkan kendaraan pemadam dan mesin pompa air sekaligus membuat sekat bakar untuk membatasi pergerakan api. Medan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Karena kondisi mulai gelap, operasi dihentikan sementara dengan tetap melakukan pemantauan. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sedangkan kemungkinan penggunaan drone dan pembantuan pemadaman udara disiapkan apabila ditemukan titik api yang kembali menyala. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Kecelakaan yang melibatkan 2 truk bermuatan pasir terjadi di Jalan Raya Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis 8 Oktober 2026 sore. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Lumajang.
4: Insiden tersebut mengakibatkan pasangan suami istri meninggal dunia setelah truk yang mereka tumpangi diduga mengalami remblong dan menabrak teras rumah warga. Berdasarkan informasi awal, sebuah truk berwarna kuning hendak keluar dari gang kawasan pertambangan dengan kecepatan perlahan. Dalam rangkaian kejadian tersebut, kendaraan diduga mengalami masalah pengereman hingga menabrak rumah warga. Rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi turut memperlihatkan kejadian tersebut. Petugas melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan kronologi kecelakaan serta kondisi kendaraan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan sistem pengereman kendaraan angkutan berat sebelum beroperasi, terutama ketika membawa muatan pasir dan melintasi jalan yang berdekatan dengan permukiman. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.

0: Majang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan akan memperbaiki kualitas proyek pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pati.
2: Perbaikan tersebut menjadi perhatian setelah muncul sorotan terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur yang dinilai belum sesuai harapan. Pemerintah pusat berencana memastikan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan perbaikan akan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui bagian pekerjaan yang perlu dibenahi, sehingga trotoar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Evaluasi proyek tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati. Trotoar yang dibangun sesuai spesifikasi diperlukan untuk menunjang keselamatan pejalan kaki, memperbaiki fasilitas perkotaan, serta memastikan anggaran pembangunan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Puspita Krisna FM Pati.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah dua lantai di Jalan Lebak Sari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis malam 8 Oktober 2026.
3: Kebakaran diduga dipicu lilin yang masih menyala ketika ditinggalkan penghuni rumah.
1: Selengkapnya,
3: laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran pada sekitar jam 20.37 waktu Indonesia Barat. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, menjelaskan bahwa 5 unit mobil pemadam dengan 16 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan pemadaman dan pembatasan api agar tidak merambat ke bangunan sekitar, kemudian melanjutkan proses pendinginan. Penanganan berlangsung selama 94 menit dan selesai sekitar jam 22.20 waktu Indonesia Barat dengan penggunaan air mencapai 24 ribu liter. Pemilik rumah, Esti Wardani berusia 67 tahun, diketahui menyalakan lilin karena listrik padam sebelum meninggalkan rumah untuk berkunjung ke tetangga. Api diduga menyambar gorden jendela dan kemudian membesar. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 300 meter persegi, sementara kerugian material masih dalam pendataan dan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Polresta Samarinda menangani 5 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang musim kemarau 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Samarinda.
4: Dari 5 laporan tersebut, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 laporan lainnya masih dalam proses gelar perkara. Kasus kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menjelaskan bahwa Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, serta Kecamatan Sambutan, termasuk Pulau Atas dan Makroman, menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena tingginya kejadian kebakaran. Sejumlah peristiwa yang ditangani terjadi sejak Agustus hingga September 2026. Penyelidikan juga melibatkan pengumpulan keterangan saksi dan ahli dari instansi terkait. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebagian kasus diduga berkaitan dengan pembakaran lahan untuk mempercepat pembukaan area dan menekan biaya operasional. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum lingkungan hidup dan perkebunan. Masyarakat serta pemilik lahan dihimbau tidak menggunakan api untuk membersihkan lahan karena dapat memicu kebakaran yang meluas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar bimbingan remaja usia sekolah di SMP Negeri 1 Loakulu pada Rabu, 7 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Loakulu, Kutai, Kartanegara.
5: Kegiatan tersebut diikuti 30 siswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai pergaulan sehat dan mencegah berbagai perilaku beresiko di kalangan remaja. Kepala SMP Negeri 1 Loakulu, Fadrian Sah, menyambut baik kegiatan tersebut karena tantangan yang dihadapi remaja semakin beragam, mulai dari perundungan, judi daring, hingga pernikahan dini. Kepala KUA Loakulu, Dr. Andes Haji Ihsanul Karim MH, turut memberikan materi bertema remaja keren, remaja Qur'ani, yang menekankan pentingnya pendidikan dan kegiatan positif dalam membangun masa depan. Kegiatan ini juga melibatkan Siti Muasanah dari BKKBN yang membahas perencanaan hidup bagi remaja serta Ivon Iren dari Puskesmas Loakulu yang menyampaikan materi kesehatan fisik dan reproduksi. Kolaborasi KUA, sekolah, puskesmas, dan petugas keluarga berencana tersebut diharapkan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Saya Tata melaporkan dari Krisnalokulu, Kalimantan Timur.
1: Stadion Nganjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk menjalani renovasi yang meliputi perbaikan rumput lapangan, sistem drainase, dan lintasan lari. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Nganjuk.
0: Menjalani renovasi yang meliputi perbaikan rumput lapangan, sistem drainase, dan lintasan lari. Perbaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga yang digunakan Persatuan Sepak Bola Nganjuk atau Persenga, serta mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, Imam Hanafi menjelaskan bahwa lapangan akan menggunakan rumput jenis Zoysia japonica yang didatangkan dari Malang. Sistem penyiraman juga diperbarui dengan pemasangan 32 sprinkler di dalam lapangan dan 8 unit di bagian luar. Pekerjaan renovasi ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp1,59 miliar yang bersumber dari APBD. Selama pengerjaan, kegiatan latihan Persenga tetap berlangsung dengan dipindahkan sementara ke Ngelaban. Renovasi ini diharapkan meningkatkan kualitas lapangan dan mendukung perkembangan sepak bola di Kabupaten Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra Anda telah mendengarkan program Jaring Radio yang disampaikan oleh Jaringan Radio Krishna FM Group. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Tak lupa untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan juga jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Menit ke-30 lepas dari jam 3 sore, kita cek informasi ke Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Mbak Angel ini, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Jombang, okay, melintas di Simpang Papar, menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Pak Handoko, di area exit tol Muldoko, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya, menginformasikan arus lalu lintas di exit tol Muldoko juga cukup ramai pada sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga adanya bis umum yang masuk dan keluar melalui exit tol Muldoko. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Alfi, ini perjalanan dari Purwasri menuju ke Ngeronggo, Kota Kediri, melintas di Simpang Dandangan. Okay. Menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar di sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat ya di sore hari ini. Lalu okay, informasi masuk lagi ini dari Mas Dito, di Simpang Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar pada sore hari ini, dan perjalanan juga dari Jombang Peterongan menuju ke Mojokerto, arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu lagi, beralih ke informasi lain, harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam mengalami kenaikan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan data laman resmi Logam Mulia, harga emas naik Rp20.000 per gram dari sebelumnya Rp2.572.000 menjadi Rp2.592.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali atau buy back juga naik menjadi Rp2.401.000 per gram. Untuk pecahan lainnya, emas antam ukuran setengah gram dijual Rp1.346.000, 2 gram Rp5.124.000, dan untuk 5 gram Rp12.735.000. Okay. Masyarakat juga berencana membeli maupun menjual emas diimbau memeriksa harga terbaru sebelum bertransaksi karena harga dapat berubah sewaktu-waktu. Transaksi buyback dengan nilai lebih dari 10 juta dikenai pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 1,5% yang dipotong langsung dari nilai transaksi. Sementara pembelian emas antam dikenai PPh sebesar 0,25% dari harga dasar sesuai ketentuan berlaku. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Ditya dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan juga jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja sapa ke penelpon. Ada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Samsudin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bapak, ini lagi ada agenda di mana, Bapak Samsudin?
4: Ini menuju ke Semarang, Mas Angga.
0: Mau ke Semarang, via tol ya Pak Samsudin ya?
4: Ya, tol. Saat ini kita perjalanan dari Nganjuk di jam 2 tadi. Sekarang istirahat di rest area Pasaran.
0: Oke, siap Bapak. Untuk ke Semarang ini rombongan atau pribadi, Pak?
4: Ini kita bersama keluarga. Pribadi, Mas. Menuju nanti di Tembalang, Semarang.
0: Baik Bapak, ada acara keluarga ya Pak Samsudin ya?
4: Ini ada acara keluarga. Perjalanan tadi dari Nganjuk pukul 14.00, saat ini 15.30. Nanti kita bersama keluarga menuju ke tujuan akhir, exit Banyumanik. Gitu Mas.
0: Oke Pak, untuk arus lalu lintasnya aman ya Pak Samsudin ya?
4: Arus lalu lintas ini ramai lancar, terutama yang mengarah dari barat maupun ke timur. Tetap hati-hati dan waspada Mas, kalau kita mengarah ke barat, terik matahari luar biasa sekali.
0: Oke Pak, karena menjelang senja ya Pak ya, jadi untuk yang ke arah barat cukup silau ya Pak Samsudin ya?
4: Betul sekali Mas, betul sekali. Hati-hati dan waspada. Kalau lelah istirahatlah di apa itu, di rest area yang terdekat begitu Mas.
0: Oke, siap Pak. Untuk kecepatan di jalan tol masih normal ya Pak ya, untuk ke arah barat, mengingat ini juga weekend ya Pak ya?
4: Masih normal Mas. Kita di 100-120 begitu. Kadang ya kalau agak cepat ya 140, agak kilap itu.
0: Betul Bapak. Untuk cuacanya juga cukup bersahabat sekali ya Pak, weekend kali ini masih cukup cerah ya Pak, terpantau dari Pak Samsudin
4: betul
0: tadi.
4: Betul sekali. Enggak Mas Angga.
0: Baik, ini ada pesan dari Pak Muhammad ini. Dari baik Bapak, mungkin ada yang disampaikan untuk seluruh cakra Pak?
4: Tetap hati-hati dan waspada untuk pengguna di jalan tol, terutama dimanapun Anda berada. Nah, pokoknya kalau ngantuk, lelah, istirahatlah, berhenti, istirahat sejenak, mungkin bisa di rest area terdekat, lah. Tetap safety rating luar biasa menjadi prioritas dari pengguna jalan, dan keluarga yang di rumah tentunya menunggu kehadiran kita sampai tujuan. Selamat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu Mas.
0: Oke, siap Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Samsudin telah bergabung bersama kami Pak. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih banyak Pak Samsudin. Sehat selalu Pak Samsudin, dan sukses selalu untuk kegiatannya Pak. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar semua ya kegiatannya Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Samsudin. Beliau juga selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Dan beliau mau menuju ke Semarang ya seluruh cakra, dan melaporkan untuk jalan tol dari Nganjuk menuju Semarang untuk arus lalu lintasnya saat ini masih ramai lancar dengan cuaca yang cukup bersahabat. Namun untuk seluruh cakra yang berada di jalan tol maupun arteri juga khususnya, ini untuk arah ke barat ini cukup silau ya seluruh cakra, karena ini juga menjelang senja. Dan untuk mataharinya cukup terik sekali, jadi harap hati-hati karena cukup silau untuk arah ke barat. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, siap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan setiap orang berhak mendapatkan dukungan ketika menghadapi persoalan kesehatan mental. Hari Kesehatan Mental Sedunia pertama kali diperingati pada 10 Oktober 1992 atas inisiatif Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health. Pada tahun 2026, tema yang diangkat adalah Life Experience Heard, Real Voice, Real Change, yang berarti pengalaman nyata perlu didengarkan untuk mewujudkan perubahan nyata. Tema tersebut mengajak masyarakat untuk tidak mendengarkan cerita orang yang mengalami persoalan kesehatan mental, tetapi juga menghargai pengalaman mereka dan melibatkan suara mereka dalam menentukan dukungan maupun layanan yang dibutuhkan. Mendengarkan tanpa menghakimi, tidak memberikan stigma, serta menunjukkan kepedulian dapat menjadi langkah awal untuk membantu seseorang merasa lebih dihargai dan tidak sendirian. Melalui momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, Sedulur Cakra diajak untuk lebih peduli terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Jangan menganggap remeh seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional, dan jangan ragu mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Dan mari ciptakan lingkungan yang lebih terbuka, saling mendukung, dan menghargai kesehatan mental setiap orang. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
1: Bu Andin, perjalanan dari Peloso Jombang menuju ke Babat Lamongan mengabarkan arus lalu lintas di sepanjang jalur Peloso menuju ke Babat cukup ramai lancar. Juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mas Arifal yang melintas di arah Pasar Sukomoro. Di jalur tersebut dikabarkan cukup ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Arus lalu lintasnya sore hari ini dikabarkan cukup ramai ya, dan cuaca juga disampaikan bahwa cukup bersahabat. Informasi dari Mbak Puspa ini yang di arah Pare menuju ke Kunjang dikabarkan cukup ramai lancar di kedua sisi, dan juga dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mas Tony di arah Pace Joho menuju ke Tulungagung melintas di simpang Beranggahan. Ini dikabarkan cukup ramai ya, dan juga ada truk muatan serta kendaraan pribadi.
0: Okay.
1: Cuaca dikabarkan cukup cerah bersahabat. Harap hati-hati sedulur cakra yang melintas di simpang Beranggahan karena cukup ramai ya di kedua jalur, dan juga terdapat truk yang melintas serta mobil-mobil dengan kepadatan yang cukup tinggi. Satu lagi informasi masuk ini dari Mas Ari.
0: Okay.
1: Menyampaikan saja, dua hari yang lalu ketemu dengan gerombolan anak muda naik motor memenuhi jalan pada malam hari dengan membawa besi yang diseret di jalan hingga menimbulkan bunga api. Nah, ini untuk tempatnya di mana, mungkin Mas Ari bisa menambahkan ya di infonya. Satu lagi informasi masuk ini dari Bu Tini yang melintas dari arah Kandangan Pare menuju ke Malang. Ini katanya cukup ramai di jalur tersebut dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Danti.
2: Kita juga terima informasi disampaikan oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Angga.
0: Okay.
2: Bahwa siang hari tadi itu sempat terjadi kebakaran rumpun bambu miliknya ibu atau bapak tuh Gimin.
0: Oke.
2: Lokasinya di Dusun Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ya. Dan untuk laporan masuk jam 1:30 siang. Untuk tim tiba di lokasi jam 1 siang lewat 40 menit. Untuk selesai pemadaman jam 2 siang lewat 45 menit. Kemudian untuk penyebab kebakarannya Angga, pembakaran sampah. Jadi kronologinya ini ada salah seorang warga yang membakar sampah di belakang rumah sekitar jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat dan ditinggal masuk ke dalam rumah untuk makan siang dan istirahat. Setelah itu sekitar jam 1 siang ini ada warga lain yang melintas di jalan dan melihat rumpun bambu sudah terbakar dan akhirnya memberitahu pemilik rumpun bambu. Kemudian karena pada saat kejadian anginnya itu kencang dan di lokasi banyak daun-daunan kering, ini akhirnya apinya cepat merembet ya Angga ke rumpun bambu yang ada di lokasi. Kemudian di beberapa titik juga di mana banyak daun-daun kering itu juga ikut terbakar. Akhirnya ini karena lokasinya juga dekat dengan kandang ternak, kan panik ya warga dan juga pemilik rumpun bambu tersebut. Akhirnya mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Kemudian dibantu oleh perangkat desa setempat untuk menghubungi rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Yang terdekat ini ada di siaga 1 pos Pace. Kemudian langsung melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP. Kalau untuk kerugian material Angga, ini datanya ditaksir mencapai kurang lebih Rp1.500.000 Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini ada kebakaran rumpun bambu ya seluruh Cakra. Nah, itu sering kali terjadi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya seluruh Cakra. Dan maka dari itu untuk seluruh Cakra diimbau tidak membakar sampah, daun kering maupun rumput di dekatnya rumpun bambu ya. Dan hindari membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan api atau bara tanpa pengawasan, dan bersihkan tumpukan daun kering di sekitar rumah secara berkala. Dan jika ingin melakukan pembersihan lahan, sebaiknya gunakan cara yang lebih aman tanpa membakar apapun. Dan selain itu, pastikan anak-anak tidak bermain api di sekitar rumpun bambu, serta hindari pembakaran saat angin bertiup kencang. Apabila terlihat asap atau titik api, segera beritahu warga sekitar dan hubungi petugas pemadam kebakaran sebelum terjadi api meluas. Dan jangan mengambil risiko untuk memadamkan api sendiri jika kobaran api sudah membesar. Dan untuk seluruh Cakra, bagaimana informasi di wilayah Anda bisa Anda kabarkan di gatekeeper kami 0852 9001061.

Baik, seluruh cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan seluruh cakra, saat ini Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah dan pesantren yang aman demi menjaga kesehatan mental anak dan remaja. Lingkungan pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga harus menjadi tempat bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri tanpa rasa takut. Sekolah yang aman perlu memberikan perlindungan kepada siswa dari perundungan atau bullying, kekerasan, hingga perlakuan yang dapat mengganggu kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, peran guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan teman sebaya sangat penting dalam membangun suasana belajar yang aman, terbuka, dan saling menghargai. Upaya menjaga kesehatan mental anak juga membutuhkan deteksi dini terhadap perubahan perilaku maupun kondisi emosional siswa. Guru dan orang tua diharapkan lebih peka ketika anak terlihat mengalami tekanan, menarik diri dari lingkungan pergaulan, atau menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa. Pendampingan perlu dilakukan dengan pendekatan yang baik, tanpa menghakimi maupun memberikan stigma. Dan seluruh cakra, kesehatan mental anak merupakan tanggung jawab bersama. Dan mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman, hentikan perundungan, dan berikan ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaan serta masalah yang mereka hadapi. Sebab sekolah yang aman bukan hanya mendukung prestasi belajar, tetapi juga membantu anak tumbuh dengan sehat secara fisik maupun mental. Baik, seluruh cakra, hari ini bertepatan dengan hari Sabtu atau weekend ya seluruh cakra. Pasti untuk seluruh cakra pada hari ini banyak yang mungkin yang dari pekerja di luar kota, banyak yang liburan ke rumah, atau untuk seluruh cakra yang sedang liburan juga. Nah, ini untuk cuaca ya seluruh cakra. BMKG Juanda memperkirakan untuk cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 masih saja berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hingga malam hari nanti. Pada sore hari, hujan ringan atau gerimis berpeluang terjadi di Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, dan Magetan. Sementara untuk wilayah lainnya diperkirakan cerah hingga berawan. Dan memasuki malam hari nanti, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Pacitan, dan Pasuruan. Untuk wilayah yang lainnya tidak tercantum di kawasan tadi, diperkirakan cerah hingga berawan. Dan kondisi cuaca dapat berbeda di setiap wilayah, sehingga untuk masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca setempat. Dan secara umum untuk suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin dari arah barat hingga barat laut sekitar 13 sampai 33 km per jam. Dan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah pada sore dan malam hari, siapkan jas hujan atau payung jika berada di wilayah yang berpotensi diguyur hujan, khususnya di Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kota Kediri. Nah, pengendara juga diimbau untuk mengurangi kecepatan saat jalan basah dan jika terjadi hujan untuk tetap berhati-hati. Dan juga pantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebelum bepergian.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakar Krishna. Masih bersama saya, Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada sore kali ini. Dan untuk seluruh cakra yang tengah dalam perjalanan weekend ini, dapat Anda kabarkan bagaimana kondisinya di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Nirbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Nirbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Nirbal Naria bisa didapatkan di Yata Nirbal Naria Tembelang Jombang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja sapa ke penelpon, ada Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga.
0: Baik Bapak, gimana kabarnya Pak Eko hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ini tadi sempat gerah, ini panas sekali cuaca di seputaran barat kota Nganjuk, Pak.
0: Di Nganjuk Barat ini cukup panas ya Pak ya. Ini di mana Pak tempatnya Pak Eko?
1: Ini kebetulan saya lagi monitor ini Cakra Krishna.
0: Okay.
1: Di rumah saja. Kebetulan rumahnya itu ada di tepi jalan raya Surabaya Madiun itu Mas.
0: Baik Pak, untuk arus lalu lintasnya di jalan utama bagaimana Bapak sekarang?
1: Untuk detik ini, untuk arus lalu lintas cenderung ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan angkutan berat ini. Kebanyakan ya truk itu, kemudian ada motor muatan barang atau box itu kebanyakan oleh jam-jam segini. Tapi masih lengang ini, lengang tapi cenderung padat.
0: Lengang tapi cenderung padat ya Pak, ramai lancar ya Pak ya.
1: Oke. Ramai okay. Lancar betul.
0: Oke Pak, untuk cuacanya saat ini masih panas atau sudah redup Pak?
1: Untuk cuaca jam segini ini biasanya agak redup, tapi hari ini cenderung masih terang benderang. Ini sekitar seperti jam 3 saja ini.
0: Padahal sudah jam 4 lebih ya Pak ya.
1: Padahal jam 4 lebih, hampir tengah 5, tapi untuk cuaca juga masih sangat terang sekali. Dan untuk sedulur cakra yang bermoda transportasi di area sini, mohon berhati-hati. Kendaraan sangat apa ya ini ya, betulnya lengang sih, cuma ini padat ini. Kendaraan berat-berat ini, kendaraan besar-besar, untuk motor, sepeda motor juga masih lengang ini.
0: Oke, jadi didominasi kendaraan besar juga ya Pak ya untuk menjelang sore kali ini?
1: Iya, betul. Oke. Ini termasuk ya yang truk gendeng itu biasanya. Nanti habis maghrib justru malah padat lagi ini.
0: Apalagi malam minggu ya Pak ya?
1: Betul, malam minggu. Banyak event di kabupaten ini hari ini.
0: Betul Pak.
1: Event agenda besar ini tadi ya.
0: Ada
1: tadi juga berusaha lenong-lenong ke sana.
0: Oh sudah ke sana Pak?
1: Ada pesta rakyat ini. Oh sudah, kemarin itu sudah pening pesta rakyat, kemudian festival literasi hari ini, hari terakhir ini, hari okay. Ketiga. Tadi ini betulnya saya ini lagi apa, senang saat ada cerita mengenai ramah tadi loh yang Mas Angga sampaikan tadi.
0: Yang ramah untuk anak-anak itu tadi ya Pak ya?
1: Okay. Ya betul, itu memang harus apa ya, dimulai dari kita sendiri.
0: Betul.
1: Bahwa kata ramah itu betulnya kan termasuk kata-kata yang manis dan harus kita lakukan itu Mas. Nah itu tadi yang menjenengan sampaikan betulnya apa ya, itu sebagai rujukan yang ada di rumah, sebagai energi literasi yang ada di rumah atau energi literasi dari rumah Mas.
0: Betul Bapak, jadi berawal dari lingkungan rumah baru nanti ke lingkungan sekolah dan sebagainya ya Pak ya.
1: Iya betul, karena apa? Karena di waktu ini kecenderungan untuk belajar yang ada di lingkungan pendidikan itu biasanya kan sudah terjadwal mulai dari jam ke 0 atau bahkan mungkin jam ke 0 atau jam pertama mulai jam 7 hingga habis askar juga ada itu biasanya jam ke 9 atau jam ke 8. Nah, setelah itu kan yang namanya anak atau murid itu pasti banyak berkumpul bersama anggota keluarga di rumah. Nah, itulah kesempatan emas dari anggota keluarga untuk menyematkan apa yang dinamakan ramah itu tadi. Jadi norma-norma kita sampaikan kepada mereka bahwa ramah itu tidak hanya kepada orang yang pada saat itu disukai, tetapi tiap kesempatan, tiap saat, dan tiap waktu.
0: Betul, Bapak. Baik, Pak, mungkin ada yang disampaikan lagi, Bapak, untuk seluruh cakra?
1: Sudah cukup, semoga hari ini menyenangkan, malam minggu ceria di bulan Oktober.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak Eko atas waktunya dan sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami. Pak Eko, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga lancar selalu ya Pak Eko.
1: Amin, amin.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Eko atas informasinya. Selamat sore Pak Eko.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

yang juga dimeriahkan oleh panggung hiburan dan ada beberapa guestar di alun-alun Nganjuk tersebut. Dan untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di kondisi di Kabupaten Nganjuk masih aman ya seluruh cakra. Dan jangan lupa seluruh cakra ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa juga ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik seluruh cakra, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiksainstek bersama Komisi 10 DPR RI membahas peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Jawa Timur. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI di Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat kemarin 9 Oktober 2026. Sejumlah persoalan menjadi perhatian mulai dari kualitas perguruan tinggi negeri dan swasta hingga perluasan kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiksaintek Muhammad Samsuri menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas perguruan tinggi sekaligus memperluas akses pendidikan. Menurut Samsuri, upaya tersebut perlu dilakukan karena angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Perhatian tidak hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, tetapi juga masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk kuliah. Dalam kunjungan tersebut, Kemendiksaintek dan Komisi 10 DPR RI juga menyoroti penghitungan kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis serta penyusunan alternatif skema pembiayaan. Selain itu, optimalisasi program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah menjadi salah satu upaya untuk membantu calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan. Penyerahan KIP Kuliah juga dilakukan secara simbolis kepada mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan. Dan hasil kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLD Dikti, serta perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur. Menit ke-24 lepas dari jam 4 sore, kita cek informasi ke gatekeeper. Silakan Ilham.
1: Tembakau asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapat serapan pasar dengan harga jual yang cukup tinggi. Harga tembakau rajangan kasar rata-rata mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bahkan sempat menembus Rp57.000 angka per kilogramnya pada September 2026. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, per 30 September 2026, luas tanam tembakau mencapai 6.508,7 hektar dengan sekitar 5.198 hektar diproyeksikan memasuki masa panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, M. Roni, menyebut produktivitas daun tembakau basah dikira sampai 15 hingga 17 ton per hektar. Selain rajangan kasar, tembakau rajangan halus asal Jombang juga dijual dengan harga rata-rata sekitar Rp75.000 per kilogram dan dipasarkan ke Malang serta Kudus. Sementara tembakau janturan dipasarkan ke gudang di Jember dan Klaten dengan harga berkisar Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk mendukung produktivitas dan kualitas hasil panen, pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan bantuan berupa 4 unit hand tractor rotary, 350.000 kilogram pupuk NPK khusus tembakau, 19 mesin perajang serta sarana angkut roda 3. Pemerintah juga memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pelatihan budidaya dan pasca panen, pengembangan varietas unggul serta penguatan kemitraan petani dengan pelaku usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas tembakau sekaligus memperluas akses pasar bagi petani. Beralih ke informasi lain, ini Pak Arif WA masuk katanya maaf nggak mampir ke studio. Ya nggak apa-apa Pak Arif, ini hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai pada tujuan.
0: Oke.
1: Bu Dita ini melintas di arah Pare. Menginformasikan arus lintas di Mbadas itu cukup ramai lancar. di empat sisi dan juga diinformasikan cuaca cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Danti.
2: Bapak Chandra Budi ya, ini juga menyampaikan hari ini suhunya panas, sangat gerah ya. Oke. Dan ini juga agendanya lumayan padat, baru saja menurunkan 2 unit mesin fotokopi.
0: Oke, wah, 2 unit ya,
2: ya
0: langsung sekaligus.
2: Semangat ya Bapak Chandra, sehat, lancar, selalu rezekinya. Ada juga Mas Ari yang sebelumnya tadi itu menyampaikan terkait dengan 2 hari yang lalu beliau itu ketemu dengan segerombolan anak-anak muda naik motor. Nah, memenuhi jalan dan juga ada yang sampai bawa besi diseret di jalan sehingga menimbulkan bunga api ya. Lokasinya itu ketemu di jalan Imam Bonjol, RSI ke selatan, Nganjuk Kota, dan juga sempat ketemu di jalan Kuwagean, arah ke Sombron Loceret Nganjuk. Terima kasih Mas Ari infonya, nanti bisa kita teruskan kepada rekan-rekan kepolisian ya Angga, biar bisa dilakukan patroli rutin. Kemudian tadi juga sempat ada update dari Bapak Puguh, beliau sudah sampai Simpang 4 Merican, arah Nganjuk ramai lancar. Untuk sore hari ini tidak hanya kendaraan pribadi, juga terpantau banyak kendaraan yang bermuatan pakan ternak itu ikut mendominasi, cuacanya cerah. Ada Mbak Sari sudah sampai di SPBU Patihan Loceret Nganjuk. Antrian cukup panjang di sana enggak ya? Ini kalau jalur depan SPBU Patihan Loceret juga terpantau ramai lancar, cuaca juga diinformasikan cerah. Ada Mbah Gito, ini mengirimkan foto botol herbal nariah banyak sekali. Wah. Dari nariah CA, Gester, DM, ini botolnya begitu banyak, sudah 5 tahun.
0: Wah, sudah 5 tahun ya.
2: Iya, ini sebagai bentuk ikhtiar sarana sehat, ini beliau sudah mengonsumsi herbal nariah selama 5 tahunan ya. Terima kasih Mbah Gito di wilayah Saradan Madiun. Semoga senantiasa sehat selalu Angga.
0: Amin. Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Ilham di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Selut Cakra, pemerintah kota Surabaya mulai mematangkan persiapan arena pertandingan atau venue untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Peninjauan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional atau KONI Jawa Timur dan Technical Delegate untuk memastikan kesiapan fasilitas sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan sebelum kompetisi berlangsung. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata Kota Surabaya, Indrianto Herawan menjelaskan bahwa pelaksanaan proyeksi sementara Porprov Jawa Timur 2027 akan mempertandingkan 68 cabang olahraga, 78 disiplin olahraga, dan 1046 nomor lomba. Pemerintah kota menargetkan kesiapan lokasi pertandingan dapat ditetapkan 1 hingga 2 bulan ke depan. Sejumlah fasilitas yang masuk pemerintahan antara lain Kompleks Gelora Bung Tomo, Kompleks Olahraga Tor, Lapangan Dharma Wangsa, Gelora 10 November, Gelanggang Remaja, serta fasilitas olahraga di kawasan Kenjeran. Pemerintah Kota Surabaya juga menjajaki penggunaan venue milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, perguruan tinggi, dan pihak swasta untuk mengakomodasi cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Indrianto menyampaikan, optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia menjadi prioritas sehingga pembangunan venue baru belum menjadi fokus utama. Perbaikan akan dilakukan berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi teknis. Kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten dan kota Jawa Timur juga menjadi perhatian dalam persiapan sebagai tuan rumah. Pematangan venue ini diharapkan mendukung kelancaran Porprov Jatim 2027 sekaligus memberikan fasilitas pertandingan yang layak bagi para atlet dengan persiapan yang terus berjalan. Dan Surabaya sendiri menargetkan untuk seluruh kebutuhan arena dapat dipastikan selesai sebelum pelaksanaan kompetisi pada tahun 2027.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Bapak Pugu, ini terus update informasi terkini ya sepanjang jalur. Tetap pantau Cakra Krishna dan memberikan update. Terima kasih sebelumnya Bapak Pugu. Ini Kediri arah Nganjuk sudah sampai simpang 4 Banyaan, ramai lancar ya. Namun terpantau sudah mulai sedikit berawan Angga sore hari ini di studio. Itu kalau kita tengok di arah barat memang masih cerah, tapi kalau diamati sisi timur bagian utara itu mendung. Itu Angga,
0: okay,
1: jendela
0: siap.
1: Yang belakangnya Angga, nah terlihat kan?
0: Iya, nah, terlihat mendung ya ini, betul. Sisi utara timur ini.
1: Iya, ini Bapak Pugu sampai di wilayah Banyaan Kediri juga informasinya terpantau sudah sedikit berawan ya sore hari ini. Tetap waspada dan hati-hati di jalan. Ini di dalam kendaraannya beliau ada 2 kipas mini loh. Ini mungkin jaga-jaga kalau sepanjang perjalanan tarik panas ya, ungkap. Kemudian ada juga tambahan informasi tadi, kita meneruskan informasinya Mas Ari yang terkait dengan sempat menjumpai rombongan anak-anak muda yang naik motor memenuhi jalan, kemudian ada juga yang bawa besi diseret di jalan itu ya.
0: Iya.
1: Nah, lokasinya tadi kan di Jalan Imam Bonjol RSI ke selatan dan juga di Kewagian arah ke Sombron ya Angga. Langsung kita konfirmasi kepada Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, disampaikan terima kasih. Kemudian ini juga ada keterangan untuk antisipasi, ini dari personel juga melaksanakan patroli dan juga pamtub untuk antisipasi keamanan di Jalan Imam Bonjol, Nganjuk dan juga Kewagian Loceret. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari disampaikan Mbak Novi, ini ada di Patihan Loceret Nganjuk. Wah, ini antriannya mengular panjang sampai ke pintu masuk ya.
0: Tapi mengganggu badan jalan atau tidak Danti?
1: Belum
0: ya. Masih aman.
1: Jangan
0: ya untuk
1: jalan. Jangan sampai
0: jalannya.
1: Ya.
0: Nah,
1: saja,
0: berharapnya kita juga gitu, enggak sampai
1: saja
0: mengganggu.
1: Tidak sampai mengganggu arus lalu lintas ya. Kalau sementara memang sudah sampai di pintu masuk SPBU, tetapi karena ini Mbak Novi masih bisa melintas, berarti bisa disimpulkan sejauh ini masih cukup aman ya jalurnya. Hanya saja kita tidak tahu beberapa menit ke depan, harapannya ya semoga tidak sampai mengganggu badan jalan Angga ya, karena terpantau sampai dengan sore hari ini antrian kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU Patihan Loceret Nganjuk ini terpantau panjang sekali. Kemudian Angga, kemudian tadi kan kita sempat bahas-bahas terkait dengan
0: hari kesehatan mental.
1: Iya,
0: Mental Health Day.
1: Betul, yang dibahas Angga tadi ya. Nah, untuk detailnya kita juga menghubungi psikolog, ada Ibu Tati Imadatus Saadati MPSI. Ini nanti beliau juga berkenan on air, mohon waktu akan kami sambungkan Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, sebanyak 500 kuota undangan gratis untuk mengikuti upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur habis dalam waktu 31 detik saja. Nah, pendaftaran tahap pertama dibuka pada hari Jumat 9 Oktober 2026 jam 9 pagi. Tingginya antusiasme masyarakat tersebut mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Ibu Kofifah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang bersemangat untuk mengikuti peringatan hari jadi provinsi. Menurut Kofifah, keterlibatan warga menjadi bagian penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap perjalanan dan pembangunan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan total 1.000 undangan gratis bagi masyarakat umum yang dibagi dalam 2 tahap dengan masing-masing 500 kuota. Dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan pada tahap pertama, pendaftaran tahap kedua dibuka pada Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi melalui tautan yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan upacara hari jadi ke-81 Jawa Timur ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 jam 7 pagi di Gedung Grahadi Surabaya. Acara juga akan dimeriahkan dengan kali tari kolosal, marching band, paduan suara, dan atraksi di depan para motor. Setelah upacara, masyarakat yang hadir juga akan disuguhi oleh aneka kuliner khas Jawa Timur. Baik, Sudut Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sudut Cakra. Dan terpantau belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di akhir pekan ini. Dan Sudut Cakra, bagaimana kondisi terkini di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh cakra, Anda mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Dandi Danila dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada sore kali ini. Dan seluruh cakra, pada sore kali ini kami terhubung dengan Ibu Tati Kimadatus Saadati, MPSI, selaku psikolog Kota Kediri terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Tati.
1: Selamat sore Mas Angga.
0: Bagaimana Bu kabarnya hari ini?
1: Bagaimana?
0: Bu?
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teman-teman di sana sehat semua ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Tati. Sehat selalu ini. Bu Tati, ini kan ketepatan dengan 10 Oktober ya Bu Tati. Nah hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah menurut Ibu Tati bagaimana sih makna peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini?
1: Iya, tentunya kita sebagai individu ya, saya rasa semua orang dalam kondisi yang tidak selalu sehat secara mental ya. Jadi kenapa harus ada peringatan seperti kita melihat ke diri sendiri bahwa perlu ada yang diapresiasi dari setiap langkah yang sudah kita lakukan sampai bisa tetap bertahan, sampai bisa merasa tetap sehat mental meskipun di tengah-tengah sesuatu yang mungkin mengganggu di keseharian atau yang lain. Jadi sebetulnya memaknai peringatan itu sebagai awareness ya, sebagai self-love juga, bahwa di tengah dar-dar-dar apapun setiap hari yang kita lakukan, ternyata kita masih memilih hidup dan masih terus berusaha untuk memahami diri sendiri dan juga teman-teman di sekitar kita. Tentunya saya juga ingin mengucapkan ya selamat Hari Kesehatan Mental untuk teman-teman di sana, untuk semua juga yang mendengarkan. Ucapkan terima kasih untuk diri sendiri bahwa kita sudah berjuang sampai sejauh ini. Begitu Mas Angga.
0: Oke Bu, seberapa pentingnya sih Bu kesehatan mental ini terutama bagi Gen Z? Bukan saat ini kan para Gen Z itu sering berkeluh kesah tentang kesehatan mental itu. Nah itu seberapa penting sih Bu bagi Gen Z itu, terutama untuk penyembuhan kesehatan mental ini Bu?
1: Iya, baik. Sesungguhnya kita punya dua sisi ya dalam tubuh kita, baik sisi secara fisik ya, badan kita yang perlu terus selalu dijaga, dan kemudian juga sisi mental kita. Dari pikiran kita, perasaan kita, hasrat kita, dan perilaku kita yang terus kita maintenance, kita jaga. Nah, kalau kemudian ditanya seberapa penting, ya saya akan menyampaikan sangat penting, sepenting kita merawat fisik kita dan juga mental kita. Nah kalau dikaitkan dengan Gen Z, di perkembangan teknologi yang paparan media sosial atau mungkin circle atau lingkungan kanan kirinya ini, dari Gen Z ini punya kekhasan ya, paparannya banyak dan kadang-kadang mereka saking banyaknya paparan itu sampai nggak bisa nyaring. Nah kalau sudah overload informasi, overload nasihat mungkin atau hal-hal yang lain, nah disinilah kadang-kadang Gen Z ini jadi gampang bingung gitu ya, gampang bingung, gampang ambil keputusan yang salah. Nah meskipun di sisi lain Gen Z punya sifat yang bagus, yaitu kritis dan sudah mulai awareness terhadap kesehatan mental. Jadi gak apa-apa loh kita mengaku kalau kita capek misalnya, atau kita lelah, atau kita hanya bisa mengerjakan sebagian tugas karena memang mampunya segitu. Nah sehingga kalau dikatakan penting, sangat penting, sekaligus kita mengukur seberapa jauh apa yang bisa kita lakukan, sekaligus juga kita mengukur seberapa jauh lagi yang bisa kita usahakan atau kita tambah belajar lagi untuk melakukan hal-hal yang lain lagi. Nah, saya suka dengan Gen Z, dengan semangatnya, dengan kritisnya, tapi memang PR-nya karena overload tadi, paparannya kadang kita jadi kayak kebingungan sendiri begitu. Saya rasa nggak Gen Z aja ya Mas ya, Gen milenial juga gitu ya,
0: atau sama
1: Gen
0: saja ya,
1: Baby Boomer segitu ya, atau Gen Alpha juga ya, semua Gen lah.
0: Soalnya kalau Gen Z itu identik dengan pembagian life experience yang tanpa takut akan stigma ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik Bu. Mungkin bagaimana Ibu cara paling tepat untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini Bu?
1: Iya, oke. Okay. Yang pertama tentunya refleksi diri ya, refleksi diri. Coba deh ditanya ya, di masing-masing kita semuanya, kan usianya beda-beda nih. Misalnya saya 45 tahun, atau misalnya Mas Angga berapa nih gitu ya, misalnya masih 17 tahun nih. Nah, kira-kira 17 tahun itu, kira-kira 17 tahun itu saya sudah melakukan apa ya, hal yang bermanfaat untuk diri sendiri, atau juga keluarga, atau untuk orang lain. Saya sudah punya hal apa ya yang bisa saya bagikan pada orang lain. Sekaligus juga introspeksi hal-hal apa saja ya yang sempat saya langgar, yang sempat saya mungkin ibaratnya tidak memberikan hal yang terbaik untuk diri kita. Misalnya tidurnya suka malam-malam atau makannya suka nggak karuan. Nah, jadi kita boleh pilih nih apa yang sudah sangat bisa kita apresiasi, mana juga yang masih perlu kita introspeksi ya, kita perlu tingkatkan. Nah, ini kita sudah mulai nge-list nih apa yang harus saya lakukan ke depannya. Yang kedua, jangan lupa untuk bersyukur ya, kita terus bersyukur, mengapresiasi diri bahwa seberapapun berat, tapi akhirnya kita tetap masih hidup dan masih tetap beraktivitas. Kemudian makna yang selanjutnya adalah sekecil apapun hal yang masih bisa kita berikan manfaat untuk orang lain, maka itu lakukanlah. Karena itu sesungguhnya kalau dari sisi kesehatan otak, apa yang kita bagikan pada orang lain, sesuatu yang bermanfaat itu sesungguhnya yang hal yang akan justru menyehatkan otak kita yang pertama kali. Jadi jangan ragu untuk berbaik sangka, positive thinking, positive feeling, dan terus berbaik sangka pada Tuhan. Ya, semoga kesehatan mentalnya terus terjaga ya, teman-teman semuanya.
0: Amin. Siap, Bu. Baik, Bu, terakhir, Bu, mungkin ada pesan khusus atau reminder yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat agar mereka itu lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang terdekat, Bu.
1: Ya, oke. Dalam perjalanan kita mungkin ada dalam posisi yang butuh bantuan atau sekaligus atau dibalik ya, posisi yang bisa memberikan bantuan. Nah, kalau keadaan mental baik-baik saja, gitu ya, kita sedang baik-baik saja, maka tolong ulurkan tangan kita untuk membantu yang sedang tidak baik-baik saja. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh bertanya kabar, kita boleh saling mengapresiasi, kita boleh saling menguatkan. Tapi bagi teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja, tidak apa-apa loh untuk mencari bantuan, tidak apa-apa loh untuk minta digandeng, untuk minta didampingi, biar kita bisa lebih kuat menjalani kehidupan. Jadi yuk saling melengkapi, saling memberitahu, saling mendampingi, supaya kita berasa ringan nih menjalani kehidupan. Ya, moga-moga Tuhan selalu melindungi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Baik, Bu, terima kasih banyak Ibu atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami dalam Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, Ibu. Terima kasih banyak Ibu
1: terima
0: tadi.
1: Terima kasih Mas Angga. Iya, baik, terima kasih Mas Angga. Terima kasih Cakra Krishna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2026 ini. Tadi kita tersambung dengan psikolog Kota Kediri, ada Ibu Tati Kimadatus Saadati MPSI ya seluruh cakra. Nah, setiap orang itu bisa menghadapi masalah dalam hidupnya, mulai dari persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, hingga tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi menurut beliau, hal ini juga dialami oleh Gen Z yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, dengan berbagai tantangan dalam pergaulan, pendidikan, pekerjaan, serta tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja ya seluruh cakra. Namun tidak semua orang mudah menceritakan apa yang sedang dirasakan. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih terbuka agar setiap orang merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi atau diremehkan, termasuk kepada anak-anak muda Gen Z, dan beri ruang untuk mereka untuk menyampaikan perasaannya dan masalahnya tanpa langsung menyalahkan atau menganggap masalah mereka itu sepele. Dan untuk seluruh cakra, ketika keluarga, teman, atau orang di sekitar kita mulai bercerita, cobalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak harus selalu punya jawaban atau solusi. Terkadang kehadiran dan ketersediaan untuk mendengarkan saja sudah sangat berarti. Dan hindari membandingkan masalah, meremehkan perasaan, maupun menyebarkan cerita pribadi orang lain. Dan tadi juga Ibu Tati berkata, untuk Gen Z dan siapapun yang sedang menghadapi masalah, baik Gen Alpha dan sebagainya, jangan merasa harus menanggung semuanya sendirian. Meminta bantuan bukan berarti lemah, dan jika masalah terasa berat, cobalah bercerita kepada orang yang dipercaya atau mencari bantuan tenaga profesional. Mari mulai dari rumah, lingkungan pertemanan, sekolah, hingga tempat kerja. Kita semua bisa berperan menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan saling mendukung, karena setiap orang termasuk Gen Z berhak dihargai dan didampingi saat menghadapi masa-masa sulit. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 5 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper dan akan dilanjutkan oleh Dandi Danila. Terima kasih atas antusiasme seluruh cakra pada petang kali ini, dan jangan lupa terus update informasi di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Jakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jakra Krishna. Sore hari ini jam 5 sore lewat 8 menit bersama saya Danti Danila selama 2 jam ke depan. Anda bisa berkabar di ruang gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Ilham Aditya. Tambahkan informasinya melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda di Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari Jembatan Peloso Anda bisa ke arah timur kurang lebih 50 meter. Sementara itu, terkait dengan pameran Festival Literasi Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh dua orang turis dari Belanda, di ujung telepon kita tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Amin.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dandi.
0: Injek, Alhamdulillah pangestunipun Bapak, pripun kabarnya panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak.
0: Alhamdulillah senang kami mendengarnya. Iya. Bapak izin tadi sempat terima beberapa foto, video, dokumentasi yang amat sangat menarik.
1: Iya.
0: Iya, terkait dengan pameran Festival Literasi Kabupaten Nganjuk, wah kita kedatangan tamu dari Belanda Bapak. Ceritanya bagaimana? Boleh disampaikan monggo.
1: Ya, jadi begini, saya mohon maaf terlambat memberikan ini karena kebetulan tadi pagi itu saya diumek nih dengan kasus ini air, jadi
0: oh, gitu.
1: Air di rumah ya. Ini akhirnya menjadi nggak fokus ini, baru ini tadi selesai terus kita apa ingat. Jadi begini, kebetulan sekali teman kami dari komunitas Kota Sejuk ini kan seorang artis tato di Bali.
0: Oh,
1: nah dia itu punya kenalan berbagai apa namanya. Turis asing yang biasa menggunakan jasanya. Nah, itu kebetulan kedua turis ini memang spesifik suka sekali dengan budaya Indonesia, utamanya keris ya, keris. Nah, kemudian karena kedua turis ini kebetulan teman saya ini kan juga yang selain artis tato, dia ini juga ahli sekali dalam hal perkerisan. Jadi klop. Nah, kemudian diajak ke Jogja, rencananya diajak ke Jogja. Kemudian sama teman saya diajak mampir dulu ke Nganjuk. Nah, diajak mampir Nganjuk, makanya begitu kontak saya, langsung okay, mampir Nganjuk, kita datang dulu ke pameran Festival Literasi. Spesifik datangnya memang ke stannya Museum Tritik. Nah, setelah itu kemudian di sana itu mereka senang sekali dimintai tanda tangan sama anak-anak sekolah, itu senang sekali katanya, wah saya seperti artis saja gitu. Dia senang sekali itu ya, dikerubutin anak-anak itu ya. Nah, setelah itu kemudian kami ajak ke Museum Anjo Ladang, senang sekali dia berada di dalam, wah luar biasa ini ya. Terus setelah selesai dari Anjo Ladang, kita ajak, kebetulan kita cerita tentang fosil-fosil, akhirnya dia tertarik. Nah, kan tertarik, kita ajak ke Tritik. Nah, pada saat di Tritik itu dia pengen tahu lokasi temuan stegodon yang rame di medsos sampai ke internasional juga. Akhirnya kita antarlah ke lokasi. Nah, pada saat di lokasi kita juga ajarin dia mencari fosil. Makanya di video itu dia senang sekali menemukan fosil walaupun kecil gitu, senang sekali. Nah, setelah dari lokasi temuan stegodon, kita ajak ke museum, site Museum Tritik. Di sana malah luar biasa dia, jadi explore terhadap teman-teman dan setelah itu kita mintai pendapatnya bagaimana, dan ternyata luar biasa mereka ini, wah ini potensinya luar biasa, kami justru kalau tidak diajak ke sini kami tidak akan tahu gitu loh, kami senang hal-hal yang seperti ini, apalagi dengan kita suguhi makanan-makanan tradisional versi Tritik gitu ya. Luar biasa Mbak, jadi senang sekali dia. Nah oleh karena itu setelah kunjungannya mereka ini, dia akan mengabarkan pada kolega-koleganya mereka untuk bisa hadir juga di Nganjuk. Nah ini satu sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya ini tentu menjadi PR kita bersama warga Nganjuk yang barangkali memiliki kenalan-kenalan ya, warga asing gitu ya. Kenalkan potensi-potensi nganjuk yang sebenarnya luar biasa. Jadi mereka kita masuk ke dalam hutan itu, kita ajak naik kendaraan antik gitu ya, yang modifikasi penduduk lokal itu senangnya luar sekali, wah, luar biasa sekali, Mbak.
0: Happy ya.
1: Jadi wah, ini pengalaman yang tak akan terlupakan.
0: Betul,
1: katanya.
0: Unik, Bapak.
1: Iya, betul, unik karena keunikannya inilah. Makanya nah, hanya saja mereka

0: ikut senang ya Bapak ya.
1: Oh iya, betul.
0: Iya.
1: Makanya kadang-kadang begini Mbak ya, menurut saya. Kadang-kadang kita ini khawatir apa yang kita suguhkan ke mereka.
0: Okay.
1: Ya, ke mereka ini apa? Nah, padahal sebenarnya mereka itu justru ingin segala sesuatu yang alami, apa adanya gitu ya. Hanya saja kemarin tuh yang saya agak kesulitan untuk mau menjawab itu Mbak ya. Artinya kesulitan itu begini. Kan pada saat masuk hutan ada bekas-bekas pembakaran hutan. Ada satu pertanyaan, mengapa ini kok ada bekas pembakaran gitu. Mereka berpikir sampai kepada satwa-satwanya yang ada di hutan. Bagaimana nanti kalau sudah dibakar seperti ini satwa-satwa di hutan gitu.
0: Bahkan
1: karena ternyata mereka ini juga pecinta satwa.
0: Betul.
1: Ini
0: yang dari luar Nganjuk saja tingkat kepeduliannya sampai di titik itu ya Bapak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Makanya saya terus terang kemarin tuh malu juga jawab itu. Saya harus jawab apa, alasan apa itu.
0: Bapak.
1: Ini mestinya akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Orang asing itu sangat peduli terhadap lingkungan gitu ya. Mengapa kita yang sudah punya wilayah yang relatif subur untuk ini malah ya di istilahnya kita ini hutan-hutan malah kita babati. Itu contohnya kejadian Bojonegoro itu ya, yang sekarang menjadi padang pasir katanya. ini yang satu hal yang menarik Mbak atas kunjungan. Jadi menurut saya kalau memang warga Nganjuk yang kebetulan memiliki kenalan-kenalan terhadap orang asing dan sebagainya, ajaklah ke Nganjuk. Ya, ajaklah ke Nganjuk, kenalkan ya. Di Candi Lor pun juga. Iya, di Candi Lor tuh dia seneng sekali juga. Ya, kita ajak mampir ke Candi Lor juga.
0: Wah. Jadi ini kayak bertamasya jadinya
1: ya,
0: Bapak.
1: Iya. Emang betul. Jadi secara tidak langsung kami ini apa ya? Guide turis yang dadaan terkait ini. Jadi tapi enggak apa-apa artinya dengan begini orang-orang asing yang datang ke Nganjuk itu tahu. Oh iya, ternyata enggak di Nganjuk ada ini. Dan itu tadi mereka yang sebenarnya diinginkan itu justru hanya saja kemarin itu memang di titik itu kan situasinya sedang kering ya. Kalau misalnya pas musim penghujan, lagi ada musim tanam dan sebagainya, pasti akan ada kita ajak.
0: Betul.
1: Ya, ke lokasi-lokasi tanam itu dan sebagainya.
0: Nggih, baik. Bapak, ini kan mereka antusiasnya amat sangat tinggi ya. Senang, happy dan sangat tertarik dengan semua yang telah ditunjukkan oleh Panjenengan. Ini kira-kira adakah tanggapan yang secara detail terkait dengan sesuatu potensi lokal, pusaka atau sejarah dari Kabupaten Nganjuk dari mereka, Bapak?
1: Ya. Jadi yang barangkali kalau secara umum kemarin itu pada saat di Candi Lor, wah ini bagaimana ini bisa sampai rusak seperti ini gitu ya. Dia yang tanyakan ada seperti itu ya. Jadi
0: perawatannya.
1: Kalau memang ini menjadi ini kenapa tidak dilakukan pemugaran gitu ya. Nah ini yang kemarin jawabnya juga agak sulit juga karena terkait ini panjang gitu ya,
0: Bapak.
1: Panjang sekali. Nah kemudian satu hal lagi juga pada saat di Museum Nganjuk Ladang, terutama di musim tritiknya, ya di musim tritik gitu. Ini small good gitu ya. Artinya di sini kecil tapi bagus gitu ya. Kecil tapi bagus gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik dan kami juga ceritakan bahwa oh kalau ada tambahan lagi yang kaitannya dengan dalam waktu dekat ini kan ada replika Stegodon itu ya yang akan ditambahkan, nanti ada tambahan bangunan di site museum kritik. Nah itu mereka juga antusias banget, oh itu semak itu akan menambah daya tarik di sini gitu ya. Dan itu tadi bahwa hal-hal kecil yang menurut kita itu tidak layak untuk kita jual, kita ingin justru menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita.
0: Betul gitu. Bapak. Ini terakhir Bapak Amin, kira-kira harapan dari komunitas Kota Sejuk ke depannya, khususnya agar destinasi museum dan situs sejarah di Nganjuk ini bisa semakin dikenal dunia internasional, itu bagaimana harapannya?
1: Ya, jadi saya mengajak kepada seluruh warga Nganjuk ya, banggalah jadi orang Nganjuk ya, bahwa kita memiliki beberapa museum ya, dan itu harus kita tawarkan, kita jual ya melalui berbagai platform jejaring sosial yang ada. Dan jangan khawatir

0: apapun yang kita miliki itu bukan berarti tidak ada artinya, walaupun kondisinya barangkali belum sempurna.
1: Betul.
0: Ya, tetapi kalau kita bisa menawarkan terutama pada pihak luar gitu, orang-orang asing, itu mereka pasti akan sangat tertarik sekali. Terutama barangkali adalah potensi-potensi tradisi yang ada di Nganjuk. Ini pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata ini harapannya benar-benar ini membuat event-event budaya yang layak jual, yang itu bisa menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Ini harapannya seperti itu, Mbak.
1: Nggih, baik Bapak Amin. Kami ucapkan terima kasih dan pastinya harapannya yang sama ya Bapak.
0: Siap.
1: Semoga kedepannya semakin baik, semakin banyak dikenal. Tidak ya. Hanya tingkat nasional, tapi mancanegara internasional ya. Bapak ya, Amin, siap. Baik. Ye. Terima kasih banyak Bapak Amin atas siap, waktu dan juga ye. Informasinya, Nje. Semangat bertugas. Salam untuk rekan-rekan, semangat selalu. Semoga siap. Semua agendanya ye. Lancar,
0: amin,
1: tugasnya
0: amin.
1: Juga lancar, sehat, amin. Sukses selalu, Bapak Nje.
0: Amin, ya
1: Rabbal Alamin. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang beragama Islam, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Petang hari ini jam 5 petang lewat 47 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper dari depan Angga.
1: Ya, nanti ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Muhammad. Dan beliau sudah sampai rumah. Tadi di alun-alun Nganjuk dikirimkan video, ini cukup ruame sekali, Danti.
0: Baik, hari kedua ya.
1: Nah, hari kedua Basar UMKM Kabupaten Nganjuk. Ini juga ada panggung hiburan juga loh. Ini untuk parkiran sepeda motornya cukup tertata rapi di sepanjang Jalan Ahmad Yani bagian selatan alun-alun Nganjuk. Ini cukup banyak sekali loh. Ini padahal video dari luarnya saja, ini dari parkiran sudah banyak kendaraan yang terparkir. Apalagi yang di dalamnya, ini wow, ramai sekali ini. Kita sambil lihat videonya, sampai sambil mutar videonya, ini banyak anak-anak muda, anak-anak kecil dan juga orang dewasa, ini semuanya berbaur menjadi satu loh ini. Karena Basar UMKM ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum Kabupaten Nganjuk.
0: Baik.
1: Dan untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan juga ini untuk stand-stand sudah buka semua ini. Nah, kalau kemarin kan kita lihat itu masih belum semuanya, ini sudah full standnya. Banyak dari berjualan es, berjualan makanan, camilan dan sebagainya ini. Cukup ramai sekali dan diinformasikan untuk Pak Muhammad tadi. Lalu ada informasi masuk, ini dari layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Tadi kita meneruskan informasi dari Bapak Puguh terkait dengan off-nya traffic light di Tiripan atau Simpang 4 Tiripan yang mengarah ke arah Candirejo. Nah, ini sudah diterima laporan kami, diterima Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Dan sudah akan dilakukan proses perbaikan masuk dalam antrian. Dan mohon bersabar dalam antrian penanganan petugas di lapangan. Dan nanti jika sudah selesai akan diinformasikan kembali. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pranata Meteorologi Klimatologi BMKG Madya Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Ini menginformasikan untuk perkiraan cuaca maritim Jawa Timur yang berlaku pada tanggal 11 Oktober besok mulai jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk wilayah laut bagian timur, cuaca secara umum berawal tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,3 meter.
0: Baik.
1: Untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga maksimalnya 1,5 meter. Dan ini untuk khususnya perairan selatan Jawa Timur, ini cuaca secara umum berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara, kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam dengan tinggi gelombang minimum 1,3 hingga maksimum 3,1 meter. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Tita, ini perjalanan dari Malang mau ke Nganjuk saat ini sedang melintas di Pujon, melaporkan untuk kawasan Pujon arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Noviana, perjalanan dari Ploso Nganjuk mau menuju ke Bagor saat ini melintas di kawasan Cacingan Nganjuk. Ini untuk arus lalu lintasnya juga dilaporkan ramai lancar. Ada lagi ini pesan WhatsApp masuk dari Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota mau balik ke Tembalang saat ini sedang melintas di kawasan Jalan Wahab Hasbuloh, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi, Danti.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk ini dari Pak Yetno, mengabarkan bahwa di Jombang Kota saat ini itu di jam 5 tadi suhunya 32 derajat dengan sedikit berawan, begitu Danti. Terus ada juga info masuk ini dari Mas Kopeng di jam yang sama, di jam yang 5, mengirimkan video situasi Jombang Fest, peringatan hari jadi Kabupaten Jombang ke 116. Infonya cukup ramai lancar di alun-alun Kabupaten Jombang, dan juga katanya habis tampilan dari marching band begitu. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Tina yang melintas di arah Pasar Sukomoro melalui dari Ngawi menuju ke Mojokerto, mengabarkan arus lalu lintas di Pasar Sukomoro cukup ramai lancar, dan juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Bapak Tony yang melintas di arah Baron menuju ke Johor Pace. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar di kedua arah, dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Dia mengabarkan cuacanya pada malam hari ini cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Sedulur Cakra, jangan lupa mumpung malam minggu ya, di alun-alun Nganjuk itu ada Pasar Rakyat Basar UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Mulai kemarin sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026. Dan informasi sementara yang kita himpun, tanggal 17 Oktober. Jadi minggu depan itu akan ada penampilan dari Charlie dan Ajeng Febria. Bisa dimeriahkan alun-alun Nganjuk ya malam minggu kali ini. Semoga menyenangkan juga. Jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur cakra, jam 6 petang lewat 4 menit. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini malam minggu ya, tetap bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Angga Sandi dan Ilham Aditya. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda di Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan. Ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Petang hari ini saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Ilham.
1: Ini ada pesan masuk dari WhatsApp Pak Muhammad, mengirimkan video. Ini terlihat di video itu cukup ramai sekali. Menjelang di jam 6 lebih 1.
0: Baik.
1: Cukup ramai untuk kegiatan pesta rakyat di Kabupaten Nganjuk sendiri. Antusias masyarakat cukup luar biasa. Meramaikan jajanan UMKM yang ada di alun-alun Kabupaten Nganjuk gitu. Terus katanya juga dua item jajanan itu sudah habis 65.000.
0: Apa
1: cukup
0: saja
1: mahal itu.
0: Itu
1: untuk makanannya yang dipilih ini terlihat satu tadi dikirimkan fotonya itu jajanan tradisional khas Nganjuk sendiri yaitu dumblek. Terus yang satunya itu semacam jajanan roti gitu.
0: Baik.
1: Fotonya sama putrinya begitu. Wah, tanda sayang anak Pakmu. Terus ini juga ada informasi lagi dari Mbah Imam. Katanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di kawasan Ngawi Timur, Kecamatan Pades, tepatnya di rumah beliau sendiri itu cukup cuacanya sangat cerah dan tidak mendung begitu. Dan semoga beliau juga mendoakan untuk seluruh kru di Radio Cakra Krishna semoga selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Imam, semoga sehat selalu juga dan lancar rezekinya. Satu lagi informasi ini dari Pak Joko yang melintas di arah Jombang menuju ke mau ke arah pelabuhan, katanya mau perjalanan ke Kalimantan begitu.
0: Wah, jauh sekali
1: ya ini Pak Joko.
0: Semoga
1: ini
0: aman selama sampai tempat tujuan Bapak.
1: Amin. Ini juga beliau itu lewat tol di rest area Jombang begitu. Terus informasi lagi masuk ini dari Pak Doni yang melintas di arah Kota Kediri menuju ke Tulungagung, menginformasikan sepanjang arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Dina yang melintas di arah Simpang Mengkreng. Dia menginformasikan arus lalu lintasnya cukup ramai di malam hari ini. Harap hati-hati sedulur cakra karena cukup padat ya, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 4 sekaligus juga ada truk dan bus umum begitu. Satu lagi informasi ini dari Pak Dito yang perjalanan dari arah Simpang 3 Jetis. Ini menginformasikan arus lalu lintas di Simpang 3 Jetis Kota Kediri cukup ramai lancar pada malam hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga terdapat truk muatan yang melintas di sepanjang jalur juga. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Tenti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mugda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini melaporkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru pada periode pengamatan tanggal 10 bulan 10 2026 pada jam 12 siang hingga jam 6 petang kali ini. Untuk kondisi cuaca di Gunung Semeru berawan dan mendung, angin bertiup lemah dari arah barat laut dengan suhu udara 22 hingga 26 derajat Celcius. Secara visual, seperti yang dikirimkan foto oleh beliau, ini gunung berkabut antara tingkat 0 hingga 2 dan kabut 0,3. Untuk asap kawahnya tidak teramati karena tertutup kabut, dan juga untuk tinggi kolom letusannya juga demikian. Untuk kegempaan di Gunung Semeru pada 6 jam terakhir ini ada 27 gempa letusan dengan amplitudo minimum 10 mm dan amplitudo maksimum 24 mm dengan durasi 65 hingga 136 detik.
0: Okay.
2: Lalu untuk gempa hembusan ini terjadi 10 kali dengan amplitudo 3 hingga 6 mm dengan durasi 37 hingga 55 detik.
0: Okay.
2: Lalu untuk tremor harmonik ini terjadi 2 kali dengan amplitudo 3 hingga 21 mm dengan durasi 213 hingga 405 detik. Dan untuk aktivitasnya masih dalam level 3 siaga dan masyarakat tetap direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api Semeru. Lalu kami terima informasi ini terkait dengan nasib malang yang dialami oleh warga Delopo, Kabupaten Madiun. Nah, ini beliau mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan di Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Sepeda motor miliknya justru diduga dibawa kabur oleh pengendara sepeda motor yang terlibat dengan kecelakaan tersebut. Suami korban mengatakan kecelakaan terjadi sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat di dekat kampus UIN Ponorogo. Dan berdasarkan rekaman CCTV, Honda Beat merah yang dikendarai seorang laki-laki bersama seorang perempuan mendadak berbelok ke kanan, dan istrinya yang mengendarai Honda Beat biru putih dari belakang tidak sempat menghindar hingga akhirnya menabrak sepeda motor tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian tangan kiri. Setelah kecelakaan, pengendara laki-laki dari motor merah menawarkan diri untuk mengantar korban ke RSU Aisyah Ponorogo menggunakan sepeda motor milik korban. Namun, sesampainya di lobi rumah sakit, laki-laki tersebut berpamitan untuk mencari tempat parkir dan tidak pernah kembali. Tidak hanya sepeda motor, tas ransel berisi laptop, surat-surat, dan dompet milik korban juga ikut hilang. Suami korban mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo. Sementara itu, korban harus menjalani operasi di RSU Aisyah akibat cedera yang dialaminya. Adapun ciri laki-laki yang diduga membawa kabur sepeda motor tersebut, yakni mengenakan topi dan masker, jaket hoodie hitam, serta celana jeans biru. Keluarga juga berharap informasi ini dapat membantu mengungkap kejadian tersebut, dan masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut diharapkan dapat menyampaikan kepada pihak kepolisian. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Rika. Perjalanan dari Mojoagung mau ke Nganjuk ini sedang melintas di Peterongan Jombang atau flyover Peterongan. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Wawan, ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Nganjuk Kota atau pulang ke Nganjuk, ini sudah sampai di Perak Jombang. Melaporkan untuk Perak Jombang, arus lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi pesan dari Pak Muhammad, ini mengabarkan tadi habis jajan banyak loh ini.
0: Wah, jajan
2: di
0: apa?
2: Di bazar. Nah, ini habis jajan Just Fluff 20.000.
0: Oke. Okay.
2: Sekuisi 45.000, lalu corn dog mozzarella 15.000. Sudah habis berapa ini, Pak?
0: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa, ini kan juga bertujuan untuk memajukan UMKM lokal.
0: Betul.
2: Ya tadi ya, dalam rangka ini.
0: Kan kita penglaris.
2: Nah, kita kan penglaris, jadi harus saling support.
0: Betul.
2: Apalagi ini UMKM lokal.
0: Mm-hmm.
2: Lalu ada pesan masuk lagi, ini disampaikan oleh Ibu Chelsea. Perjalanan dari Candi Sidarjo mau menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di sekitaran perempatan Kenanten, Mojokerto, dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya cukup ramai karena hari ini juga

ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: kali ini malam minggu ya, sudah ada beberapa sedulur kita yang menginformasikan ini berkunjung di alun-alun Nganjuk ya. Dan selain alun-alun Nganjuk, informasinya di alun-alun Jombang itu juga sedang ada event untuk kali ini, di akhir pekan kali ini. Wah, bagaimana sedulur Cakra, kemeriahan, keseruan akhir pekan malam minggu kali ini Anda isi dengan agenda apa? Di mana? Anda bisa berbagi ya informasinya 0852 9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri

Tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: dan sekitarnya.
1: Parkir yang menggunakan rompi beserta kris ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan. Kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alban.
2: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Bapak Handoko yang melintas di arah Kota Kediri menuju ke Nganjuk, saat ini sampai di simpang simpang Semampir. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar di keempat arah. Diinformasikan juga dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat nanti. Terus informasi masuk lagi ini dari Ibu Supini yang dari arah Malang Pujon menuju ke Pare. Arus lalu lintas cukup padat ini di Pujon. Dikabarkan cuaca juga cukup dingin di sana. Terus didominasi oleh kendaraan pribadi juga katanya.
0: Informasi
1: masuk lagi ini dari Bapak Tony yang melintas di arah Jombang, Megalun Jombang mau ke Nganjuk katanya. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Pak Arifal, ini dari Peterongan. Katanya mau ke alun-alun Nganjuk ini. Weekend di Pesta Rakyat Nganjuk. Arus lalu lintas di sepanjang jalan Peterongan menuju ke alun-alun cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, pemerintah menargetkan Jawa Timur mencapai zero odol, itu singkatan dari over dimension overload. Atau kebebasan kendaraan angkutan yang kelebihan dimensi dan muatan pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat sekaligus mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Persiapan tersebut dibahas dalam forum Esjavalen Transport Meeting 2026 di Surabaya Jumat 9 Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan bahwa penanganan odol dilakukan melalui integrasi data kendaraan, penguatan pengawasan penegakan hukum, serta percepatan normalisasi kendaraan yang dimensinya tidak sesuai ketentuan. Pengawasan juga diperkuat dengan teknologi penimbangan kendaraan saat melintas dan sistem penindakan elektrolit. Di Jawa Timur, pengawasan akan diperkuat pada titik penimbangan kendaraan bermotor dan jalur logistik strategis. Pemerintah juga mendorong koordinasi lintas instansi, penyesuaian kelas jalan dengan batas muatan, serta sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan barang. Aan menegaskan target zero odol membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, serta seluruh pihak dalam ekosistem transportasi barang demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kembali ke ruang gatekeeper, sorry Angga tertinggal.
4: Oke, baik, ini ada pesan masuk. Ini disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Nah, ini mengabarkan dan memberikan tulisan yang cukup panjang sekali ini.
0: Bagaimana,
4: nah,
0: Angga?
4: Ini ilmu titen dalam masyarakat Jawa. Masih ingat ilmu titen gak, Dani?
0: Iya, masih. Sewaktu kita on air dengan Bapak Amin Fuadi.
4: Nah, betul. Ini diulas kembali sama
0: gimana
4: Bapak Setiaris.
0: Bapak Setiaris?
4: Nah, kalau titen dalam perspektif Bapak Setiaris kan selaku BMKG ya, Dani?
0: Iya.
4: Nah, ini merupakan kearifan lokal yang terbentuk dari pengamatan terhadap pola alam secara berulang atau sudah menjadi habit. Salah satunya adalah istilah tumbuk yang dikaitkan dengan tanggal 10 bulan 10 atau 10 Oktober sebagai penanda puncak panas sebelum masuki musim hujan. Nah, jadi kodenya itu 10-10.
0: Oh gitu.
4: Jadi ingat sesuatu gak sih, Danti?
0: 10-10 hari ini juga 10-10 ya?
4: Nah, betul. Itu sebagai puncak penanda panas sebelum memasuki musim hujan, Danti, kalau dalam ilmu titen. Nah, namun apakah tanggal tersebut benar-benar menjadi patokan perubahan musim secara ilmiah? Kalau secara astronomi, pada Oktober posisi semu matahari berada di belahan bumi bagian selatan dan bergerak melintasi wilayah Jawa secara bertahap. Kondisi ini dapat membuat penyinaran matahari terasa lebih terik, terutama ketika langit cerah dan tutupan awan masih sedikit. Dan meskipun demikian, tanggal 10 Oktober itu tidak selalu menjadi hari terpanas dalam setahun. Jadi bukan menjadi hari terpanas ya tadi ya.
0: Iya.
4: Nah, lalu dari sisi meteorologi sendiri, Oktober umumnya menjadi masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan di Pulau Jawa khususnya.
0: Okay.
4: Nah, perubahan pola angin dan meningkatnya pasokan uap air secara bertahap dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Dan namun menurut Bapak Seti Haris, pengaruh El Nino yang kuat pada 2026 berpotensi memundurkan awal musim hujan di sejumlah wilayah, sehingga hujan yang lebih merata bisa baru terjadi pada akhir November hingga Desember 2026. Mm-hmm. Dengan demikian, ilmu Titan Tumbuk dapat dipandang sebagai kearifan lokal yang selaras dengan pengamatan perubahan musim, tetapi bukan sebagai patokan pasti untuk meramalkan cuaca pada tanggal tertentu. Dan datangnya hujan tetap bergantung pada dinamika atmosfer dan kondisi lokal. Mm-hmm. Pengamatan leluhur akan semakin bermanfaat apabila dibandingkan dengan catatan cuaca dan data meteorologi modern.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat petang Bapak Chandra dengan Cakra Krishna.
5: Ya, Mbak Sandi, dengan saya Pak Chandra.
0: Baik, salam kenal. Bagaimana kabarnya Bapak?
5: Alhamdulillah, baik Mbak Sandi.
0: Oke, alhamdulillah. Senang kami mendengar kabar baik dari Panjenengan. Bapak izin, ini sejak siang atau sore ya tadi? Siang menjelang sore, ada laporan dari Panjenengan ya Bapak. Boleh diceritakan bagaimana?
5: Ya Mbak Tati, itu tadi perjalanan dari Nganjuk mau arah ke Jombang. Terus di baratnya Waterpark Kertosono itu mungkin pabrik kayu atau apa itu. Iya. Jadi debunya itu, limbah debunya itu berterbangan. Itu kan partikel-partikel lembut. Jadi mata kelilipan, bahkan sak napas itu kan di sebelah sampingnya kan ada persawahan itu sampai berdebu semua itu.
0: Yeah.
5: Mohon disampaikan kepada pihak terkait Mbak Danti.
0: Oke, baik. Ini tadi juga banyak yang ikut menambahkan Bapak, memang benar. Ini kan ada di sisi selatan jalan ya pabriknya.
5: Iya, betul. Okay.
0: Dan di rekan kita yang sehari-hari rutenya di sana juga pernah kelilipan, jadi korban juga.
5: Gitu.
0: Iya.
5: Itu kemungkinan itu sudah lama kayaknya itu, Mbak. Itu kemungkinan sudah lama itu.
0: Siap, Bapak. Bapak izin kapan-kapan kalau sewaktu melintas lagi atau besok boleh yang divideokan ya, Bapak. Jadi biasanya kalau untuk debu itu kan lebih terlihat kalau kita video. Nah, kalau foto itu kadang hasilnya kurang terlihat jelas. Nanti bisa kita kumpulkan beberapa dokumentasinya, kemudian nanti bisa kita teruskan kepada pihak terkait. Jadi ada lampiran detailnya.
5: Oke, siap.
0: Ini berarti sehari-hari memang lewat di situ atau hanya beberapa momen tertentu Bapak Chandra Panjenengan?
5: Sering lewat situ sih Kak, karena kerjaan ada di Nganjuk, dan rumah ada di Jombang.
0: Oke, baik Bapak. Ini debunya yang tipenya lembut gitu ya, kayak serbuk kayu ya Bapak?
5: Iya, iya betul Mbak Dhani, jadi lembut sekali.
0: Oke, baik Bapak.
5: Takutnya nanti kan kalau mengganggu mata, nanti kan bisa membahayakan pengguna jalan gitu Mbak Dhani.
0: Oke, baik Bapak. Ada tambahan Bapak Chandra? Detail info atau mungkin yang belum tersampaikan?
5: Mungkin untuk para pengguna untuk melintasi daerah situ untuk dihimbau untuk selalu hati-hati, selalu menggunakan masker dan juga kacamata. Mungkin itu aja Bapak dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak ya atas laporannya. Kami juga apresiasi atas kepedulian panjenengan. Kami tunggu nanti atau besok ada tambahan dokumentasi ya sebagai penyerta, kami sampaikan pada pihak terkait, Bapak Panji.
5: Iya, siap, terima kasih Mbak Ganti dan seluruh guru Sandra Krista.
0: Siap, dengan senang hati. Selamat beraktivitas atau beristirahat kembali. Selamat petang.
5: Ya, petang.
0: Baru saja kita tersambung dengan Bapak Chandra menyampaikan keluhan terkait dengan limbah debu kayu dari pabrik yang ada di wilayah Kertosono Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Jagrang. Krisna, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Jam 6 petang lewat 56 menit ya. Hati-hati di jalan, kemudian juga untuk Anda yang sedang berkunjung di tempat wisata, tempat keramaian, Anda harus waspada ya pada kendaraan yang dibawa, barang bawaan, barang berharga, dompet, ponsel, tas, dan tidak kalah pentingnya kalau Anda bersama putra-putri Anda. Awasi, jangan sampai lepas dari pengawasan pantauan orang tua, karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Tidak hanya yang mengajak putra-putri yang masih kecil-kecil, tapi juga orang tua yang sudah lanjut usia atau dengan mohon maaf keterbatasan tertentu ya, mohon selalu didampingi, jangan lepas pengawasan, kemudian juga tingkatkan kewaspadaan. Karena pusat keramaian itu merupakan salah satu tempat yang bisa memicu adanya tindak kriminalitas. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya di hari ini, malam Minggu 10 Oktober 2026. Mendekati jam 7 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bachelor Cakra kembali lagi bersama saya Erlangga Sandi. Saat ini ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Ilham yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada malam hari ini. Dan bagaimana Seluruh Cakra malam minggunya dan bagaimana perjalanannya dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiata Herbal Naria Randu Blatung, tempatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
3: Kita terima informasi, malam hari ini ada Mbak Miftah Hidayah, okay. Perjalanan dari Malang menuju Nganjuk via Tol Langga, sudah sampai di KM 757 Sidoarjo, lalu lintasnya lancar, dominasi okay. Kendaraan truk-truk besar ya, dan juga bis pariwisata mengingat akhir pekan. Malam minggu juga.
2: Malam mingguan juga ya ini.
3: Iya betul. Hati-hati di jalan Mbak Miftah. Semoga aman selamat sampai tempat tujuan ya.
2: Amin.
3: Iya. Ada Mas Taufik ini juga okay. Masih pantau Cakra Krishna dari wilayah Kabupaten Ngawi ya. Ini meskipun akhir pekan malam minggu tetap pantau Cakra di rumah ya, di wilayah Kabupaten Ngawi. Di sana juga tidak hujan sampai dengan malam hari ini.
2: Okay.
3: Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Angga. Okay. Ternyata tadi jam 6 petang lewat 53 menit sempat okay. terjadi gempa bumi di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Magnitudonya cukup tinggi, 4,4.
2: Wah, kerasa nggak Danti tadi?
3: Tidak.
2: Saya juga tidak merasakan Danti.
3: Suatu hampir saya closing ya Angga.
2: Betul.
3: Di menit ke-53 lepas dari jam 6 petang.
2: Itu waktu ini, saya persiapan ke ruang siar.
3: Betul,
2: ya.
3: Ya. Ini kalau kita amati karena titiknya wilayah Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 75 km ya Angga. Boleh okay. disampaikan sedulur Cakra yang tinggal di sekitaran Pacitan, ini kira-kira apakah merasakan getaran ya? Karena infonya magnitudonya 4,4. Tadi jam 6 petang lewat 53 menit. Nanti kalau ada tambahan informasi terkait dengan dirasakan yang getaran akan kami sampaikan kembali Angga.
2: Oke, baik kita geser ke Ilham, silakan.
4: Informasi masuk dari Mas Taufik ini di Ngawi menginformasikan cuacanya itu 25 derajat Celcius begitu. Cukup dingin ya berarti ya.
2: Oke.
4: Juga belum hujan katanya begitu. Ke penelpon Angga, Pak Tamim.
2: Oke. Oke, baik terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, langsung saja kita ke penelpon, ada Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tamin, bagaimana kabarnya hari ini?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Angga.
2: Sugeng dalu tuh Pak Tamin. Bagaimana kabarnya Pak Tamin?
6: Alhamdulillah sehat. Semoga panjenengan juga sehat toh.
2: Alhamdulillah sehat sedanten iki Pak Tamin. Gimana Pak Tamin, baru saja terjadi gempa, apakah terasa Pak Tamin di kandangan?
6: Ada mas, gak ada.
2: Gak terasa ya gempa Pacitan di kandangan Pak?
6: Jauh mas.
2: Betul, jauh juga ya Pak ya. Nah, untuk cuaca bagaimana Pak Tamin?
5: Cuaca panas kok, harian.
2: Tidak ada berawan, tidak ada hujan ya Pak ya?
5: Sekali, gak ada hujan, gak ada angin.
2: Oke.
5: Mendung juga, tumuk pol hari ini.
2: Tapi cocok buat yang malam mingguan ya Pak ya, tidak hujan hari ini.
5: Betul, yang malam minggu. Kalau Pak Tamin malam minggunya di pinggir Jawa kok.
2: Sambil dengerin Cakra Krisna ya Pak ya, malam minggunya Pak Tamin.
6: Sama radio kecil ini Pak.
2: Oke, sama radio kecil Pak. Duh, hari ini di mana Pak? Di rumah atau di mana ini?
5: Barusan di pinggir Rembong ini Pak.
2: Oh, menikmati malam minggu ya Pak ya?
5: Yang dihadapi rumahnya Pak Tamin sawah.

0: Betul.
1: Tentang dari selatan dan ke utara, dari timur ke barat, ini tetangganya Pak Tami cuma sawah sama rumah-rumah kanan kiri.
0: Tapi suasananya damai sekali ya Pak Tamin ya.
2: Betul sekali.
0: Untuk arus lalu lintas gimana Pak Tamin hari ini? Kan malam minggu Pak, biasanya ramai ya Pak ya?
1: Tantangan itu jelas gak ada liburnya Mas.
0: Gak ada liburnya ya Pak ya Pak. Jadi selalu sibuk terus ya Pak ya untuk kandangan.
1: Betul, kendaraan itu kan dari Jombang, Moro, Kandangan, Malang.
0: Oke.
1: Pare, Kandangan, Malang. Tiga titik pertemuan menuju ke Malang itu kan tiga tempat Mas. Dari Jombang, dari Pare, dari Kediri Pare, Kandangan. Jombang, Moro, Kandangan. Itu satu jalur yang ke arah ke Malang. Jalurnya ya di Jombang berarti Mas.
0: Okay.
1: Jombang, Moro, Pare, Kandangan. Full itu arah ke Malang malam minggu ini full Mas. Dipai dan kuliner yang ada di Kandangan.
0: Oke. Baik Pak Tamin, mungkin ada yang ditambahkan Pak Tamin untuk seluruh cakra Pak Tamin.
1: Dalam jaga kayaknya ada Mbak Ganti Matangga.
0: Betul
1: ya, kok gak ada suaranya Mas Jamal tadi pagi mungkin.
0: Oh, untuk Mas Jamal besok siang. Besok
1: tadi
0: siang Pak Tamin.
1: Hampir ya, tadi kami kebanyakan ke rumah teman.
0: Oh, ke Kediri Pak.
1: Masih ke utara. Umur mau meluncur ke cakra dulu kok. Mau ke tempat teman kok nanti tunggu-tunggu. Bingung ya tadi Mas. Akhirnya teman langsung kembali pulang. Mas Jamal.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tamin atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan Pak Tamin dan tetap mendengarkan Radio Cakra Krisna. Sehat selalu Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Pak Tamin ya seluruh cakra di Kandangan Kabupaten Kediri, mengabarkan untuk Kandangan Kabupaten Kediri cuacanya cukup bersahabat dan arus lalu lintasnya seperti biasa ya seluruh cakra, cukup ramai lancar pada malam hari ini, aman, tidak ada hujan ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra dimanapun Anda berada, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Jawa Timur pada 10 Oktober 2026, yaitu hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi mulai jam 6 lewat 40 menit hingga jam 8 lewat 30 menit nanti. Dan potensi cuaca ekstrim ini meliputi wilayah Kedung Adem dan dapat meluas ke Kabupaten Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, serta Lamongan. Dan seluruh cakra diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di luar rumah dan berhati-hati di jalan raya ya seluruh cakra. Baik seluruh cakra, untuk terkait dengan peringatan dini tadi yang bisa meluas ke Nganjuk dan sekitarnya, berikut merupakan wilayah yang terdampak, yaitu wilayah Kabupaten Jombang, yaitu Kecamatan Pelandaan, Kecamatan Kabuh, dan untuk Kabupaten Nganjuk yaitu di Nganjuk bagian utara, di Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu,

Diperkirakan masih dapat berlangsung hingga jam 8 lewat 30 menit nanti ya, Sedulur Cakra. Jadi mohon untuk Sedulur Cakra yang menikmati malam minggu di beberapa wilayah tersebut bisa menyiapkan jas hujan atau payung terlebih dahulu ya, Sedulur Cakra, agar tidak kehujanan jika terjadi hujan ya, Sedulur Cakra.

Bekslu Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kementerian Perhubungan memperkuat penanganan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau overdimension overloading odol di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target zero odol pada 2027, sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi darat dan melindungi infrastruktur jalan. Upaya tersebut dibahas dalam forum ISAVA Land Transport Meeting 2026 di Surabaya Jumat 9 Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan bahwa penanganan odol harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan, pengujian berkala hingga pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Aan, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah penting dalam mobilitas angkutan barang sehingga membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah akan mengoptimalkan teknologi seperti Weigs in Motion atau WIM untuk

0: deteksi berat kendaraan saat berjalan, automatic number plate recognition atau ANPR untuk mengenali plat nomor, serta sistem ETLE Hub untuk mendukung pencatatan dan penindakan pelanggaran. Pengawasan juga diperkuat di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor pada jalur-jalur logistik strategis di Jawa Timur. Selain dengan pengawasan jalan, Kementerian Perhubungan juga mendorong integrasi data kendaraan, penyesuaian kelas jalan dengan batasan muatan, serta sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan barang. Peningkatan ini diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan, menjaga kondisi jalan, dan menciptakan sistem logistik yang tertib. Target Zero Odol pada 2027 membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, serta seluruh pihak dalam ekosistem angkutan barang. Oleh karena itu, pemilik kendaraan dan pelaku usaha diimbau memastikan dimensi serta muatan kendaraan sesuai ketentuan demi keselamatan pengemudi dan seluruh pengguna jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Mbak Dita, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Jombang. Saat ini melintas di eksit tol Muldoko. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bu Aisyah.
0: Oke. Okay.
1: Malam Mas Angga, gitu. Menyapa seluruh kru Cakra Krishna. Selamat malam Bu Aisyah. Jombang dikabarkan situasinya dari arah Jogoroto arus lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan yang melintas. Cuaca juga dikabarkan mendung, tidak hujan, begitu.
0: Oke.
1: Satu lagi informasi masuk dari Mbak Rifatul Mona. Ini perjalanan dari Babat Lamongan menuju ke Jombang. Okay. Arus lalu lintas di Ploso Jombang dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi satu lagi masuk dari Pak Dito. Ini melintas di Simpang Megaluh ini.
0: Okay.
1: Dikabarkan cukup ramai di kedua sisi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Big Seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001. Baik Seluruh Cakra, pemerintah Kabupaten Lumajang mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan pantai di Watu Godek, Kecamatan Tembusari. Pembangunan ini diharapkan dapat membantu pendataan hasil tangkapan nelayan, sekaligus mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir Lumajang. Meskipun demikian, rencana tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki tahap pembangunan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menyiapkan sejumlah persyaratan, termasuk peninjauan lokasi yang direncanakan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH Yogyakarta. Survei lokasi dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 karena kawasan yang direncanakan merupakan kawasan hutan dalam pengelolaan khusus atau KHEDA BPK, dan peninjauan diperlukan untuk memperjelas status dan ketentuan pemanfaatan kawasan tersebut. Selain mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan, pemerintah Kabupaten Lumajang juga mengusulkan agar pembangunan pelabuhan Watu Godek masuk dalam Program Strategis Nasional atau PSN. Dan usulan tersebut disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Yuli Harismawati, salah satu kebutuhan utama pembangunan pelabuhan adalah pendataan hasil tangkapan nelayan secara lebih terpusat. Selama ini, hasil perikanan tangkap di Lumajang belum seluruhnya tercatat melalui satu titik pendaratan. Padahal, aktivitas nelayan menjadi bagian penting dalam penghidupan masyarakat pesisir di Tembusari, Pasirian, Dampar, Selok Awar-Awar, hingga Yosowilangun. Dan Seluruh Cakra, Pemkab Lumajang berharap rencana pembangunan pelabuhan ini dapat membantu pengelolaan potensi hasil laut secara lebih terarah. Namun, untuk kelanjutan rencana tersebut masih bergantung pada penyelesaian persyaratan kawasan, hasil peninjauan lokasi, dan tahapan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik Seluruh Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001.

0: Baik, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Danti.
1: Iya, Angga. Kita juga terima informasi ya. Malam hari ini disampaikan oleh Bapak Roy. Ini kelinong-kelinong, jalan-jalan, alun-alun Nganjuk ramai okay. sekali. Mau nyusul Bapak Muhammad.
0: Oke.
1: Iya, di sana tinggal pilih ya. Banyak standnya, ada puluhan stand dari beberapa UMKM, kemudian juga ada stand dari rekan-rekan TNI, okay. kemudian juga dari kuliner yang tidak hanya Nganjuk tapi luar Nganjuk, itu kabarnya juga ada ya. Okay. Tadi kabarnya Bapak Muhammad sudah dapat makanan khas Nganjuk ya, Angga ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Iya, dumblek ya. Padahal beberapa waktu yang lalu Bapak Muhammad ini kan juga di Gresik. Nah, beliau itu juga mencicipi makanan khasnya Gresik yang okay. mirip dengan makanan khasnya Nganjuk. Kalau di Gresik itu namanya pudak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau di Gresik pudak, di Nganjuk namanya dumblek. Nah, kalau di Lamongan itu namanya jumbrek. Jadi perbedaannya di pembungkusnya, Angga. Kalau okay. di Gresik yang pudak itu sama pembungkusnya kayak dumblek yang Nganjuk, yaitu dibungkus pakai pelepah pinang.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang di Lamongan yang namanya jumbrek, nah itu bungkusnya pakai daun siwalan atau daun lontar ya namanya itu, Angga ya. Jadi perbedaannya di bentuk, kemudian juga bahan yang untuk membungkus. Kalau untuk bahan dasar pembuatan sebenarnya sama ya, mirip ketiganya. Ini bagi yang belum pernah mencoba makanan khas Nganjuk, dicicipi ya sedulur okay. cakra ya. Ini tadi Bapak Muhammad gak sudah mampir membeli dumblek khasnya Nganjuk, Angga.
0: Oke, okay, baik, kita geser ke Ilham, silakan.
2: Ini informasi masuk ini dari Mas Agung. Ini dari Inggris, Terenggalek. Perjalanan ke Tulungagung, arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar ya. Dan informasinya beli Mas Agung ini mau foto wedding begitu.
0: Di mana?
2: Jadi
0: ini?
2: Di sekitar Tulungagung. Di tepatnya di kampus mungkin ini.
0: Okay.
2: Belum ada info lanjut ini Mas Agung. Jadi di weekend-weekend malam ini spot fotonya itu cari yang bagus begitu, Angga.
0: Okay.
2: Terus informasi lain juga masuk ini dari Bu Rina yang melintas di arah Pare menuju ke Kunjang. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar di kedua sisi dan dikabarkan cuaca juga cukup bersahabat.
0: Oke.
2: Okay. Informasi masuk lagi ini dari Bapak Tito yang melintas di Badas Pare. Arus lalu lintas cukup ramai ya di weekend ini.
0: Okay.
2: Juga ada truk muatan katanya yang melintas itu truk kayu juga dan berbagai muatan yang lainnya menuju ke arah Jombang ini.
0: Okay.
2: Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai dan cuaca cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Mas Axel yang sedang melakukan kegiatan perkemahan LT3. Ini ada kegiatan perkemahan di Kediri dan okay. mengabarkan cukup ramai dan lalu lintasnya juga cukup lancar. Cuacanya dikabarkan bersahabat, Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pada menit ke-35 lepas dari jam 7 malam ini masih aman ya seluruh cakra. Dan bagaimana di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: aktual dengan Jub dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Nah, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di sort oleh Dinas Sosial juga. Nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data. Nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Baik, Sulut Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya ditemani gatekeeper ada Ilham Aditya dan juga Dandi Daniel, Dandi Danila yang siap menerima informasi Anda pada malam hari ini. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
1: Tembakau Jombang diburu pasar, harga rajangan kasar sempat tembus Rp57.000 per kilogram, Angga.
0: Okay.
1: Tembakau asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapat serapan pasar dengan harga jual yang cukup tinggi. Harga tembakau rajangan kasar rata-rata mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bahkan sempat menembus Rp57.000 per kilogram pada September 2026. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang per 30 September 2026, luas tanam tembakau mencapai 6.508,7 hektar dengan sekitar 5.198 hektar diproyeksikan memasuki masa panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, M. Roni, menyebut produktivitas daun tembakau basah diperkirakan mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Selain rajangan kasar, tembakau rajangan halus asal Jombang juga dijual dengan harga rata-rata sekitar Rp75.000 per kilogram dan dipasarkan ke Malang serta Kudus. Sementara tembakau janturan dipasarkan ke gudang di Jember dan Klaten dengan harga berkisar Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk mendukung produktivitas dan kualitas hasil panen, pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan bantuan berupa 4 unit hand tractor rotary, 350.000 kg pupuk NPK khusus tembakau, 19 mesin perajang, serta sarana angkut roda 3. Pemerintah juga memanfaatkan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau untuk pelatihan budidaya dan pasca panen, pengembangan varietas unggul, serta penguatan kemitraan petani dengan pelaku usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas tembakau sekaligus memperluas akses pasar bagi petani. Beralih ke informasi lain, ini Pak Dodit menginformasikan arus lalu lintas di keempat jalur Kertosono cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Angga. Satu lagi informasi masuk ini dari Pak Tony yang melintas di arah Simpang Mengkreng, juga dikabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Pada malam hari ini dikabarkan cukup ramai ya, karena weekend malam minggu mungkin mau jalan-jalan begitu katanya. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di ruang Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sulut Cakra, terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur dengan magnitudo 4,4 tadi yang sekitar beberapa menit yang lalu di Pacitan, Jawa Timur, kita sudah tersambung dengan pengamat meteorologi dan geofisika muda BMKG Nganjuk, Stasiun Geofisika Nganjuk, ada Bapak Ihsan Bagus Fahad Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ihsan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas.
0: Baik Bapak Ihsan, untuk titik gempa tadi di mana ya Bapak, tempat, lokasi tempatnya?
4: Baik Mas, untuk gempa bumi tadi yaitu pada pukul 18.53 lewat 23 detik waktu Indonesia Barat, itu terletak pada koordinat 8,98 lintang selatan, 110,69 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 100 km arah barat daya Pacitan, Jawa Timur. Itu Mas.
0: Oke, untuk jenis gempanya ini gempa apa Bapak?
4: Jadi kalau dilihat dari lokasi dan kedalaman hiposenternya, epicenter dan hiposenternya, gempa bumi ini termasuk jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas tumbukan lempeng di selatan Jawa. Jadi perlu kita ketahui bahwa memang di selatan Jawa itu terdapat sumber gempa, yaitu pertemuan atau tumbukan lempeng antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, atau kita kenal dengan zona subduksi atau megatrust, Mas. Seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Untuk waktu gempa ini terjadi jam berapa Bapak?
4: Waktu gempa terjadi pukul 18:53.23 waktu Indonesia Barat, Mas Angga.
0: Baik Pak, untuk potensi tsunami-nya tadi sempat ada peringatan tsunami atau tidak ada peringatan tsunami Pak?
4: Baik Mas, kalau dilihat dari kekuatannya atau magnitudonya, gempa bumi ini tidak cukup memicu terjadinya tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Dan juga dilihat dari kedalamannya, kedalamannya menengah. Jadi memang faktor atau karakteristik gempa ini tidak berpotensi tsunami. Demikian Mas.
0: Oke Bapak, untuk getaran gempa tersebut itu dirasakan di wilayah mana saja Bapak? Dan berapa skala MMI-nya di tiap wilayah Bapak?
4: Baik Mas Angga, untuk gempa bumi tadi dirasakan di wilayah Pacitan, tepatnya di Kecamatan Pacitan pada skala intensitas 2 MMI, yaitu getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Demikian Mas.
0: Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ada himbauan yang bisa disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya terkait dengan adanya gempa bumi Bapak.
4: Baik, terima kasih. Untuk gempa bumi tadi, artinya pada pukul 18:53 sampai dengan saat ini pukul 19:11 waktu Indonesia Barat, itu belum menunjukkan aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Oleh karena itu masyarakat, khususnya masyarakat Nganjuk, tidak perlu takut, tetap waspada dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Demikian Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ihsan atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami, Bapak, terkait dengan gempa bumi di Pacitan tersebut, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga sehat selalu, Bapak. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam bertugas, Bapak Ihsan.
4: Terima kasih, Mas. Sama-sama.
0: Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baxter Cakra, tadi kita tersambung dengan pengamat meteorologi dan geofisika muda BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, ada Bapak Ihsan Bagus Fahad Arafat ya, Baxter Cakra, terkait dengan gempa bumi tektonik magnitudo 4,4 di Pacitan, Jawa Timur. Nah, gempa ini terjadi pada jam 6.53 menit di wilayah Pacitan, dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki magnitudo 4,4 dengan pusat gempa terletak di laut, tepatnya 100 km arah barat daya Pacitan dengan kedalaman 75 km. Dengan memperhatikan lokasi dan kedalamannya, gempa ini merupakan gempa bumi menengah yang dipicu oleh aktivitas tumbukan antarlempeng. Dan guncangan gempa juga dirasakan di wilayah Pacitan dengan skala intensitas 2 MMI. Dan artinya getaran dirasakan oleh sedikit orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang. Dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG mengonfirmasi bahwa gempa bumi ini juga tidak berpotensi tsunami karena magnitudonya masih terlalu kecil ya, Saudara Cakra. Dan hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Dan tadi Bapak Ihsan Bagus juga mengimbau untuk masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya bersumber dari kanal-kanal terverifikasi BMKG dan juga melalui aplikasi info BMKG, Saudara Cakra.

Backslur Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Slur Cakra setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental sekaligus mengajak semua pihak menghapus stigma terhadap orang yang mengalami masalah kejiwaan. Tahun 2026, peringatan ini mengusung tema Life Experience Heard Real Voice, Real Change yang menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman nyata dan melibatkan mereka dalam perubahan layanan kesehatan mental. Psikolog Kota Kediri Tatik Imadatus Saadati MPSI saat on air di Radio Cakra Krishna mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kepedulian tersebut dapat dimulai dengan membangun komunikasi yang baik, bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi tekanan atau persoalan hidup. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, masalah ekonomi, hingga lingkungan sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku dan emosi orang-orang di sekitarnya, serta tidak menganggap remeh keluhan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Untuk Slur Cakra, orang yang mengalami masalah mental membutuhkan ruang aman untuk bercerita, dukungan dari lingkungan, dan bantuan profesional apabila diperlukan. Hindari memberikan label negatif atau menganggap masyarakat masalah tersebut sebagai bentuk kelemahan. Dan jika keluhan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan yang kompeten. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita membangun lingkungan yang lebih peduli, saling mendengarkan, saling menguatkan. Dan sebab menjaga kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Baik, Slur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Arlangga Sandil bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa Slur Cakra pada malam hari ini. Dan jangan lupa tetap pantau 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jangan lupa ya Slur Cakra, kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, selamat menikmati malam minggu ya. Semoga menyenangkan. Jam 8 malam lewat 8 menit di tanggal 10 Oktober 2026 malam minggu. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Angga Sandi dan Ilham Aditya. Anda bisa berbagi informasi melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Yata Herbal Naria Wates. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke arah timur kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan. Bagaimana agenda malam minggu Anda, sedulur cakra? Kami tunggu informasinya sambil infonya masuk di ruang Gatekeeper, kita bersama bisa menyimak jaring radio.
1: Info Nganjo, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ratusan anak di Kabupaten Nganjuk mengikuti Festival Literasi Volume 2 tahun 2026 untuk mengisi waktu dengan kegiatan edukatif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Kegiatan yang digelar di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk pada 8 hingga 10 Oktober ini diikuti 200 peserta lomba dari organisasi pendidik anak usia dini, yakni IGABA, IGTKI, IGRA, dan HIM Paudi. Salah satu kegiatan yang diminati peserta adalah lomba mewarnai. Selain lomba mewarnai, festival literasi juga menghadirkan kegiatan ngopi literasi bersama Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, workshop kepenulisan bersama Perpusnas Press, serta bedah buku bersama penulis nasional Khairul Trian. Antusiasme masyarakat juga tinggi dengan jumlah kunjungan mencapai lebih dari 1.000 anak dan pelajar setiap harinya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, Alwiya Sufu Yusuf, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga membantu menstimulasi otak dan melatih motorik halus anak sebagai persiapan memasuki sekolah dasar. Menurut Alwiya, festival literasi telah digelar untuk kedua kalinya dan diharapkan terus berkembang dengan konsep yang lebih beragam. Kedepan, kegiatan dapat ditambah dengan menggambar, tari-tarian, hingga pidato untuk anak. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan semakin dekat dengan buku dan aktivitas kreatif, sekaligus memiliki alternatif kegiatan positif di luar penggunaan gadget.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Belasan warga diduga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan dalam sebuah hajatan di Desa Kedung Lurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan dan beberapa di antaranya harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Kepolisian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan Puskesmas Pogalan melakukan penanganan untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut. Petugas juga melakukan pengecekan di lokasi hajatan dan mengambil sampel sisa bumbu, gulai, serta air sumur yang digunakan untuk memasak makanan bagi para tamu. Kasih Humas Polres Trenggalek AKP Kati menyampaikan bahwa jajaran Polsek Pogalan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Pemeriksaan sampel diperlukan untuk membantu memastikan sumber dugaan keracunan. Sementara jumlah pasti korban dan penyebab kejadian masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Saya Zainan Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mempercepat penanganan 11.369 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah wilayah. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Madiun.
6: Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun, Gunawi, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui verifikasi dan validasi bersama pemerintah desa. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan penanganan sekitar 3.800 unit rumah kepada pemerintah pusat. Tetapi alokasi awal yang diterima melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya mencapai 220 unit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan untuk 94 unit rumah. Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah Kabupaten Madiun mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026 untuk merehabilitasi 100 unit rumah. Perbaikan fisik rumah penerima bantuan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Pemerintah daerah berharap dukungan lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi warga. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kecelakaan kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 8 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Bojonegoro.
5: Seorang warga bernama Suparki berusia 57 tahun meninggal dunia setelah tertabrak kereta api anggrek ketika melintasi rel untuk pulang dari sawah. Peristiwa tersebut terjadi di kilometer 141+200, tepatnya di depan RSI Muhammadiyah Sumberjo. Berdasarkan informasi awal, korban sedang menyeberangi jalur rel tanpa palang pintu ketika kereta melintas di jalur hulu. Korban diduga tidak menyadari kedatangan kereta sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Kejadian tersebut kemudian ditangani oleh petugas kepolisian setempat untuk memastikan rangkaian peristiwa dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Kapolsek Sumberjo AKP Eko Suwanto membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap risiko keselamatan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, terutama bagi warga

0: Kabupaten Wonosobo memaparkan perkembangan proyek tersebut dalam kegiatan pendampingan bersama Kejaksaan Negeri Wonosobo. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kejaksaan Negeri mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa revitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas destinasi wisata di kawasan Dieng. Berdasarkan laporan konsultan pengawas, pekerjaan telah memasuki minggu kelima dengan progres fisik mencapai 17,22%. Pelaksanaan proyek melibatkan konsultan pengawas CV Kreasi Anak Negeri yang diwakili Majah, serta pelaksanaan CV Berkah Abadi yang diwakili Dwi Lingga Setiawan. Kejaksaan Negeri Wonosobo juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dan keselamatan kerja agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi target, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Kebakaran hutan dan lahan membakar sekitar 3 hektar lahan di kilometer 43 RT23, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Samboja, Kutai, Kartanegara.
2: Tim gabungan melakukan pemadaman sejak sekitar jam 16 WITA hingga jam 22 WITA untuk mencegah api meluas ke kawasan sekitarnya. Penanganan melibatkan Polsek Samboja, Otorita Ibu Kota Nusantara, Penegak Hukum Kehutanan, UPTD Tahura Bukit Soeharto, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api Sungai Merdeka. Petugas mengerahkan kendaraan pemadam dan mesin pompa air sekaligus membuat sekat bakar untuk membatasi pergerakan api. Medan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman. Karena kondisi mulai gelap, operasi dihentikan sementara dengan tetap melakukan pemantauan. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sedangkan kemungkinan penggunaan drone dan pembantuan pemadaman udara disiapkan apabila ditemukan titik api yang kembali menyala. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Kecelakaan yang melibatkan dua truk bermuatan pasir terjadi di Jalan Raya Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis, 8 Oktober 2026 sore. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Lumajang.
3: Insiden tersebut mengakibatkan pasangan suami istri meninggal dunia setelah truk yang mereka tumpangi diduga mengalami remblong dan menabrak teras rumah warga. Berdasarkan informasi awal, sebuah truk berwarna kuning hendak keluar dari gang kawasan pertambangan dengan kecepatan perlahan. Dalam rangkaian kejadian tersebut, kendaraan diduga mengalami masalah pengereman hingga menabrak rumah warga. Rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi turut memperlihatkan kejadian tersebut. Petugas melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan kronologi kecelakaan serta kondisi kendaraan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan sistem pengereman kendaraan angkutan berat sebelum beroperasi, terutama ketika membawa muatan pasir dan melintasi jalan yang berdekatan dengan permukiman. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan akan memperbaiki kualitas proyek pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pati.
4: Perbaikan tersebut menjadi perhatian setelah muncul sorotan terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur yang dinilai belum sesuai harapan. Pemerintah pusat berencana memastikan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan perbaikan akan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui bagian pekerjaan yang perlu dibenahi, sehingga trotoar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Evaluasi proyek tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati. Trotoar yang dibangun sesuai spesifikasi diperlukan untuk menunjang keselamatan pejalan kaki, memperbaiki fasilitas perkotaan,

0: pengelolaan, serta memastikan anggaran pembangunan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Puspita Krisna, FM Pati.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah dua lantai di Jalan Lebak Sari, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis malam 8 Oktober 2026.
2: Kebakaran diduga dipicu lilin yang masih menyala ketika ditinggalkan penghuni rumah.
1: Selengkapnya,
2: laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran pada sekitar jam 20.37 waktu Indonesia Barat. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, menjelaskan bahwa 5 unit mobil pemadam dengan 16 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan pemadaman dan pembatasan api agar tidak merambat ke bangunan sekitar, kemudian melanjutkan proses pendinginan. Penanganan berlangsung selama 94 menit dan selesai sekitar jam 22.20 waktu Indonesia Barat dengan penggunaan air mencapai 24 ribu liter. Pemilik rumah, Esti Wardani berusia 67 tahun, diketahui menyalakan lilin karena listrik padam sebelum meninggalkan rumah untuk berkunjung ke tetangga. Api diduga menyambar gorden jendela dan kemudian membesar. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 300 meter persegi, sementara kerugian material masih dalam pendataan dan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Polresta Samarinda menangani 5 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang musim kemarau 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Samarinda.
3: Dari 5 laporan tersebut, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 laporan lainnya masih dalam proses gelar perkara. Kasus kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menjelaskan bahwa Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, serta Kecamatan Sambutan, termasuk Pulau Atas dan Makroman, menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena tingginya kejadian kebakaran. Sejumlah peristiwa yang ditangani terjadi sejak Agustus hingga September 2026. Penyelidikan juga melibatkan pengumpulan keterangan saksi dan ahli dari instansi terkait. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebagian kasus diduga berkaitan dengan pembakaran lahan untuk mempercepat pembukaan area dan menekan biaya operasional. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum lingkungan hidup dan perkebunan. Masyarakat serta pemilik lahan dihimbau tidak menggunakan api untuk membersihkan lahan karena dapat memicu kebakaran yang meluas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar bimbingan remaja usia sekolah di SMP Negeri 1 Loakulu pada Rabu, 7 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Loakulu, Kutai, Kartanegara.
4: Kegiatan tersebut diikuti 30 siswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai pergaulan sehat dan mencegah berbagai perilaku beresiko di kalangan remaja. Kepala SMP Negeri 1 Loakulu, Fadriansah, menyambut baik kegiatan tersebut karena tantangan yang dihadapi remaja semakin beragam, mulai dari perundungan, judi daring, hingga pernikahan dini. Kepala KUA Loakulu, Dr. Andes Haji Ihsanul Karim MH, turut memberikan materi bertema remaja keren, remaja Qur'ani, yang menekankan pentingnya pendidikan dan kegiatan positif dalam membangun masa depan. Kegiatan ini juga melibatkan Siti Muasanah dari BKKBN yang membahas perencanaan hidup bagi remaja serta Ivon Iren dari Puskesmas Loakulu yang menyampaikan materi kesehatan fisik dan reproduksi. Kolaborasi KUA, sekolah, puskesmas, dan petugas keluarga berencana tersebut diharapkan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Stadion Nganjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk menjalani renovasi yang meliputi perbaikan rumput lapangan, sistem drainase, dan lintasan lari. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Nganjuk.
5: Renovasi yang meliputi perbaikan rumput lapangan, sistem drainase, dan lintasan lari. Perbaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga yang digunakan Persatuan Sepak Bola Nganjuk atau Persenga, serta mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, Imam Hanafi menjelaskan bahwa lapangan akan menggunakan rumput jenis Zoysia japonica yang didatangkan dari Malang. Sistem penyiraman juga diperbarui dengan pemasangan 32 sprinkler di dalam lapangan dan 8 unit di bagian luar. Pekerjaan renovasi ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026 dengan nilai kontrak sekitar 1,59 miliar rupiah yang bersumber dari APBD. Selama pengerjaan, kegiatan latihan Persenga tetap berlangsung dengan dipindahkan sementara ke Ngelaban. Renovasi ini diharapkan meningkatkan kualitas lapangan dan mendukung perkembangan sepak bola di Kabupaten Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jakra Krishna. Jam 8 malam lewat 31 menit, saya cek informasi Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yanto. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau balik ke Paceh, saat ini sedang melintas di Patihan. Melaporkan untuk Patihan Lojeret, ini arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi kendaraan yang mengarah ke arah Kediri. Lalu ada informasi dari Mbak Umi, perjalanan dari Diwek Jombang mau menuju ke Nganjuk, ini sudah sampai di Kertosono dan melaporkan untuk Kertosono arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ini ada Mbak Esti, ini perjalanan dari Kediri mau balik ke Nganjuk habis malam mingguan dari Kediri kabarnya. Nah, ini sedang melintas di Merican, melaporkan untuk Merican arah ke Nganjuk atau arah Paceh, ini sangat ramai sekali, didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4.
0: Okay.
1: Ada informasi masuk, ini masih dari Kediri juga, sama dari Kediri tapi ini masih belum pulang, ada di alun-alun Kediri, ada Ibu Melati. Ini mengabarkan untuk alun-alun Kediri saat ini cukup ramai, banyak anak-anak muda yang sedang liburan. Dan juga untuk arus lalu lintasnya dikabarkan masih cukup lancar, tidak terlalu terjadi kepadatan di alun-alun Kediri. Ada lagi informasi, ini disampaikan oleh Bapak Wibisono, perjalanan dari Pager Luyung, Gedek Mojokerto, ini mau ke Nganjuk dan sudah sampai di Mengkreng, melaporkan untuk arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah timur. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Kardi, ini perjalanan dari Plumbon Gambang, ini kayak Kediri sepertinya, Kabupaten Kediri, dan mau menuju ke SLG, baru saja berangkat, sudah sampai di Pelemahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Ilham.
2: Seorang pria asal Kabupaten Probolinggo ditemukan meninggal dunia di dalam parit di Dusun Penjarakan, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jepun, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu pagi 10 Oktober 2026. Korban ditemukan bersama sepeda motor Honda CBR 150 berwarna hijau oranye dengan nomor polisi L6553MD. Kondisi parit yang dipenuhi rumput dan semak membuat keberadaan korban nyaris tidak terlihat dari jalan. Kapolsek Jabun AKP Nanang Mulyono membenarkan penemuan tersebut setelah polisi menerima laporan masyarakat sekitar jam 8 pagi. Korban diketahui bernama Septian Hadi Darmawan berusia 41 tahun. Warga Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Menurut Nanang, korban diduga telah meninggal dunia sekitar 6 hari sebelum ditemukan dan sementara ini diduga mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal hingga terjatuh ke dalam parit. Sebelum ditemukan, korban diketahui sempat menghubungi seorang saksi bernama Oktario Hardiansyah alias Ambon untuk mengajak minum kopi, tetapi ajakan itu ditolak. Saksi mengaku sempat mendengar suara musik dari telepon korban sebelum akhirnya kehilangan kontak. Polisi masih mendalami kronologi dan penyebab pasti kejadian tersebut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit di Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beralih ke informasi lain, ini Bu Ida sedang melintas di arah Pari menuju ke Kota Kediri. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini dari Bu Ulul, beliau mengabarkan lagi jalan-jalan dan bermalam minggu ini di Simpang Lima Gumul. Mengabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar di Simpang Lima Gumul dan juga tidak ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai, dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Aduh, Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun. Padahal udah dikompres dari tadi.
6: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini, Bu. Udah panas tinggi begini soalnya. Takutnya nanti kejang lagi.
5: Uang dari mana, Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
6: Tenang, Bu. Kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepat dan bagus banget.
7: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
5: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
6: Iya, Bu, alhamdulillah. Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam minggu kali ini sudah semakin larut ya. Jam 8 malam lewat 42 menit. Cek informasi, Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Mbak Novita. Perjalanan dari Jalan Ayani Nganjuk mau balik ke rumah di Pace. Saat ini melintas di Simpang 2 Pace atau Tugu Lombok, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja.
0: Baik.
1: Ada Bapak Dutra, ini beliau perjalanan dari Tarokan, Kabupaten Kediri. Ini mau ke Tiron atau Banyakan Kediri, dekatnya bandara ya ini.
0: Iya.
1: Ini sedang melintas di Pasar Gringging dan melaporkan untuk Pasar Gringging arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke arah Kota Kediri. Lalu ada lagi informasi masuk, ini dari Bapak Patri dari Poh Sarang Semen, Kabupaten Kediri. Ini mau menuju ke Malang dan sedang melintas di Gayam Gurah arah ke Pare. Oh, melintas lewat Pare ini. Dan melaporkan untuk arus lalu lintas di Gayam Gurah pada malam hari ini cukup lengang sekali, tidak terlalu banyak kendaraan yang meningkat volumenya. Lalu ada informasi ini dari Mbak Dita.
0: Baik.
1: Perjalanan dari Sambeng Lamongan, ini mau menuju ke Jombang Kota, sedang melintas di Sukodadi atau arah ke Kabuh, perbatasan Jombang dan Lamongan. Ini arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Tata. Perjalanan dari Geluran, Sidoarjo, mau menuju ke Gedek, saat ini sedang melintas di Jeruk Legi Krian, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi satu informasi disampaikan oleh Mbak Tanti, ini perjalanan dari Tambak Yoso Wilangun, Surabaya, mau menuju ke Nganjuk atau menuju ke Pace, saat ini sedang melintas di kawasan Sembung Driorejo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Surabaya, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Ilham, silakan.
2: Mas Rohmat, perjalanan dari Loceret ini menginformasikan arus lalu lintas cukup mulai terlihat sepi ya, karena di desa ini juga tidak terlalu ramai, orang sudah pada di rumah untuk beristirahat. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Sinta, perjalanan dari Jombang menuju ke Mojokerto, melintas di Sumobito. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai di kedua sisi dan kabar cuacanya juga cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, gempa bumi bermagnitudo 4,4 terjadi di wilayah Barat Daya, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi jam 18:53 wilayah Indonesia Barat dengan pusat di laut sekitar 100 km Barat Daya Pacitan. Pada kedalaman 75 km, getaran gempa dilaporkan dirasakan warga di wilayah Pacitan dengan intensitas 2 MMI. Sejumlah warga dilaporkan merasakan getaran selama sekitar 3 detik. Intensitas 2 MMI berarti getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang. Meski demikian, informasi mengenai dampak atau kerusakan akibat gempa tersebut perlu menunggu laporan resmi lebih lanjut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta memantau informasi resmi dari BMKG serta memeriksa kondisi bangunan apabila merasakan getaran gempa.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi sampai dengan menjelang jam 9 malam. Malam Minggu ya. Dan ini berarti sudah waktunya kami bergeser dari ruang dengar sedulur Cakra. Sampai jumpa esok pagi di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jangan lupa besok jam 6 pagi ya. Saya Danti Danila, rekan-rekan gatekeeper ada Angga Sandi, Ilham Aditya, pamit bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima

dilakukan untuk menghindari kejaran para company. Karena itu, sebelum mulut gua terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Gua Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Gua Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Gua Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Gua Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempek Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah gak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah gak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina.

0: kind.
1: 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Ekstrem hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: di kantong?
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah, obat pilihan Bu.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam.

0: Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngaji santai-santai apa? Muhasabah. Muhasabah itu kalau ke Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu saya dari Indonesian Power itu, Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samuong sembokan mata ini gak gawean kau singgawe kau enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli maasi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, yang... tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhadapan doa kita. Daya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yomal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu, kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangka nayarjuwa hawal yomakhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang apa menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarikhatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariahnya nggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya, karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nocoro Jawa, ya bisa dielmoni, jarang jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, min ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya kata. Jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan. Nanti mungkin sama rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa. Karena ada kearifan, kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepat ke saya?" Amin tu ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodan, bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh ini itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodohin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikob. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul ikob. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min umati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang badui, singkat cerita orang badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi Dok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali danuban min main. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh tahajjarta wasian, kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu lepas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtuduror masyur itu antuqo bilal mudhriba minnah fil ghufron wal musiah belesan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita, set kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu. Barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sotri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad. Latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi kalau kamu ingin di senangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amsaita gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wa dzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang gak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang tidak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek, orang perilaku ini tok, raine dadi elek kabeh. Tapi nak kowe kuwi ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu. Asharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besannya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asharu Rasulillah. Sekarang besannya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertamanya cemburu, yang kedua enggak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah ta'atnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat ta'atnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada ta'atnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun ana muhtiun ana asi. Huwa rahimun huwa ghafirun huwa afi. Ya Allah, saya muhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Sekata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh kalah. Gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi. Dan kau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu. Ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh ampunan anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu? kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya malu. Waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Corong rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti ada kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah, rata-rata itu pilihan Anda pertama apa? Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engkau ya polah neng dindi, jajaki sana, jajaki sini, kamu sendiri gak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Tidak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu, sementara kamu enak saja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial, apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Bek, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu, bagus itu bagus, sunnah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya Alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan. Ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur. Enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali, kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi, karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah. Ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tan'im mau umroh ya dari Tan'im. Misalnya kawasan Girona ya dari Girona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tan'im, orang ya harus dari mikot apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabat. Ya, supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa, nama apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati, faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, loh Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya bank. Ya udah ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-akid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong, wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadl, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, uang sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau. Karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu ke fatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia. Karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Sekaf Gresik. Jadi ya, akhirnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga kan. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau enggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu enggak anak Anda, itu enggak keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya enggak cantik. Kok bisa, Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring sewu ora iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus ndak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu ndak anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Nggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafa'. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ngintikannya syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita nggak punya ra'fah, nggak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur Rahim. Semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab Madaih Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinash shiratal mustaqim bukan shiratoka? Bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu shiratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu enggak bisa ditiru, makanya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok rata hajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih khusnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat qiyamul lail. Oke, ya namanya orang begitu ya, tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul ma'asiyah itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah khusnudzan sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Mami muslimin illa wa islamuhu ta'ah." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdikkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'at. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah khusnudzon billah wa khusnudzon bil mukmin. Soal enggak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sangat mencintai Syekh Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syekh Hamzah ya beliau secara basyariah enggak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas tetukuban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaan enak nanti. Ya semuanya itu di ilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurqi, ada yang baca Al-Kharqi, mangkola fil yaumi salasa marrat umarham mata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umarham mata Muhammad wa ma aslihu mata Muhammad wa ma tajawas anumati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andikan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang tidak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa. Dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi enggak putus asa sampai di akhirat. Ketika nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsy. Saya mendatangi aras, fa'akhirullahu sajidan, saya sujud, wa ahmaduhu bima hamida allamani harabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish, Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat, tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat, Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abad al abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah ada akhirat itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqah wasfa' tusaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafa'. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangkan air juwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin-mungkin dapat barokah semua. Mantun dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin yang akan memulai untuk awal daripada minggu kali ini ya. 11 Oktober 2026 tepat di jam 6 pagi lebih 7 menit ya. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas. Yuk, silakan untuk berbagi informasi, berbagi cerita ya. Hari ini di hari Minggu kira-kira ada agenda menarik apa ya, Sri Jakra? Apakah di rumah saja untuk me time bersama dengan keluarga? Atau mungkin ada agenda untuk berwisata mungkin ya? Kalau yang di Nganjuk cukup banyak sekarang ya. Bisa ke Jolotundo, lalu juga bisa ke Air Terjun Sedudo, dan ke wisata-wisata alam lainnya. Kalau pengen yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan, Anda juga bisa ke museum, Museum Anjuk Ladang juga bisa, lalu juga ke museum-museum lainnya. Karena Nganjuk sendiri setelah banyak yang ditemukan seperti stegodon dan lain sebagainya, itu Anda bisa coba kunjungi ya museum-museum di Nganjuk agar bisa menambah ilmu pengetahuan Anda. Saya bertugas hari ini bersama dengan Danti Danila dan juga Angga Sandi 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat di utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Oke, kita awali untuk update dulu ke gatekeeper ya. Danti dulu silahkan.
1: Pagi hari ini di akhir pekan, Iis. Wah, akhir pekan yang sejuk ya. Betul. Tidak terlalu berkabut, tapi suhunya cukup enak dinikmati pagi hari ini. Info dari rekan-rekan BMKG terkait dengan perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026, pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi udara kabur atau kabut tipis. Sementara itu suhu udara berkisar 11 sampai dengan 40 derajat Celcius. Wah, ini kalau diamati untuk batas suhu maksimum prediksinya 40 derajat is. Wah, berarti panas ya hari ini. Iya, panas. Siap-siap sedulur cakra bagi Anda yang akhir pekan kali ini ada aktivitas di luar ruangan, persiapkan ya pakaiannya. Kemudian juga bisa bawa topi, payung, kemudian pakai tabir surya dan penuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih yang banyak. Betul. Karena suhunya diperkirakan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara berkisar 35 sampai dengan 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 31 km per jam, Iis.
0: Oke, baik, lanjut ke Angga.
2: Ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto. Beliau saat ini sedang berada di Masjid Agung Darussalam Suko di Mojokerto dan ini melaksanakan pengajian rutin Minggu pagi.
0: Oh iya ya.
2: Nah, ini tadi juga mengabarkan pada dini hari tadi ini Pertalite stoknya masih aman di Mojokerto dan untuk solar masih dalam pengiriman ya isinya.
0: Okay.
2: Ini tapi untuk Pertalite masih aman.
0: Okay.
2: Jadi untuk masyarakat yang mencari Pertalite untuk keperluan mengisi BBM ini masih aman di Mojokerto stoknya. Lalu kita terima informasi masuk dari Bapak Sujoko. Ini perjalanan dari Kediri mau ke Nganjuk saat ini sedang melintas di Pasar Gringging dan dilaporkan untuk Pasar Gringging arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada Mbak Rina, ini dari Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Warjayeng dan saat ini melintas di Ngeronggot atau di Kelutan. Melaporkan untuk Kelutan arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan cuacanya juga dikabarkan beliau cukup sejuk sekali. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sukojo. Beliau perjalanan dari Lamongan Kota mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sedang melintas di Pelosok Jombang dan dilaporkan untuk Pelosok Jombang arus lalu lintasnya masih cukup lengang pada Minggu pagi kali ini, didominasi kendaraan pribadi dan terpantau ada beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga pada pagi kali ini yaitu jogging karena cuacanya juga sangat mendukung. Lalu ada lagi informasi disampaikan Mbak Desta, ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Surabaya. Ini minggu-minggu malah ke Surabaya ya. Biasanya nah kali yang dari Surabaya pergi ke Nganjuk atau sebaliknya.
0: Pergi ke arah-arah kabupaten pokoknya
2: nah,
0: ya.
2: Ini malah ke Surabaya ini. Nah, melaporkan untuk melintas di Bandar Kedungmulyo dan dilaporkan untuk cuacanya cukup cerah sekali, sangat bersahabat dan arus lalu lintasnya alhamdulillah cukup lengang dikabarkan oleh beliau dan tidak ada kepadatan atau peningkatan volume kendaraan sama sekali. Ini kita pagi-pagi juga terima informasi, ini ada perjalanan melintas tol. Ini tadi mengabarkan beberapa menit yang lalu di kilometer 684 atau di dekatnya exit tol Jombang ini dari Surabaya. Ini Mas Fani dari Surabaya mau ke Nganjuk sudah sampai di 685 kilometernya dan melaporkan untuk arus lalu lintas di jalan tol selama perjalanan cukup lengang sekali ke arah Nganjuk dan beliau rencana mau pergi ke air terjun Sedudo. Lalu ada informasi kami terima, ini ada kabar baik, Is.
0: Apa nih?
2: Untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama 1 hari loh, pada hari Senin besok, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
0: Okay.
2: Program ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin bepergian bersama keluarga, beraktivitas maupun mencoba layanan transportasi umum tersebut. Is, pernah nyoba belum ini kendaraan Trans Jatim?
0: Kebetulan saya belum ya, karena di Nganjuk kan belum ada.
2: Di Nganjuk kan belum ada.
0: Iya, sering di Malang pas ke kampus juga nggak naik itu ya, nggak naik Trans Jatim.
2: Oh.
0: Padahal murah dan nyaman loh itu.
2: Betul. Nah, apalagi besok itu gratis sih, Is.
0: Apa kita ke sana ya?
2: Boleh juga itu, boleh dicoba. Nanti kita naiknya dari Mojokerto, dari koridor Mojokerto ke Surabaya, lalu ke Bangkalan, ke Lamongan, bisa ini gratis soalnya.
0: Betul.
2: Nah, ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan program ini menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan transportasi publik kepada masyarakat, dan Gubernur Jawa Timur mengajak warga memanfaatkan kesempatan tersebut agar semakin terbiasa menggunakan Trans Jatim sebagai pilihan transportasi sehari-hari. Menurut Gubernur Khofifah, transportasi publik dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk pergi bekerja, bersekolah, maupun menuju ke pusat kegiatan lainnya. Nah, untuk layanan gratis ini berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbang Kertasusila dan kawasan Malang Raya. Namun, untuk program ini tidak berlaku untuk layanan Trans Jatim kelas Laksari. Kan kalau kita kelas Laksari masa ikut gratis kan enak ya, Is ya.
0: Nah, ini yang luxury ya, luxury aja, enggak usah ikut-ikutan ya.
2: Nah, ikut-ikutan gratis nanti jadi rebutan ntar menikmati fasilitas VIP-nya tapi gratis. Nah, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Dan masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan gratis ini dengan tetap memperhatikan rute dan jadwal operasional bus yang akan digunakan. Dan melalui program ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap semakin banyak masyarakat mengenal Trans Jatim dan terus memanfaatkan transportasi publik meskipun program gratis ini telah berakhir nantinya, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Danti Danila ya, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini kita putar lagu apa ya, Suru Cakra? Saya sih ya, ngikut permintaan dari Suru Cakra saja. Kalau ada yang pengen pop barat, ya monggo. Kalau pengennya itu lagu-lagu pop Indo, monggo juga gak apa-apa. Pagi-pagi kalau semisal dangdut sih masih gak apa-apa, tapi yang mungkin dangdut-dangdut koplo gitu ya. Ada boleh sampaikan ya kira-kira requestnya lagu apa di hari Minggu ini 11 Oktober 2026. Nanti biar di list oleh rekan-rekan Gatekeeper 0852 9010 61.

Happy weekend ya, Sru Jakra, yang menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Kalau yang di rantau, mungkin di Nganjuk ini lagi sendirian, keluarga ada di daerah lain. Bisa telepon, video call, mengucapkan happy weekend, menanyakan aktivitasnya apa. Karena ini juga sudah jam 6 lebih 25 ya. Pagi hari ini juga sudah terpantau cerah. Sekarang itu jam 5 pagi sudah terang benderang, Sru Jakra. Jadi kalau dulu jam 5 pagi itu masih cenderung gelap gitu ya. Kalau sekarang enggak, sudah padang gitu ya. Jadi matahari itu sudah kelihatan. Kalau jam 6 seperti ini ya sudah malah cerah banget. Mungkin sebagian daerah juga sudah mulai panas begitu. Informasi untuk kawasan Nganjuk, Sru Jakra, dua wisatawan asal Belanda ini mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan budaya di Kabupaten Nganjuk di sela perjalanan mereka menuju ke Yogyakarta. Kunjungan itu menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi museum, situs purbakala, fosil stegodon, hingga tradisi lokal Nganjuk kepada wisatawan mancanegara. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi, menjelaskan kedatangan dua wisatawan itu berawal dari perkenalan mereka dengan seorang anggota komunitas Kota Sejuk yang berprofesi sebagai seniman tato di Bali. Amin Fuadi menyampaikan kedua wisatawan itu awalnya berencana menuju ke Yogyakarta. Namun mereka itu diajak singgah terlebih dahulu di Nganjuk untuk melihat langsung berbagai potensi sejarah dan budaya daerah Nganjuk. Kunjungan mereka dimulai dari pameran Festival Literasi Nganjuk, khususnya stand Museum Tritik. Di lokasi itu, kedua wisatawan terlihat antusias berinteraksi dengan anak-anak sekolah yang meminta tanda tangan. Amin Fuadi menceritakan, salah satu wisatawan bahkan mereka seperti seorang artis karena dikerumuni para pelajar ya. Setelah mengunjungi pameran, rombongan itu melanjutkan perjalanan ke Museum Anjuk Ladang. Mereka kemudian diajak ke kawasan Tritik untuk melihat lokasi penemuan fosil stegodon yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial hingga menarik perhatian masyarakat. Di lokasi itu, kedua wisatawan diajak melihat kawasan penemuan fosil sekaligus mencoba untuk mencarinya. Meski hanya menemukan fosil berukuran kecil, mereka tetap merasa senang dan antusias sekali. Perjalanan dilanjutkan ke Museum Situs Tritik untuk melihat berbagai temuan yang berkaitan dengan sejarah dan kehidupan masa lampau. Menurutnya, kedua wisatawan memberikan tanggapan positif terhadap potensi di Nganjuk. Mereka menilai destinasi yang dikunjungi memiliki daya tarik tersendiri meskipun sejumlah fasilitas dan bangunannya masih relatif sederhana. Salah satu tanggapan menarik muncul ketika dua wisatawan itu melihat koleksi di Museum Situs Tritik. Mereka menilai museum itu berukuran kecil tetapi memiliki daya tarik yang bagus. Hal itu menunjukkan bahwa destinasi dengan fasilitas sederhana tetap berpotensi menarik wisatawan apabila memiliki keunikan dan nilai sejarah. Selain Museum Anjuk Ladang dan Museum Situs Tritik, rombongan juga mengunjungi Candi Lor. Di situ, kedua wisatawan mempertanyakan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan serta kemungkinan dilakukannya pemugaran. Amin Fuadi lalu menjawab pertanyaan itu tidak mudah begitu ya, karena berkaitan dengan persoalan pelestarian yang cukup panjang. Kira-kira apakah akan dilakukan pembaruan atau tidak ya, karena candi atau bangunan tersebut memang sudah lama seperti itu. Kunjungan itu juga memberikan pelajaran mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Amin mengaku sempat kesulitan menjelaskan bekas pembakaran di kawasan hutan yang mereka lewati. Menurut Amin, pertanyaan itu juga menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Nganjuk agar semakin memperhatikan kelestarian hutan dan habitat satwa.

0: ke gatekeeper Danti.
1: Pagi hari ini kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto, IIS. Ini tadi informasinya agenda akhir pekan di hari Minggu seperti biasa ngaji rutin Minggu pagi ya.
0: Okay.
1: Di Madrasah Masjid Agung Darussalam Soko Mojokerto. Dan update-nya ini dikirimkan video SPBU mana ya ini? Apakah juga SPBU Soko Mojokerto? Itu sebentar. Kok belum terdengar ya SPBU mana? Pertalite ada yang masih dalam pengiriman solar, masih kosong ya. Pagi-pagi ini ternyata juga sudah banyak yang antri BBM loh, Is. Ini bahkan kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Tri Isbianto, di sana itu terlihat masih gelap. Iya, belum terlalu cerah. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Arif. Pagi hari ini bersama sinar matahari yang masuk melalui celah daun dan rerantingan. Wah, ini informasinya melintas di mana Bapak Arif? Mungkin bisa on air juga ya nanti kalau sudah ada waktu. Ada suara tidak kira-kira mau saya dengarkan? Ini sepertinya belum ada keterangan di dalam video. Nanti boleh disampaikan ya. Bapak Arif, hati-hati di jalan, semangat menjemput rupiah. Ada Bapak Yitno, ini juga menambahkan informasi Jombang Kota pagi hari ini cuacanya cerah sekali. Sudah seperti jam 9 pagi. Iya, terik ya. Suhunya 26 derajat Celcius. Terima kasih Bapak Yitno. Semoga sehat selalu, semangat beraktivitas. Hari Minggu buka atau tutup warung bakso Panjenengan? Ini boleh di-update ya, karena biasanya kan beliau sibuk membuat bakso. Jadi belum bisa on air. Nah, kalau akhir pekan bagaimana Bapak aktivitas agendanya, boleh ditambahkan, Iis?
0: Baik, terima kasih Danti Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Terima kasih sudah jakar Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 ya. Saya update info dulu ke Angga, silahkan.
1: Ada informasi masuk ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Agus Salim SAP. Ini terjadi kebakaran di Desa Dander RT2 RW1 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Dengan kronologi, kebakaran ini diperkirakan terjadi kurang lebih pada jam 2 dini hari, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Pos Temayang menerima laporan jam 2 lewat 49 menit. Lalu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Pos Temayang langsung berangkat ke lokasi dan langsung melakukan pemadaman hingga selesai jam 4 lewat 13 menit. Nah, ini untuk yang terbakar yaitu rumah yang disebabkan dengan dugaan sementara yaitu konsleting listrik dengan total kerugian 100 juta rupiah yang meliputi rumah berukuran 6x14 meter. Dan untuk material atau aset yang terselamatkan yakni kandang beserta kambing dengan ukuran 4x12 meter beserta isinya. Lalu untuk satu unit mobil Alia, ini juga berhasil diselamatkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk korban dalam kejadian ini, dua orang mengalami luka bakar ringan, yaitu pemilik rumah, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Selain melaksanakan operasi pemadaman, petugas juga memberikan sosialisasi terkait tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, serta membagikan nomor call center Pos Temayang kepada masyarakat setempat. Dan dalam pemadaman rumah tersebut melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro Pos Temayang, Pemadam Kebakaran Pos Kota BBBD Kabupaten Bojonegoro, Satpol PP Kecamatan Dender, Polsek Kecamatan Polsek Dender, Koramil Dender, dan Yonif TP 885 BP dan warga setempat. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh pengamat Gunung Api Semeru, Bapak Mukda Sofyan, ini mengirimkan foto visual Gunung Semeru pada pagi kali ini cukup terlihat jelas, hanya sedikit awan yang berada tepat di atas puncak Gunung Semeru. Dan juga terjadi erupsi Gunung Semeru pada jam 6 lebih 29 menit atau sekitar 15 menit yang lalu dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak. Oh, ternyata dari foto tadi yang di atas Gunung Semeru itu abu vulkanik, bukan awan Iis. Nah, untuk kolom abu teramati ini berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong mengarah ke arah timur laut dengan erupsi yang terekam di seismogram. Amplitudenya maksimum 23 mm dengan durasi kurang lebih sekitar 2 menit. Dan saat ini Gunung Semeru juga masih pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan terhadap lontaran batu pijar serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Dan kami juga berkomunikasi dengan Mas Anadwi sebagai penggiat mitigasi bencana geologi Hidrometeorologi Indonesia. Ini terkait dengan Gunung Semeru tersebut ya Is, yang sifatnya itu cenderung vulkanian dan strombolian atau yang erupsinya itu terus menerus. Jadi dalam 12 jam itu rata-rata Gunung Semeru bisa erupsi sebanyak 20 kali lebih, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Ilham.
2: Pak Rimba, perjalanan dari Simpang Lima Gumul menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar ya. Banyak masyarakat yang berolahraga pada pagi hari ini di Simpang Lima Gumul. Informasi masuk ini lagi dari Pak Alvin. Di sepanjang jalur Badas Pari menuju ke Kunjang cukup ramai lancar pada pagi hari ini. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bu Novi. Perjalanan dari Joho Pace menuju ke Kota Kediri melintas di simpang Pasar Geringging cukup ramai lancar. didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, perakiran cuaca di Jawa Timur pada Minggu 11 Oktober 2026 didominasi kondisi berawan, namun sejumlah wilayah diperkirakan mengalami udara kabur hingga kabut asap, di antaranya Pacitan dan Trenggalek. Sementara Kota Batu berpotensi mengalami kabut atau asap. Suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 15 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 33 hingga 99% bergantung pada wilayahnya. Untuk wilayah Nganjuk, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 35 hingga 85%. Sementara itu, Kabupaten Kediri diperkirakan berawan dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Di Gresik juga cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi lingkungan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kabut atau asap udara kabur, karena dapat mengganggu jarak pandang. Pengendara diharapkan berhati-hati saat berkendara dan mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Perkiraan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi atmosfer di masing-masing wilayah. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
3: Kita juga tadi pagi terima informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, Iis. Ini ternyata kemarin juga menangani dua kebakaran ya, khususnya laporan masuk di malam hari. Kemudian kalau kita cek, ternyata salah satunya terjadinya itu sejak siang dan untuk pemadaman berlangsung sampai dengan sore. Objek yang terbakar adalah rumpun bambu. Laporan masuk jam 2 siang lewat 7 menit dan untuk proses pemadaman selesai jam 5 sore lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Lokasinya RT 8 RW 4 Dusun Batan, Desa Melaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kalau untuk kronologinya, kebakaran ini diduga disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, kemudian menimbulkan percikan api hingga api membesar membakar rumpun bambu tersebut. Dilakukan pemadaman sesuai dengan SOP menggunakan satu unit armada dan personil 6 orang. Kalau untuk kerugian nihil, Iis, korban juga nihil, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka. Sementara untuk info selanjutnya, yang terbakar adalah tumpukan kayu dan rumpun bambu. Pada jam 6 petang lewat 5 menit dan proses pemadaman berlangsung sampai dengan jam 8 malam lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kalau untuk kronologi, ini dari tim damkar menerima laporan dari warga yang meminta bantuan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Nah, pembakarannya ini pasti dengan sengaja, kemudian apinya semakin membesar dan sulit untuk dikendalikan. Dilakukan pemadaman sesuai dengan SOP menggunakan satu unit armada dengan personil sejumlah 5 orang. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, dan juga tidak sampai menyebabkan kerugian, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti, Angga, dan juga Ilham Aditya, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Sri Jakra PT KAI Daup 8 Surabaya itu menyesuaikan tarif khusus kereta api mulai hari Senin 12 Oktober besok. Kenaikan tarif berkisar Rp10.000 sampai dengan Rp60.000 itu untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 sampai dengan Rp55.000 untuk kelas ekonomi. Mahendro Trang Bawono, manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya mengatakan, penyesuaian itu berlaku pada sejumlah relasi perjalanan yang mendapat fasilitas tarif khusus di wilayah Daup 8. Setelah penyesuaian, tarif khusus kelas eksekutif berada di kisaran Rp45.000 sampai dengan Rp360.000, sementara tarif kelas ekonomi berkisar Rp35.000 sampai Rp205.000. Tergantung relasi, kelas pelayanan, dan kereta api yang dipilih. Tarif khusus itu tersedia untuk sejumlah relasi pulang pergi, antara lain Surabaya Gubeng Madiun, Surabaya Gubeng Jombang, Surabaya Jember, Surabaya Probolinggo, Surabaya Malang, Surabaya Cepu, Surabaya Semarang, Tawang, kemudian Malang Madiun, Malang Kediri, Malang Blitar, dan Malang Yogyakarta. Fasilitas tersebut berlaku pada sejumlah kereta api ekonomi hingga eksekutif seperti kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga, Ranggajati, Mutiara Selatan, Sancaka, Pasundaan, Legawa, Jayabaya, Gejayana, Malabar, Sembrani, Harina, Dharmawangsa, Gumarang, dan Kertajaya. Mahendro menjelaskan tarif khusus menjadi alternatif biaya perjalanan untuk relasi dan layanan tertentu, namun ketersediaannya bergantung pada kuota tempat duduk dan ketentuan yang berlaku. Tiket dapat dibeli melalui loket stasiun secara go-show mulai 2 jam sebelum keberangkatan. Selama kuota masih tersedia ya, pemesanan juga bisa dilakukan melalui akses baik KAI dan situs resmi KAI.

Anda boleh request lagu ya, Sri Jakra 0852 9001061. Saya juga masih akan menemani aktivitas Anda satu jam ke depan.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi, sudah jagra saya Isatin yang masih melanjutkan tugas. Sudah sampai mana perjalanan Anda atau aktivitas apa di akhir pekan kali ini? Dapat ditambahkan ya, 0852 9001061. Saya bertugas bersama Danti Danila.